0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Jawa Barat kaya akan seni dan budaya maupun adat istiadat. Dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Salah satunya upacara Ngalaksa yang ada di Desa Rancakalong, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ngalaksa adalah salah satu upacara adat Sunda sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesuksesan dan keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat. Upacara ini dilaksanakan pada setiap masa menjelang panen.

0: Konon sejarahnya zaman dulu, para leluhur kita memiliki kearifan tersendiri untuk menyatakan rasa hormat terhadap sesama, orang tua, alam semesta, sang pencipta, bahkan tanah airnya. Upacara ngalaksa inilah salah satu contoh kearifan mereka. Upacara ini terjadi karena pada zaman dahulu kala, masyarakat Rancakalong yang kehidupannya bertani mengalami masalah karena tanaman padinya tidak dapat dipanen atau paceklik. Sedangkan untuk menanam kembali, mereka juga tidak mempunyai bibit padi lagi karena telah habis dimakan. Untuk mencegah terjadinya kelaparan, maka sesepuh atau tokoh masyarakat memutuskan agar menanam hanjeli sebagai pengganti padi. Dan ternyata hasil panennya melimpah. Suatu ketika terjadi malapetaka. Seorang anak meninggal di dalam gudang penyimpanan biji hanjeli. Sehingga saat itu juga sesepuh memutuskan untuk tidak lagi menanam hanjeli dan masyarakat kembali menanam padi. Waktu itu konon bibit padinya ada di daerah Mataram. Akhirnya diutuslah seniman jentreng menyamar sebagai pengamen seniman jentreng atau kecapi untuk berangkat ke Mataram dan berhasil membawa bibit padi yang dimasukkan ke dalam jentreng. Sejak saat itulah masyarakat kembali menanam padi.
1: Seharusnya Pak, dengan seni budaya iya, terus terang Pak, tadi seninya kan garis agung nama panginten bukan narimaan, rumasa, orang hirup disambung hirup, gitu harus nama. Kedah pada laksana, orang atas disambung jasa, ini garis kita bahan, kuposesan yang seri, tuang dulu itu, ya, orang ya panginten, ini timbah balik, nah gitu. Ngaran-ngaran ayun hirup mah, kayak-kayak, nah, yeah. Gitu. Jadi syukur, barokah itu Pak, seni budaya dilaksanakan, di dalam panen raya, dan insya Allah hasilnya juga lumayan.
0: Upacara ngalaksa di Kecamatan Rancakalong rutin setiap tahunnya dilaksanakan. Bahkan dananya dibiayai dari dana desa juga bantuan dari pemerintah daerah. Jentreng atau kecapi yang dikenal dengan seni Tarawangsa mengiringi setiap upacara ngalaksa.
2: Kami sudah mempersiapkan baik pembiayaan maupun bahan-bahan dan mengadakan koordinasi dengan yang dinamakan para rurukan, para penabuh. Jadi tiap tahun itu, tiap-tiap desa itu mempersiapkan. Sehingga tidak ada seni yang lain dari pelaksanaan ngalaksa itu dipiring oleh seni Tarawangsa.
0: Bagaimana tanggapan dari generasi milenial dengan adanya upacara ngalaksa ini yang memang sudah turun-temurun dilaksanakan?
1: Generasi muda itu banyak yang masih ragu-ragu, Pak. Tidak tahu isinya sebenarnya. Isinya itu didapat dari orang tua. Mari ada hubungannya dengan ya hakikat itu. Yeah. Orang muda-muda mah cuma ya dianggap hiburan aja itu. Yeah.
0: Dengan upacara ngalaksa, hubungan antar masyarakat dan pemerintah lebih akrab. Upacara ngalaksa akan tetap menjadi bagian dari seni tradisi budaya di Jawa Barat. Tetap terpelihara, tetap lestari, dan juga dipahami oleh para pemuda-pemudi generasi muda di tengah hiruk-pikuknya kesenian modern.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aren Febrian, Pandawa siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: Komdangung Promotere Bandung, Wangkongan Pagi Sampurasun Pasun. Dan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC, Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Bandung. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita terkait penyelenggaraan atau gelaran Asia Afrika Festival yang menjadi ruang diplomasi budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Selamat pagi, Rampes, Kang Benny.
0: Kabar baik Pak Adi, sehat ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak, ini terkait gelaran Asia Afrika Festival. Tinggal beberapa hari lagi mungkin ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ini boleh disampaikan terkait persiapan atau mungkin saat ini bagaimana Pak proses untuk menuju Asia Afrika Festival?
1: Iya. Jadi Kang Benny dan para pendengar Perempat, Asia Afrika Festival tahun 2026 ini akan dilakukan tanggal 11 dan tanggal 12 Juli 2026, ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Kita di dalam Asia Afrika Festival tahun ini ada 3 kegiatan. Ya. Mm-hmm. Yang pertama adalah Asia Afrika Karnaval, mm-hmm, kemudian yang kedua adalah Asia Afrika Corner, mm-hmm, dan yang ketiga Asia Afrika Market. Nah, yang karnaval ini kita lakukan hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Mulai pagi sekali, biasanya para pengunjung juga sudah datang. Tapi kita akan mulai sekitar pukul 8 ini ada Solidarity Walk. Jadi para tamu kehormatan akan berjalan dari Savoy Homan menuju ke panggung kehormatan. Yang tahun ini panggung kehormatannya itu ada di depan Gedung Merdeka ya. Kalau tahun lalu kan di Totogan Jalan Raga Pendek ya. Sekarang ini digeser ke depan Gedung Merdeka. Kemudian di situ nanti akan ada performance dulu. Nah, sekitar jam 9-an nanti Pak Wali Kota bersama perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, dan juga ada Kementerian LH ya akan datang. Ini akan membuka kegiatan karnaval. Karnaval akan dilakukan jam kurang lebih 9.15 sampai jam 12 ya. Jadi di Jalan Asia Afrika, terus jalurnya itu nanti beloknya itu di Cikapundung Barat.
0: Ya. Baik.
1: Kemudian itu yang pertama Kang. Yang kedua yang Asia Afrika Corner. Nah ini yang mungkin tajuk pembicaraan pagi hari ini. Itu kita maksudkan untuk ada tampilan-tampilan budaya.
0: Ya. Baik.
1: Ada beberapa negara sahabat juga akan tampil. Ada berapa tempat nih di Gedung Museum Asia Afrika. Kemudian di The Majestic. The Majestic ini heritage ya, cagar budaya yang ada di Jalan Braga Pendek. Di Savoy Homan juga ada kegiatan. Sama satu lagi kegiatannya di Gedung Yayasan Kebudayaan. Jalan Naripan ya.
0: Naripan
1: itu. Baik. Nah yang terakhir yang Asia Afrika Market nih Kang Benny dan para pendengar. Ini kita lakukan di Braga Pendek ya. Nanti panggung hiburan, seni, budaya dan lain-lain itu adanya di Taman Braga ya, yang di depan BJB ya, BJB Baik. Naripan. Itu kira-kira akan menjadi kegiatannya. Tadi mulai Sabtu pagi karnavalnya, kemudian setelah selesai karnaval langsung Asia Afrika Marketnya tuh, kuliner, fashion dan lain-lain udah mulai dibuka. Kemudian jadwal kegiatan yang tadi di beberapa tempat untuk tampilan budaya, seni budaya juga itu dimulai hari Sabtu siang sampai dengan hari Minggu sore ya.
0: Baik, nampaknya akan padat ya Pak ya jadwalnya ya di Sabtu dan juga Minggu ini ya Pak ya?
1: Iya akan padat, dua hari itu kita... ini kan perayaan Konferensi Asia Afrika ya.
0: Baik, oke. Nah, tadi selain pertunjukan budaya, peluang UMKM juga nampaknya juga ini ada begitu ya. Sektor pariwisata Kota Bandung ini juga bermanfaat ya untuk UMKM begitu ya Pak ya.
1: Iya. Betul. Itu nanti di Asia Afrika Market itu Kang Benny ya, yang di Braga Pendek ya. Di situ ada kuliner, ada fashion. Juga ada dua negara nih dari Malaysia dan ada satu negara lagi juga akan menampilkan kulinernya ya, kuliner khasnya.
0: Baik.
1: Somalia kalau nggak salah.
0: Dari Somalia. Jadi ada kolaborasi dari negara-negara lain juga Pak ya di ajang
1: ini. Iya, itu bagian dari yang kita sebut dengan diplomasi budaya Kang.
0: Jadi betul.
1: Mereka mengenalkan makanan khasnya, kita lebih mengenal budaya mereka gitu ya.
0: Oke, baik Pak. Tadi lupa Benny tidak menanyakan kalau Asia Afrika yang saat ini jadi agenda begitu, yang tentunya ditunggu oleh masyarakat ini, tahun ini ada tema khusus begitu Pak yang diangkat?
1: Bentar-bentar, diulangi dikit kan?
0: Ya. Asia Afrika tahun ini apakah ada tema khusus Pak yang diangkat melalui penyelenggaraan?
1: Oh iya, kalau ini temanya itu Unity in Diversity, Rising in Harmony. Jadi baik, Unity in Diversity ini kita mengetahui ya bahwa negara Asia Afrika kan berbeda-beda ya, yeah, budayanya, yeah. Kemudian latar belakang, culture-nya, sejarahnya. Tapi keanekaragaman ini tetap kita persatukan lewat event Asia Afrika Festival ya. Dan kemudian Rising in Harmony, kita sama-sama tumbuh, yeah, membangun apa namanya, perdamaian, kemudian kesejahteraan, pembangunan di tengah bangsa-bangsa Asia Afrika. Itu kira-kira temanya seperti itu kan.
0: Baik, ada tanggapan, ada pertanyaan ini Pak dari pendengar kita, Yosef di Jalan Kircon Pak ya. Ini katanya baik. Baik. Ini kalau bagi masyarakat yang ingin hadir katanya kegiatan untuk atraksi atau yang tadi paling direkomendasikan agar bisa merasakan pengalaman Asia Afrika Festivalnya di mana nih Pak Cenah? Dan kapan nih Pak?
1: Iya ya, jadi tadi kegiatannya kita mulai ini ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu mangga ya, warga Bandung dan juga tentu sekitar Bandung dan bahkan mungkin dari luar kota, mangga hadir di Jalan Asia Afrika. Karnavalnya ini mulai sudah mulai ramai nih, pasti pesertanya dari sejak pagi jam 6 juga mereka sudah mulai ada di situ, dan kita bisa saksikan karnaval itu mulai titik 0 km ya, itu di depan gedung kantor Bina Marga Provinsi, sampai terus ya menyusuri Jalan Asia Afrika ke depan gedung Merdeka, di situ ada performance, kemudian nanti berjalan lagi, nanti ada performance juga di ujung ya sebelum belok ke Cikapundung Barat ya, di situ kegiatannya mulai jam 6 pagi. Mangga hadir, kemudian para pengunjung cukup bawa tumbler karena kita di beberapa titik itu ada water station ya, jadi tinggal isi gitu ya.
0: Oh baik. Tinggal isi gitu. Jadi tinggal bawa tumbler saja ya Pak gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini kemudian ada pertanyaan dari Dinda. Dinda di Maleer. Mengapa katanya Pak budaya dipilih sebagai media diplomasi? Jadi sejauh mana Asia Afrika Festival ini mampu mempererat hubungan antar negara melalui budaya, Pak?
1: Iya. Jadi budaya dan seni itu sebetulnya kan puncak dari ekspresi ya, ekspresi sejarah dan lain sebagainya. Justru ketika kita saling menghargai budaya, mengapresiasi, itu pasti akan muncul saling menghargai, ya, saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Nah, makanya ini kita hadirkan ini tadi ya di The Majestic, kemudian ada gedung Museum Asia Afrika dan pameran di gedung Yayasan YPKA, ya, Yayasan Kebudayaan ya, yang itu. Jadi dan juga nanti ada tampilan-tampilan seni ini. Banyak ya peminat-peminatnya, kita mendatangkan pakar ahli dari Institut Seni Budaya, sudah dipilih nih, ada yang ikut di helaran ya karnavalnya, ada yang ikut, ada yang akan tampil di panggung-panggung seninya, termasuk juga di The Majestic. Nah memang ini mungkin bisa di searching ya nanti di sosmed, gimana caranya kalau mau ikut ke hadir di tempat-tempat itu.
0: Baik.
1: Jadi gitu.
0: Baik, nilai-nilai budaya supaya bisa diterima oleh generasi muda nih. Sejauh ini bagaimana Pak dari Dinas Pariwisata sendiri begitu supaya kegiatan ini juga relevan di generasi muda begitu Pak?
1: Iya, jadi ini ternyata gini nih Kang Benny dan para pendengar Perempat FM. Jadi ternyata kan ini untuk yang tadi tampilan-tampilan yang di The Majestic, Yayasan Kebudayaan, itu kita udah share, ternyata itu ketika kita share dalam waktu hanya beberapa jam gitu, 1 jam 2 jam itu langsung penuh. Jadi artinya kan ini yang teman-teman yang muda-muda yang melek digital ya,
0: betul,
1: artinya mereka tuh ternyata sangat perhatian ya. Dan tahun ini memang salah satu diantara yang pembeda kita dengan Asia Afrika Festival yang lalu, tahun ini kita hadirkan penampilan-penampilan seni budaya ya. Baik. Yang ini akan menambah semarak lagi selain pesta rakyatnya itu di karnaval ya, karena ini menyedot perhatian banyak orang. Tapi di tempat-tempat pusat-pusat tadi kebudayaan juga kita buka ruang-ruang apresiasi. Dan ini selain para mahasiswa, banyak ya warga dan anak-anak muda juga sangat tertarik ya dengan kegiatan ini.
0: Baik. Nah, sejauh ini koordinasi dengan pihak di sub dan juga kepolisian begitu, bagaimana Pak antisipasi lalu lintas? Kan ini kalau Braga dan juga alun-alun mungkin ya, kalau ada kegiatan pastinya juga bakalan menjadi kemacetan begitu Pak.
1: Iya ya, jadi gini, yang akan ditutup itu memang yang jalan Asia Afrika ya, mulai dari perempatan Tamblong ya, Tamblong Asia Afrika, kemudian sampai dengan di ujung tadi jalan Cikapundung Barat itu akan ditutup. Tapi sampai jam 12 saja ya, jam 12 siang itu sudah selesai.
0: Oh baik.
1: Kemudian kita juga kerjasama dengan Dishub dan kepolisian tentunya ya, kepolisian untuk penutupan ini. Kemudian juga ada untuk pengamanan, kita kerjasama dengan Satpol PP, ada Dinas Kesehatan ya, jadi ada beberapa titik itu nanti ada pos-pos kesehatan, dan juga dengan bahkan ada damkar ya, ini mah jaga-jaga aja ya damkar.
0: Betul. Gitu
1: ya. Nah sehingga ini semua sudah dikoordinasikan ya, Pak Wali Kota, Pak Sekda juga sudah tentu terinformasi, dan teman-teman dari tadi perangkat-perangkat daerah di Dishub, Satpol, kemudian Dinas Kesehatan, dan juga teman-teman yang lainnya ya, teman-teman BLH tentu sampah ya, masalah sampah juga ini sudah
0: itu,
1: kita koordinasikan nih Kang.
0: Baik, baik. Pak Kadis, harapan dari Bapak sendiri untuk penyelenggaraan Asia Afrika Festival di tahun ini bagaimana Pak?
1: Sorry, maka diulang lagi.
0: Ya. Harapan dari Pak Kadis sendiri untuk penyelenggaraan Asia Afrika Festival di tahun ini Pak, silakan.
1: Oh iya, jadi kita tentu berharap ya kegiatan ini menjadi daya tarik, karena ini masuk ke dalam, kalau di pariwisata itu masuk ke dalam karisma event Nusantara ya. Jadi ada 125 event nasional ya se-Indonesia, dan AAF atau Asia Afrika Festival salah satu di antaranya. Mari kita sukseskan tentunya ya kegiatan ini bagi kita di Kota Bandung. Pemerintah berusaha menyiapkan event ini dengan sebaik-baiknya, nyaman ya dari para pengunjung, dan juga tentu menjadi hiburan, menjadi sebuah atraksi wisata dan budaya yang akan memberikan pengalaman yang menarik ya bagi para pengunjung.
0: Baik, demikian, terima kasih Pak Kadis sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Hatur nuhun Pak, semoga acaranya bisa berlangsung dengan lancar. Sampai tujuan Pak ya di perjalanan.
1: Mohon, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, mangga sampurasun.
1: Bampe.
0: Baik, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Bandung, Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC, terkait bagaimana persiapan gelaran Asia Afrika Festival ya, yang tentunya diharapkan menjadi ruang diplomasi budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa, sebagai hiburan juga untuk masyarakat Kota Bandung, dan yang pastinya juga ada semangat kebersamaan melalui budaya ya. Dan demikian obrolan ini kita akhiri saja. Terima kasih untuk Anda semuanya kaum dangu yang saat ini masih bersama kami. Tetap bersama kami Prompat RRI Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda di pagi hari ini dalam obrolan Kacida ya, Komunitas Cinta Budaya. Mau ngobrol apa kita pagi-pagi ini? Kayaknya agak serius ya pendengar obrolannya di pagi hari ini, karena kita akan ngobrol tentang KAA ya. Tapi Anda jangan salah dulu, kita enggak akan ngomongin tentang Konferensi Asia Afrika ya. KAA di sini adalah beda arti. Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol tentang KAA-nya itu adalah kepanjangan dari Komunitas ASEP-ASEP ya. Dan saat ini di studio sudah hadir narasumber, ada Kang Asep Suwarna, adalah Sekjen DPP KAA, kemudian juga ada Kang Asep Aji, praktisi seni tari ya. Iya, baiklah, dan kita langsung saja menyapa dulu narasumber-narasumber kita ya, yang tentunya namanya tentu Asep ya. Di sini hanya saya yang namanya bukan Asep ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang 4 pilar KAA ya. Apa sih 4 pilar KAA? Tapi kita kenalan dulu dong sama narasumber kita ya. Ada Kang Asep Suwarna. Kang Asep Suwarna ini Sekjen DPP KAA. Wilujeng Enjing Kang Asep.
2: Wilujeng Enjing teteh.
1: Wilujeng Enjing. Aduh, ini ya, coba ada suaranya enggak Kang?
2: Ada.
1: Ada ya. Oke, baiklah. Ini Kang Asep ini adalah Sekjen DPP KAA.
2: Iya.
1: Oh, jadi komunitas Asep-Asep juga ada sekjennya.
2: Iya. Jadi kan itu organisasi, jadi seperti organisasi pada umumnya gitu ya. Jadi dari posisi ketua umum, ada sekretaris jenderal, ada wakil ketua, dan juga ada bidang-bidang. Jadi nanti ada ketua dan anggota di masing-masing bidang, seperti itu.
1: Baiklah, seserius itu ya, komunitas ASEP-ASEP ini ya, organisasi ini seserius ini sampai jajarannya lengkap sekali begitu.
2: Seperti
1: ya.
2: Itu. Jadi karena memang ya itu organisasi itu kan memang ada istilahnya kan ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Jadi kan memang tentu ada tujuannya gitu kan, ada ADART. Jadi memang tadi pun apa struktur pun jadi kepengurusan pun juga memang ada aturannya gitu kan, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik. Dan di sini juga Kang Asep Suwarna ini ditemani sama Kang Asep Aji ya. Kang Asep Aji ini praktisi seni tari. Kang Asep sebagai apa nih?
3: Siap. Abima sebagai anggota.
1: Anggota aja benar. Ya,
3: kebetulan Akama di Kota Bandung. Oh. Sama juga sekretaris. Tapi dalam hal ini saya sebagai praktisi seni saja.
1: Oh gitu.
3: Karena mina Asep teh.
1: Iya, karena memang pasti yang masuk komunitas ini Asep ya, namanya ya.
2: Memang harus Asep.
3: Harus Asep.
1: Yang pertama, nah ya. Ini nih yang menarik ya. Syarat pertama masuk komunitas Asep-Asep ini adalah namanya harus Asep tentu
2: harus,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, tapi mau ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngobrol ke 4 pilar KAA ya, ya. Kang Asep Suwarna.
2: Suwarman.
1: Suwarman. Ya. Oh, baiklah, di sini salah ya. Maaf ya.
3: Kang Arman.
2: Nama panggungnya Kang Arman, nama lengkapnya Asep Suwarman.
1: Suwarman.
3: Itu nama panggung Arman.
1: Nama panggungnya Arman. Berarti bisa nyanyi dong kayak Arman Maulana enggak sih?
2: Enggak. Yang ini enggak.
1: Yang ini enggak. Oke, Kang Asep Suwarman, sebelum kita ke topik kita 4 pilar KAA nih, pengen tahu dulu ini sebetulnya komunitas KAA ini didirikan tahun berapa nih?
2: 2016 di 17 Juli.
1: 17 Juli ya. 2016.
2: Ya, secara resmi berdiri di tanggal itu.
1: Tapi berarti memang masih muda dong ya.
2: 8 tahun berarti ya.
1: Masih 8 ini. Tahun ya.
3: Tapi mungkin proses sebelum lahir juga kan
2: panjang.
1: Oh,
2: ya.
1: Proses jadi, untuk jadi satu betul, organisasi ya. Atau komunitas ini
3: tidak sebulan dua bulan, prosesnya panjang.
2: Tahunan. Oh. Jadi dari beberapa orang memang awalnya gitu kan, ada kumpulan gitu kan, saling empati, tetap kemudian besar gitu kan. Ya mungkin ada beberapa tahun lah, mungkin ada 1 sampai 3 tahun ya barulah yang 17 Juli 2016 itu memang secara resminya gitu kan. Jadi
3: secara
2: yang
3: organisasi ya.
2: Betul, yang dibuatkan akta pendiriannya itu yang di tanggal 17 Juli 2016 itu.
1: Oke, dan yang melatar belakangi didirikannya komunitas ASEP-ASEP ini apa sih sebetulnya?
2: Ya itu tadi, jadi memang ada pertemuan beberapa orang gitu kan, karena satu Asep dengan yang lainnya itu ya di situ ada kondisi yang memang mungkin satunya belum beruntung, satunya sudah memiliki kondisi yang lebih baik gitu kan, sehingga di situ timbul rasa empati untuk saling membantu sesama Asep. Nah, tetapi kemudian ya di situ berkembang gitu kan, ada tujuan-tujuan yang kemudian ditetapkan gitu kan dari komunitas ini seperti itu.
1: Apakah ini melalui riset dulu nggak sih, atau ke papa nyari data dulu yang benar-benar akurat bahwa nama Asep ini paling banyak, iya nggak sih, melalui itu dulu nggak?
3: Sebetulnya iya nggak juga, tapi kan nama Asep itu kan biasana kerja manetik mah rek lain nami lain Asep, oke sok dipanggil Asep.
1: Sok dipanggil Asep ya.
3: Asep gitu kan.
1: Oke.
3: Okay. Nama Asep itu ya boleh bilang populer lah, identik apalagi dengan munculnya punten seniman besar Asep Sundandar. Wah, nama Asep kan semakin booming gitu.
1: Oke, okay, baik. Tapi nama Asep ini identik dengan orang Sunda enggak sih?
2: Iya.
1: Atau ada Asep di luar orang Sunda yang namanya Asep, ada enggak?
3: Ada.
1: Ada itu juga.
3: Kan, tapi biasanya keturunan Sunda.
1: Gitu, keturunan Sunda ya.
3: Tidak ada nama Asep.
1: Oh,
3: tapi memang karena keturunan.
1: Ya. Apakah itu ibunya atau bapaknya yang orang Sunda gitu ya? Tapi pasti salah satunya ada orang Sunda, sehingga namanya ada Asep.

0: ada yang sudah sukses, yeah, kemudian ada yang belum beruntung dan lain sebagainya, dan disinilah tempat untuk saling membantu begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Memang kegiatannya apa aja nih Kang?
1: Nah, jadi kegiatannya itu tadi berpijak tadi pada empat pilar tadi.
0: Oh, empat pilar ini. Iya. Nah, oke. Nah,
1: yang empat pilar ini memang diambil dari nama Asep, empat huruf A, S, E, P.
0: A-nya itu
1: akhlak, S-nya itu sosial, E-nya itu ekonomi, P-nya itu pelestarian pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan.
0: Pisannya empat pilar ini ya, empat pilar kali ini
2: terakhir mah ayah pisan kebudayaan
0: ayah pisan ya, nyambung kebudayaan ya,
2: ayah kebudayanya dan lingkungan.
0: Oke, baik, boleh dijelaskan satu-satu nih Kang Arman
2: aku sekjen ya teman.
0: Oke,
1: jadi yang pertama itu A, itu akhlak.
0: Nah,
1: jadi bahwa Asep itu memiliki karakter religius, perilaku terpuji. Nah, itu yang diharapkan itu tercermin pada diri Asep dalam perilakunya. Nah, kemudian S itu sosial. Jadi bahwa Asep itu diharapkan memiliki kepekaan sosial tadi, membantu Asep yang lainnya yang mungkin belum beruntung. Seperti itu.
0: Baik.
1: Atau bahkan juga membantu di luar Asep. Nah, ini juga sesuai tagline dari komunitas Asep. Asep itu bahwa tagline-nya itu adalah di Asep, ku Asep keur balarea. Jadi memang diupayakan ya minimal buat Asep dulu, tetapi kemudian itu juga ada untuk balarea, untuk semuanya lah, untuk masyarakat pada umumnya.
0: Baik.
1: Gitu kan. Nah, kemudian E itu ekonomi, bahwa Asep itu memang diharapkan itu memiliki kemapanan ekonomi. Gitu. Nah, sehingga tadi ya diharapkan bisa mampu tadi untuk membantu berbagi tadi.
0: Baik.
1: Nah, kemudian yang terakhir P, pendidikan, pelestarian budaya dan lingkungan. Jadi bahwa Asep juga diharapkan memiliki pendidikan yang cukup, yang mumpuni dan juga wawasan yang luas, sehingga itu siap dalam menghadapi tantangan zaman. Dan juga tadi pelestarian budaya juga diharapkan tadi juga memiliki peran gitu kan dalam melestarikan budaya, khususnya nama Asep, karena Asep itu juga memang produk budaya, produk Sunda gitu. Seperti itu.
0: Oke, gitu. Baik ya, dengan apa ya, dengan kata lain mungkin disinilah penggodogan mungkin ya. Jadi ketika jadi diusahakan kalau bisa yang nama Asep mah atau naonnya sesuai dengan empat pilar itu gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan masih ada di luar sana ya Asep-Asep yang misalkan belum masuk, cobalah masuk ke komunitas Asep-Asep ini biar nanti kompak yang namanya Asep ini memiliki sifat dari empat pilar
1: tadi.
0: Komunitas Asep-Asep ya. Oke, baik. Nah, tadi kan misalkan okelah yang sudah berhasil, yang sudah sukses ya atas nama Asep ini kan sudah tidak diragukan atau dikhawatirkan. Nah, kemudian memikirkan lagi Asep yang lain yang belum sukses ya. Itu dipacu supaya mereka itu berhasil.
1: Ya.
0: Nah, itu caranya pembinaannya seperti apa, Kang?
1: Ya, itu tadi di pilar ekonomi tadi, Teh.
0: Nah, dibinanya seperti bagaimana?
1: Jadi, misalnya kan tadi ada nanti dalam aktualnya itu nanti bisa bekerja sama dengan misalnya dengan pemerintah, dengan UMKM seperti itu. Jadi, ada pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga di situ kan ada nilai ekonomi yang kita dapat. Nah, itu bisa untuk membantu para Asep yang memang belum beruntung. Jadi nanti semuanya itu isinya tuh terlibat di situ gitu kan. Dengan pemberdayaan ekonomi tadi buat usaha lah ya, buat usaha.
0: Oh, memang sekarang belum jalan nih untuk pembinaan seperti yang dibina untuk ke UMKM atau dan lain sebagainya.
1: Di daerah-daerah itu sudah jalan.
0: Di daerah-daerah sudah, tapi belum merata semua.
1: Ya, jadi kan ada kita itu kan ininya strukturnya kan dari pusat, kemudian kan ada daerah gitu ya. Jadi ada dewan pengurus daerah gitu kan, misalnya ada di Kota Bandung itu juga kan secara struktur kan daerah, kemudian di Cianjur, di Purwakarta, di Garut, Tasik. Nah, itu kan seperti itu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Jadi pembina mulai daerah-daerah gitu, Teh.
0: Oke, ini udah menarik sekali ya dari empat pilar ini lamun kurang sudah memundal pisan lah isina tehnya. Insyaallah kalau misalkan bukan hanya untuk nama Asep sih sebetulnya ya, untuk semua orang juga ketika kita memiliki sifat atau perilaku dari empat pilar ini tentu akan

0: baik begitu ya. Nah ini saya ke Kang Asep Aji nih. Kang Asep Aji, seperti yang kita tahu bahwa Kang Asep ini adalah seniman ya, praktisi seniman. Nah awal mulanya apakah memang dari awal berdirinya KAA ini Kang Asep sudah ikut gabung?
1: Alhamdulillah dari mulai Kang Tutu ya, almarhum. Karena ketua yang pertama itu ketua umum Kang Tutu ya, almarhum. Saya sudah dilibatkan waktu itu bareng dengan Kang Dodon Jambul, seniman lawak. Itu seharusnya namina Asep. Kang Dodon tak namina Asep. Nah kebetulan waktu itu sama-sama di bidang seni, seki seni atau biro seni lah dulu, biro seni budaya, biro seni. Ya terpancing lah dan terpanggil kurang terang namina Asep yang iringan lah gitu.
0: Awalnya sih itu dia.
1: Yang kedua Abi mah hayang silaturahmi we. Asepnya di mana wae sih ayana? Semua bar di mana-mana gitu. Itu awalnya.
0: Awalnya teh gitu nya. Tapi dari kegiatan-kegiatan dari KAA ini yang berkaitan dengan seni dan budaya di antaranya apa saja Kang?
1: Nuju pelantikan di Garut, ulang tahun Garut ya, ada Pasanggiri Jaipongan.
2: 2017
1: itu. Yeah. Ada Pasanggiri Jaipongan. Terus ngayakeun ya setiap pokoknya setiap aya pelantikan kudu seni.
0: Setiap pelantikan harus ada seni.
1: Sambutanana rek upacara adat, rek pancasilat. Waktu itu aya pancasilat ya, aya pancasilat Jaipongan tatarian gitu. Minimal abi ngeuyeubah dina senina we lah. Jaipongan abi mah didinya jalurna.
0: Jadi diusahakan setiap kegiatan itu ada sentuhan seni di dalamnya seni, gitu ya.
1: Seni itu kan bagian dari kebudayaan. Asep bagian dari kebudayaan. Maka di situ harus ada.
0: Harus menurut ada. Abi. Iya. Tapi memang iya sih. Emang rata-rata gitunya Kang Asepnya apapun kegiatannya kalau misalkan berkaitan dengan seni atau dan budaya begitu ya. Ini di dalamnya akan lebih akan lebih bersinergi dan tentunya menambah cantik gitu ya saat sesuatu itu gitu kan.
1: Seni itu indah.
0: Iya.
1: Maka sesuatu harus indah.
0: Ya, seni itu indah apalagi diciptakan kemudian juga kita sebagai orang Sunda gitu ya yang praktisi seni nah gitu ya menggunakan seni itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan ke dalam kegiatan yang ada di komunitas Asep-Asep ini ya. Baik, mungkin kedepannya juga akan ada pasanggiri-pasanggiri yang lainnya.
1: Insya Allah mau ada lagi dan mudah-mudahan berharap tiap kabupaten itu bisa ngebina minimal satu jenis kesenian. Ya karena kan di KAD tiap kabupaten kota ada. Minimal ada satu jenis kesenian yang dibina dan nanti ada semacam festival atau parade seni tiap kabupaten mewakili kabupaten kota KAA se-Jawa Barat. Itu harapan saya.
0: Baik. Ini nih dengan apa ya? Dengan KAA-nya ini bikin apa ya? Bikin ini konferensi Asia Afrika gitu ya. Padahal tapi sama besarnya loh. Sama besarnya ya.
1: Dengan itulah kira-kira.
0: Iya, sama besarnya gitu ya. Walaupun baru 8 tahun ya. Tapi kan itu bukan waktu yang sebentar mungkin untuk perjuangan dari para Asep-Asep ini untuk menjadikan satu organisasi ini ya, betul. Kang ya. Kalau boleh tahu nih Kang Asep Suwarman, berapa banyak anggota sekarang?
2: Kalau anggota kalau sampai saat ini yang memang sudah terregistrasi itu udah ada di angka 1000 lebih teh.
0: 1000 lebih.
2: Ya, gitu.
0: Oke, itu di kota kabupaten.
2: Jadi seluruh Asep di baik yang ada di Indonesia juga ada di luar.
1: Di Lampung juga gitu.
0: Ada di luar juga.
1: Ada di Lampung.
2: Oh. Jadi memang pusatnya di Bandung gitu kan. Tapi ya itu tidak menutup Asep yang dimanapun itu bisa menjadi anggota komunitas Asep-Asep. Dan nanti juga yang tinggalnya di luar negeri juga ada kan gitu.
0: Oh gitu. Seperti nah, ini saya baca-baca juga ya. Ada komunitas Asep-Asep, ada paguyuban Asep dunia. Ini beda enggak?
2: Secara sama aja. Organisasi beda. Jadi organisasi serupa gitu teh.
0: Organisasi serupa. Ya. Tapi kalau yang paguyuban Asep dunia
2: itu ya organisasi tersendiri juga gitu.
1: Jadi saya menambahkan teh. Jadi paguyuban itu ada paguyuban Asep, ada KAA, ada silaturahmi Asep kemarin apa ya? Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada pertemuan seluruh komunitas namina Asep kempel teh di Ciparai.
0: Gitu. Itu atas nama apa?
1: Atas nama berbagai komunitas Asep.
0: Oh,
1: Jadi tetap asepnya bersatu orang di mana gitu.
0: Walaupun dari komunitas yang manapun gitu ya.
1: Tetap bersatu.
0: Dari paguyuban atau dari manapun tetap aja berkumpul sama-sama gitu ya.
1: Jadi saya tidak bisa hadir sih kemarin di Cikarang.
2: Jadi nanti tetap ada kegiatan yang memang secara mandiri gitu kan masing-masing organisasi, tapi dalam beberapa waktu juga ada kegiatan yang memang tadi kolaborasi antar organisasi yang tadi atas dasar nama ASEP tadi seperti itu.
0: Baik.
1: Ya seperti air teh. Henteu aqua hungkul.
0: Kan henteu titu hungkul.
1: Gitu kan ya. Kan sih tidak gitu pro opat ayah pro hiji pro dua.
0: Iya seperti itu ya. Tapi ya, tetap RRI.
1: RRI gitu.
0: Oke baik. Nah Kang Asep Suwarman, kegiatan yang rutin dilakukan selama 8 tahun ini dari KAA sendiri yang rutin setiap tahun mungkin dilaksanakan apa saja?
2: Kalau yang udah pasti rutin tiap tahun ada acara Milangkala ulang tahun.
0: Okay.
2: Nah, tadi di situ kan di dalamnya ada pentas seni.
0: Mm-hmm.
2: Nah, selain itu yang memang lebih banyak kegiatannya di daerah-daerah, gitu kan. Misalnya kegiatan yang biasanya ya udah pasti rutin itu di ini di bulan puasa gitu kan, berbagi gitu kan, berbagi tajil. Nah, kemudian nanti setelah Lebaran juga ada silaturahmi, nanti silaturahmi setelah Lebaran, nanti situ kan kita ngundang gitu kan, ada di sekitar itu kan ada misalnya ada anak yatim, doa apa, nah gitu kan yang di situ di apa diundang hadir dalam acara silaturahmi itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk ketua KAA sendiri untuk yang sekarang siapa?
2: Kang Asep Sopana.
0: Kang Asep Sopana, ya.
1: Ketua umum sekarang.
0: Ketua umum.
2: Jadi ketua umum kedua gitu.
0: Oh, ketua umum kedua. Ya,
1: setelah yang pertama almarhum.
0: Sudah meninggal ya. Oke. Apakah untuk pemilihan ketua sendiri Kang periode enggak?
2: Per 5 tahun.
0: Per 5 tahun.
2: Ya. Jadi yang ini periodenya dari 2022 sampai 2027.
0: Oh gitu, 2027 nanti pemilihan lagi.
2: Iya, munas.
0: Wah, munas.
2: Iya.
0: Ini pemilihannya apakah dicalonkan misalkan ini atau siapapun boleh ikut
1: mencalonkan.
0: Ya. Oh gitu. Banyak yang minat jadi ketua gitu dari komunitas ini.
1: Ya, ya ada. Ayah munasnya ayah.
0: Ya. Oh gitu ya. Tertarik untuk jadi ketua gitu ya. Untuk memimpin KAA ini gitu ya. Ya tapi kan enggak mudah mungkin kan?
2: Betul.
0: Untuk jadi seorang pemimpin begitu ya di satu komunitas gitu. Komunitas apa saja misalkan ya, salah satunya juga di KAA ini kan pasti enggak mudah kan untuk jadi seorang pemimpin.
2: Iya, tapi kan mungkin di situ dorongannya ya tadi teh. Jadi bahwa komunitas Asep-Asep itu kan didasari tadi atas silaturahmi.
0: Mm-hmm.
2: Tentu kan kita paham manfaat dari silaturahmi. Mm-hmm. Kemudian juga tadi kan itu juga untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Sehingga ya memang bagi sebagian itu tentu itu menjadi tantangan gitu kan. Jadi kendaraan gitu kan. Untuk dia menjadi ketua umum itu.
0: Tapi ada ini enggak apa maksudnya kriteria untuk menjadi pemimpin misalkan di KAA ini. Ya. Di antaranya ada kriteria yang khusus enggak, Kang? Yang mungkin harus dicapai oleh si apa yang bernama Asep-Asep ini.
1: Ada kriteria khusus mah ya minimal dia pernah jadi anggota dulu.
0: Kalau tidak
1: jadi anggota, belum pernah jadi pengurus ya tidak mungkin.
0: Jadi anggota yang aktif dong tentunya.
1: Iya, ya aktif dan pernah jadi pengurus baik di daerah atau di pusat.
2: Yang pasti yang tadi teh. Jadi tadi dia sudah mencerminkan 4 pilar tadi. Akhlak nato sae gitu kan. Dia memang sudah punya kepekaan sosial gitu kan. Ada wujudnya gitu kan, udah kelihatan gitu kan, juga memang secara ekonomi mapan, karena kalau nggak mapan sebagai ketua juga repot gitu kan, teh gimana nanti bisa membawa anggotanya.
0: Tentu
2: juga dia punya tadi kan, punya respect gitu kan terhadap pelestarian budaya.
0: Berarti lahirnya 4 pilar ini salah satunya adalah memang untuk menunjukkan bahwa kriteria dari calon pemimpin itu harus memiliki sikap atau sifat dalam dirinya adalah 4 pilar ini.
1: Kepekaannya itu.
0: Sih. Jadi bukan hanya semata 4 pilar gitu hanya untuk dibacakan saja begitu, tapi ini penuh makna dan, harus
2: jadi sesuatu yang unik itu dari nama Asep dan itu dari para pendiri ternyata ada satu makna yang tadi dijabarkan tadi
0: empat pilar. Nah, ini untuk empat pilar ini kan dari nama Asep ya. Ini ide siapa sih, Kang? Kalau boleh tahu, apakah ini rembugan semua gitu?
2: Ya, memang rembugan, tapi memang lebih kepada apa jasanya tadi
1: Kang Asep
2: Tutur Turyana yang sudah
0: almarhum. Ketua umum pertama. Jadi empat pilar ini, empat pilar KAA ini memang sudah ada dari awal.
2: Iya.
0: Dari awal lahir.
2: Ya. Ada lagi satu singkatan Asep. Apa itu? Ahlakna sae estu piconteun.
0: Oke.
2: Itu bahasa Sunda.
0: Ahlakna sae estu piconteun. Ini juga sama dari siapa ini?
2: Ya, saya nggak tahu dari siapa.
1: Tahu Balenogan, pokoknya mah ya.
2: Tapi dari para pendiri lah terdahulu gitu.
0: Balenogan, tapi semua mengokekan gitu ya.
2: Cocokologi lah gitu lah.
0: Cocokologi. Oke.
1: Tapi ya PR ya tete.
0: Kumaha?
1: Nalika si Abdi karasan pengajar, nami asa tetos kirang.
0: Anak
1: generasi Asep itu paling rata-rata di angka usia 40 kaluhur.
0: 40
1: kahanapa makan siswa baru mantep aja nami Asep teh. Angkatan mungkin nami Asep jarang sekali. Mudah-mudahan tayana menuju anu jadi garado murang kali dinamian Asep gitu.
2: tapi mudah-mudahan sih walaupun gitu insya Allah ya kapayun ada program-program itunya. Tadi kan karena memang itu dari pilar P kan pelestarian budaya salah satunya melestarikan budaya Asep gitu ya. Dan alhamdulillah Kang, saya sudah memulai dari diri sendiri. Saya punya nama anak namanya Asep.
0: Berapa tahun sekarang?
2: Sekarang mau 5 tahun.
0: Mau 5 tahun. Yeah. Ini gimana kalau nanti misalkan anaknya udah gede ya, terus nanti protes. Papa kenapa? Nah, abdi dinamian Asep. Dah rencanakan tuh ayah dinamian Asep kumaha. Namun protes kumaha Kang?
2: Gampil teh. Tinggal dipangmasirkan ya, roro-roroan.
1: Memang ada dilemati ya, kapungkur kan tahun-tahun 90-an mungkin 80-90 Asep, Usep, Isep
0: gitu kan ya. Eta.
1: Akhirnya patos jarang Maman, Mimin, Mumun.
0: Oh, terus jarang bisa.
1: Ada kan nami-namina ya berbau Arab-Araban, berbau Amerika, Eropa. Nah, berbau Sunda mah insyaallah terus mulai rada redup. Karena saya pungkul. Benten sarang di Medan, Simatupang masih aya, Margana.
0: Karena marga ya,
1: etanya. Di Bali masih aya Imade, Yoman gitu kan. Satrana tadi urang ya mudah-mudahan meureun ka payuna ngabangkitkeun nami-nami tradisional khas Jawa Barat, khas Sunda.
0: Tarekahna di Kang Aji ya, Kang Asep Aji. Tarekahna kumaha sok dina kahariwang Kang Asep Aji tadi kan eta ayeuna nami Asep tos ngirangan sok tarekahna kitu-kitu kumaha.
1: Ayo PR bersama ya.
2: Tapi sebenarnya udah dimulai juga Kang. Jadi misalnya yang ada di daerah di Purwakarta gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lahiran itu dari apa pengurus di Purwakarta itu diberikan bantuan lahiran. Tapi kedah nami Asep.
1: Jadi alasan DPD itu DPD Purwakarta punya program
2: seperti
1: upami aya nu lahiran di nami Asep insyaallah dibantu segala rupina kanggo proses kelahiran.
0: Itu juga strategi yang menarik ini ya. Seandainya bukan hanya di Purwakarta saja begitu ya, tapi ini dilakukan oleh dari apa komunitas kabupaten ini lain. Dari kabupaten lain. Ini menarik, satu strategi yang menarik kayaknya nih Kang.
2: Ya mungkin ada ke depan ya ada langkah-langkah lain yang memang selalu rutin kalau di Milangkala itu yang misalnya ada nama Asep yang masihnya balita gitu ya ini kan diundang gitu kan diberikan penghargaan. Nah itu juga kan hal yang dipublikasi gitu kan sehingga ya pada akhirnya kan orang tahu oh kalau nama Asep nanti saya diundang loh ke sana gitu kan ke komunitas Asep. Nah itu juga salah satu tarekah tadi upaya adalah nanti kita ke depan yang memang tadi setuju sih dengan Kang Aji ya bahwa itu harus jadi concern dari KA karena ya tadi
0: strategi ya, benar. Tapi ini juga kalau misalkan ke depannya akan dipatenkan misalkan dari tiap kota kabupaten dari KA ini misalkan memberikan bantuan kepada kelahiran anak yang dinamai Asep gitu ya. Jangan sampai begini demi bantuan namanya Asep aja dulu terus nanti ganti namanya. Nah itu jangan sampai terjadi loh Kang.
2: Oh, iya.
0: Karena kan orang-orang kita ngakal ya.
1: Tapi kan mudah-mudahan begitu lahir terdaftar di
2: langsung jadi anggota
1: dinas pendudukan, jadi namanya merubah asli.
0: Ah, sekarang bisa rubah loh Kang.
1: Oh, gitu ya.
0: Anak-anak sekarang bisa masih bisa rubah ganti nama.
1: Aduh, iya. Aduh, bareng gantos nama ya.
0: Iya, makanya nah, jadi harus diatur dari dari ininya gitu biar
1: ada.
0: Itu. Saya setuju nih, benar setuju banget dengan strategi yang tadi ya, dengan bantuan itu di satu sisi kemanusiaannya kita dapatkan ya. Dari sisi kemanusiaannya
2: sosialnya
0: tadi kita dapat gitu. Kemudian juga melestarikan nama aslinya kita dapat juga gitu ya. Itu strategi yang bagus. Ada strategi yang lain lagi enggak? ada kahariwang yang lain? Tadi kan Kang Asep aja udah mengutarakannya, hariwangnya adalah karena nama Asep sekarang semakin berkurang. Ada kekhawatiran yang lain enggak dari KAA sendiri?
2: Terkait nama tadi.
0: Ya. Apapun misalkan dari keberlangsungan komunitas ini dan lain sebagainya.
2: Pastinya tadi karena dengan semakin berkurangnya nama Asep berarti kan ya itu juga Asep-Asep ya akan hilang berarti kan gitu ya, makanya
1: komunitas ini itu untuk mempersatukan nama Asep.
2: Nama. Karena
1: supaya langgeng gitu.
2: Basis nama tadi gitu teh.
0: Komunitas
2: ini. Jadi memang itu harus benar-benar jadi concern yang utama gitu kan.
0: Betul. Tapi kan kalau misalkan pejabat-pejabat ini masih ada enggak yang namanya Asep kan?
2: Banyak.
0: Banyak ya?
2: Iya, banyak.
0: Dan itu
1: di daerah
0: dan harus masuk komunitas. Iya. Harus masuk komunitas itu juga salah satu strategi ya untuk apa? Untuk mempermudah komunitas ini untuk bisa segala sesuatunya memang dari peraturan dan lain sebagainya ada
1: paling
0: yang kuat
1: tidak,
0: gitu.
1: Paling tidak gini teh, yang pejabat ya anggaplah pejabat gitu ya nama Asep. Ya paling tidak jadi anggota kehormatan.
0: Nah,
1: karena dia tidak mungkin bisa aktif.
0: Iya betul.
1: Kecuali dia sudah purna atau pensiun mungkin bisa.
0: Iya.
1: Tapi kalau lagi masih menjabat ya. Kemarin saya ini teh di Ciamis, kebetulan di Ciamis itu ada festival budaya. Ada Pasanggir Jaipongan 2 hari se-Jawa Barat. Kebetulan Abi jadi dewan juri. Dan kebetulan yang penyelenggaranya itu adalah Dinas UMKM. Dan kebetulan Pak Kadisnya namanya Asep nih.
0: Gitu.
1: Iya. Belum didata. Ya itu bagian kabupaten yang mendata gitu. Ini kan Pak Asep akhirnya tuh Pak Asep.
0: Tapi Pak Asep itu tahu enggak bahwa di ada komunitas
1: Asep. Cuma mungkin dia tidak terlibat di dalamnya. Ya kalau ya itu tadi kalau pejabat kan punya kesibukan.
0: Iya.
1: Apalagi di pemerintahan. Megang pemerintahan yang serius meureunan ini. Makanya tapi, dia akan diambil, ditarik ya menjadi anggota kehormatan.
2: Nah, paling tidak dewan penasehat.
1: Dewan penasehat di tiap kabupaten.
0: Iya. Paling tidak ketika komunitas Asep-Asep ini ada kegiatan yang memang membutuhkan
1: dukungan lah.
0: Dukungan.
2: Bisa memfasilitasi lah ya.
0: Bisa memfasilitasi itu kan.
1: Iya,
0: bener, jadi emang harus banyak strategi ya.
1: Karena pamiaya calon-calon bupati di kabupaten kota, wali kota, nuara Asep, hui urang dukung. Khusus ngaran Asep, nami Asep.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan nih, pasti kalau misalkan untuk yang nama Asep laki-laki semua ya. Betul. Apakah Bu Asep itu ikut aktif juga enggak sih? Ada
1: namanya Buas itu.
0: Buas.
1: Buas. Ibu Asep gitu.
0: Oke, baik. Jadi ada ya. Ada yang apa yang perempuannya juga ikut aktif yaitu Bu Asep ini
1: Buas.
0: Namanya Buas.
2: Dan nama Asep yang perempuan juga ada, Teh.
1: Iya.
2: Ada.
1: Biasanya nama orang tua diberikan kepada anak perempuannya, di belakangnya ada nama Asep, ada.
2: Enggak, yang di depan.
1: Di depannya ada. Oh, ada yang
0: di depan ada.
1: Asep
0: ada.
1: Siapa tuh kemarin?
2: Saya lupa kemarin ya, saya browsing, tapi ada di organisasi partner kita yang tadi yang di PAD itu sih, itu nama depannya Asep.
0: Wah, ini unik sih.
1: Unik.
0: Ini unik banget.
1: Perempuan nama Asep.
0: Iya, perempuan nama Asep ini unik banget. Ini pasti cuman beberapa
1: aja. Kurang naon dan ngarebab di ngendang ge aya istri.
0: Aya istri, tapi kan enggak nama Asep juga kan. Dan enggak nama Ujang juga mungkin kan gitu. Tapi ini unik
2: mungkin,
0: loh.
2: Mungkin cuman Asep satu, kali ya satu. Yang itu nama di padahal dominan untuk laki-laki tapi dipakai di perempuan.
0: Iya,
2: cuman nama Asep sepertinya sih.
0: Sigana emang hiji tina sarewu. Hiji tina sarewu ya. Oh, ternyata gitu ya. Jadi untuk kegiatan Buasnya apa aja nih?
1: Tak buas mah kirang terang, tak buas mah datang urusan.
0: Itu ada ketua beda-beda.
1: Ada mama
2: enggak? Kalau ini juga enggak? Buas sih enggak. Organisasi tersendiri ya paling kalau ada kegiatan ikut aja.
0: Ikut membantu.
2: Membantu aja sih.
1: Iya. Kayak pelantikan, mun aya riungan masak.
0: Oh, bagian seksi konsumsi gitu nya.
1: Nah, terlibat.
0: Oh, eta kebayang ka Cipta Rata pesauran-sauran Bu Asep. Eh, abdi aja ieu kayak Bu Asep sakeuna, Bu Asep.
1: Mata gue pamir rapat, assalamualaikum para Asep, kudu ngaji para Asep.
0: Oh, Asep,
1: masuk balik sederhana.
0: Itunya, jadi kita hadirin
1: apa? Para Asep, terus kayak gitu, lamun kempalan, kita kena dipapain namina.
0: Iya, betul betul ya. Jadi apa? Emang simpel. Unik, simpel unik sekali ya. Oke, baik. Ini kita masih ngobrol-ngobrol, tapi kita jeda dulu ya, Kang Asep, Kang Asep kuadrat, para Asep. Ya, kita jeda dulu sesaat, ada informasi dulu yang akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan

0: Rolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol tentang komunitas Asep-Asep ya pagi hari ini dalam obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, tentang 4 pilar KAA. Dan tentunya masih bersama narasumber kita, Kang Asep Suwarman, Sekjen DPP KAA, dan ada Kang Asep Aji, praktisi seni ya. Kang Asep, kita ngobrol-ngobrol lagi, masih ada sedikit waktu nih ya. Kalau nggak salah berarti tinggal beberapa minggu lagi mungkin KAA ini akan berulang tahun. Ini nih yang penasaran adalah apa persiapan untuk kegiatan ulang tahun nanti apa saja nih Kang?
2: Ya, jadi ulang tahun itu kan tanggal 17 Juli 2024 berarti. Yeah. Nah, tapi untuk pelaksanaan selebrasi lah gitu ya. Itu akan dilaksanakan di 28 Juli di Kabupaten Cianjur. Insyaallah tepatnya di alun-alun Cianjur. Nah, sekarang memang panitia sudah dibentuk, sudah ada persiapan-persiapan gitu kan, ya, konsolidasi dengan pemerintah setempat, juga menyiapkan apa saja nanti kegiatan atau acara yang ada di situ. Ya tadi pastinya didukung oleh Kang Aji nih, ada acara seni gitu ya.
1: Iya. Berarti untuk kegiatan ulang tahun ini selebrasinya tidak selalu harus di satu tempat begitu. Betul. Ya. Tapi bisa di mana saja, gimana tuh gilirannya?
2: Ya nanti
3: pengajuan.
2: Nanti pas milangkali itu nanti ya, ditunjuk dari
3: kota mana yang siap.
2: Nah nanti berikutnya daerah ini gitu.
1: Jadi ya, daerah nanti yang akan datang sudah tahu tahun depan akan di sana dan mereka bersiap-siap ya, mungkin
3: betul,
1: ya.
3: Betul. Di Cianjur.
2: Jadi ini pun setahun yang lalu teh ditunjuknya.
1: Oh gitu. Ketika di mana?
2: Terakhir di Kabupaten
3: Bandung.
2: Di Cimahi,
1: Cimahi. Oh iya, ini ketentuan waktu di Cimahi. Wah, akhirnya di Cianjur tahun ini. Dan nanti di Cianjur akan ditunjuk lagi begitu ya di daerah di daerah mana untuk tahun depan. Oh gitu. Apakah ada kegiatan yang misalkan khusus begitu tiap ulang tahun ini harus selalu di apa ya dilaksanakan misalkan?
2: Ya, itu aja sih mungkin yang selalu dilaksanakan gitu ya. Selain yang tadi kegiatan-kegiatan 4 pilar itu yang pasti dilaksanakan, itu kan milang karena itu kan untuk ajang untuk waktu bertemu gitu kan seluruh Asep, tidak hanya di yang ada di satu daerah tapi ya dari seluruhnya.
1: Kebayangnya ini akan, kalau saya sih akan terharu nih Kang Asep ya. Terharu berada di satu tempat, begitu banyak orang dan di dalamnya itu nama Asep semua begitu ya.
2: Dipanggil,
1: dari dari yang muda sampai mungkin yang udah enggak muda lagi ya, bukan tua ya, enggak muda lagi. Dari yang muda sampai yang udah enggak muda lagi ada gitu ya nama Asep berkumpul di satu tempat. Kalau kalau saya sih terharu banget nanti kalau misalkan
2: dari balita aja juga ada ya tadi kan yang tadi yang dibawa gitu kan ya. Kemarin kan karena sempat ada penghargaan seperti itu yang memang anaknya atau balitanya dibawa karena kan untuk bukti kan benar enggak dibawa, juga ditunjukkan aktenya anaknya gitu kan. Jadi memang benar seperti itu teh. Jadi dari yang kecil, dari yang balita juga bahkan ikut di situ.
1: Ikut ya. Baik. Nah, ini di ujung perjumpaan kita nih mungkin terakhir harapan dari Kang Asep Suwarman dulu deh, harapan ke depannya untuk KAA ini.
2: Ya, harapannya mungkin untuk yang sudah di dalam KAA sudah jadi anggota, mari kita bersama-sama gitu kan untuk membesarkan komunitas ini. Tentunya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang berpijak pada 4 pilar tadi. Dan yang belum masuk anggota KAA, hayuk gitu kan gabung di komunitas Asep-Asep gitu kan untuk bersama-sama gitu kan ini kita apa istilahnya itu ke Balaria gitu kan tadi gitu kan melalui komunitas Asep-Asep ini dan untuk yang belum tahu mungkin kan mau tahu lebih banyak tentang komunitas Asep-Asep bisa dilihat di halaman Facebook tinggal ketik komunitas Asep-Asep gitu ya di situ ada logonya 4 pilar nah kemudian juga yang terbaru kita juga lagi concern di YouTube teh di jadi YouTube. Kita punya channel YouTube namanya Ngawasa.
1: Ngawasa
2: Ngawangkong Sarang Asep.
1: Nah, Ngawangkong Sarang Asep. Nah, situ, ini udah lama YouTube-nya enggak?
2: Itu YouTube baru jalan sebulan.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Baru publish satu video dan jadi publish-nya memang tiap bulan. Nah, di situ nanti kita menghadirkan obrolan-obrolan tidak hanya dengan Asep, tapi juga dengan Baraya Asep. Mungkin ada nanti Asep punya teman gitu kan, teman dekat.
1: Oh iya, gitu kan. Yang mungkin bisa menginspirasi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Gitu. Nah, jadi Baraya Asep siapapun gitu kan, tidak terbatas itu. Dan tentunya juga menghadirkan tadi tokoh-tokoh seni. Ya, mudah-mudahan juga udah ada rencana dekat gitu kan tadi, mungkin belum kekupas. Kang Dul di Sumbang tahu itu namanya juga Asep. Asep Wahyu.
1: Asep Wahyu. Oh, Asep Wahyu. Nah, ya. Kang Dul Sumbang.
2: Insya Allah nanti akan ada di itu podcast tadi ya, di channel YouTube
1: Bawaka. Oke. Wah, ini nah, menarik sekali nih. Tapi ini Kang Asep Suarman ya, untuk pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini nih dalam Kacida, mungkin masih ada yang nama Asep dan belum masuk anggota, mungkin ingin tahu apa, bingung pengen masuk anggota tapi caranya gimana?
2: Ya, buka aja halaman Facebook, nanti ada.
1: Oh, jadi di Facebook ya? Ya.
3: Atau nomor telepon aja kasih sekarang.
2: Nomor teleponnya ada juga di situ, di halaman Facebook itu ada.
1: Oh, gitu.
2: Ya, yang bisa dihubungi ada.
1: Oke, jadi semuanya sudah ada di Facebooknya KAA ya? Ya,
2: di situ kita bisa baca sejarahnya, komunitas Asep-Asep gitu kan.
1: Dan kalau mau masuk anggota juga ada di situ, apa cara-caranya gitu ya? Oke, baik. Untuk Kang Asep Aji, Kang Sok dan Kang anu pamungkas harapan ka Payuna ya.
3: Ari harapan Kang mah da kulantaran berkutat di seni.
1: Ya. Yeah.
3: Pilar nu kaopat teh pendidikan dan pelestarian budaya. Taulah hilap dangaran Asep ge berbau budaya. Seni oge bagian dina budaya.
1: Betul.
3: Atuh urang rojong kesenian teh ku ngaran Asep minimal tiap kabupaten kota ngabina hiji sangar. Nah, eta kan ngabina hiji sangar tah hiji mangsa eta tiap binaan sangar teh urang paradekeun, urang festivalkeun dina raraga urang taun misalnya. Dihararankeun atau seperti apalah konsepnya. Eta harapan mah pinten. Hayu urang ngamumulai kebudayaan urang termasuk kesenian anak.
1: Setuju. Setuju ya, karena memang sekarang kekhawatiran itu bukan nama Asep saja yang semakin berkurang ya. Sanggar-sanggar pun sekarang semakin berkurang begitu ya, semakin berkurang.
3: Itu tradisi ya teh.
1: Tradisi ya. Dan semoga harapan Kang Asep Aji ini bisa terlaksana ya ke depannya, mungkin bisa dibina lagi oleh KAA ini sehingga di seluruh minimalnya di Jawa Barat lah ulah kirangku sanggar gitu ya Kang ya. Kedaeuyeup gitu ya. Dan kayak dipentaskeun ya Kang ya, diparadekeun dina tiap ulang tahun.
2: Ulang tahun kota gitu. Nah, itu nanti kolaborasi ya dengan ulang tahun kota kabupaten gitu teh bisa.
1: Betul. Itu. Aduh. Hatur nuhun pisan Kang Asep Suarman, Kang Asep Aji karena waktosna atau sumping dina acara Kacida di Beropat, dan mudah-mudahan untuk KAA sendiri ini bisa makin sukses ya Kang ya. Segala kahariwang apapun bisa segera terselesaikan ya Kang ya. Dengan program-programnya semoga bisa membuat yang namanya Asep-Asep ini semakin baik dan memiliki jiwa empat pilar. Hatur nuhun pisan Kang. Karena waktosna sehat selalu. Selamat beraktivitas lagi. Hatur nuhun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Asep. Kang Asep ini ya tentang empat pilar KAA, dan tentunya segala sesuatu yang direncanakan dengan sangat baik dan kita dukung dengan sangat baik juga, hasilnya semoga bisa menjadi yang terbaik untuk kita semua ya, termasuk untuk KAA sendiri, semoga bisa menjadikan ke arah yang lebih baik untuk segala hal. Nah, akhirnya saya Rosyanti Mustika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di udara.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskalin aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeng bala-bala hanet. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatanda, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seni.

0: Siklon tropis Senyar merupakan fenomena cuaca ekstrim yang dikenal sebagai siklon tropis langka. Kehadirannya menimbulkan dampak signifikan berupa hujan deras, angin kencang, serta banjir bandang di sejumlah area terdampak. Siklon Senyar bukan hanya sebuah anomali meteorologi, tetapi juga peringatan bahwa perubahan pola cuaca memerlukan kewaspadaan yang lebih serius. Masyarakat di daerah pesisir dan dataran tinggi harus meningkatkan kesiapsiagaan, memantau informasi cuaca secara aktif, memperkuat infrastruktur drainase, dan siap menghadapi potensi hujan deras, banjir, atau longsor. Mitigasi dan adaptasi menjadi kunci agar dampak dari siklon-siklon langka semacam ini tidak menimbulkan kerugian besar.
1: Dari matamu, matamuku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigi, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala.
4: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengi cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun tangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
3: Pak, saya izin bertanya, Pak.
2: Boleh, silakan Uli, gimana?
3: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
2: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
3: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
2: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, Teras UMKM, obrolan seputar UMKM. Dan kita tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber kaum dango dan membahas tantangan dan juga tentunya tantangan nyata para pelaku usaha dan bagaimana cerita-cerita menarik ya di balik usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita pagi hari ini, ada Yunita Rosyanti. Selamat pagi Teh.
2: Pagi.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung nih ya.
2: Sama-sama.
1: Saya panggilnya berarti Kak Yunita atau siapa?
2: Panggilannya Ocha. Karena hey, nama saya kan Yunita Rosyanti. Dulunya dipanggilnya Rosa.
1: Rosa. Ocha. Di Ocha. Ya, baik. Teh Ocha, nih owner dari Umu Cafe.
2: Betul.
1: Iya, ini produknya seperti apa, boleh disampaikan Teh Ocha?
2: Ya, jadi Umu Cafe itu sendiri produknya sesuai dengan namanya ya, ada unsur-unsur Arab-Arab gitu. Arab. Ya. Jadi lebih ke produk busana muslim.
1: Produk busana muslim. Ya, busana muslim. Tepatnya ada khusus kategori khusus gitu untuk produk busananya?
2: Untuk kategorinya itu beberapa bagiannya, ada gamis,
1: ya,
2: ada tunik, ada atasan juga sih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Baik.
2: Jadi ada beberapa.
1: Ada beberapa model, model ya, tapi yang best seller.
2: Yang best seller tuh sebenarnya alhamdulillah ya hampir semua kan.
1: Karena kita semuanya ya.
2: Iya, modelnya itu kan karena simpel-simpel.
1: Baik. Oke, oke, oke. Nah, ini kita akan mendengarkan cerita di balik sebuah produk ya dari Umu Cafe ini, karena ini kata Teh Ocha nih, membangun brand itu penting ya, Teh Ocha ya.
2: Iya, betul.
1: Brand storytelling itu penting banget, karena tidak hanya sekedar menjual produk saja begitu ya, Teh Ocha ya.
2: Iya, betul banget.
1: Kalau gitu kita pengen dengar dulu cerita di balik usaha ini, Teh Ocha. Ini dari mulai kapan dan kemudian ini milik pribadi Teh Ocha atau bagaimana, barengan atau bagaimana, silakan sampai.
2: Iya, jadi kalau mulai usahanya sendiri itu ketika saya sebenarnya waktu masih kerja di 2018-an ya. 2018 itu saya tuh baru terpikirkan untuk usaha, tapi memang kalau usaha itu kayak jualan-jualan itu udah mulai belajar dari SMA.
1: Sudah punya bakat jual-jual gitu ya, jual produk ya.
2: Jadi saya ini dulunya bekerja di salah satu bank BUMN. Nah, kalau zaman waktu dulu 10 tahun yang lalu lah ya, 10 tahun yang lalu itu saya sendiri belum berhijab kan. Jadi masih apa, memakai pakaian-pakaian yang belum sesuai dengan syariat seperti itu ya. Nah, ketika suatu waktu saya apa ya, kayak ada sebuah titik kehidupan saya yang bisa dibilang saya itu mengejar hidayah. Jadi hidayah itu harus dikejar.
1: Baik, baik. Jadi memang ini kisah spiritual gitu ya, dari Teh Ocha sendiri gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sebelumnya memang tidak berencana menjual produk muslim gitu ya, Kak? Atau bagaimana?
2: Kalau awalnya sih, kalau usaha memang ada, sudah terpikirkan memang mau jual fashion, tapi belum tahu apanya nih.
1: Tapi gitu, tidak awalnya khusus kategori muslimah gitu.
2: Iya, awalnya belum tahu mau ke situ.
1: Hidayah itu sebelum itu hadirnya.
2: Iya, jadi kayak apa ya? Jadi saya tuh kayak pernah dari kisah asmara sih, Kang. Iya,
1: awalnya dari sana. Baik.
2: Jadi kayak sesakit ini gitu, Kang. Jangan ini jangan ketawain ya.
1: Iya, silakan silakan. Boleh diceritain, kalau enggak juga enggak apa-apa, silakan Teh Ocha.
2: Jadi ketika itu tuh saya ngerasa kok ujiannya sesakit ini gitu ya. Terus saya tuh bertanya-tanya gitu sama Allah gitu ya. Ya Allah, kenapa sih kok bisa sesakit ini, apa salah dan dosaku gitu kan ya. Terus tapi saya jawab sendiri, apa salah dan dosamu? Orang dari lahir saja, maksudnya dari fisik aja udah kelihatan gitu ya, kamu yang pertama, kamu belum menutup aurat. Dan yang kedua mungkin dari sisi, maaf ya, dari sisi penghasilan mungkin kurang berkah atau seperti apa. Jadi saya memutuskan untuk minimal bertaubatnya itu menutup aurat lah. Jadi dan saya tuh pengennya pengen langsung besok mau langsung pakai kerudung gitu. Padahal saya nggak punya bajunya. Saya nggak punya bajunya nih, baju-baju panjang saya nggak punya gitu. Jadi akhirnya ya udah pakai yang ada aja. Saya sambung-sambungin tuh manset dan segala macem gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhijab seperti
1: berhijab. Itu saat kapan
2: masih,
1: ya?
2: Itu waktu masih bekerja.
1: Masih bekerja ya. Nah, artinya belum ke bisnis ini kayak.
2: Nah, setelah menikah itu barulah diobrolin juga sama suami gitu kan. Udahlah ini kita resign aja gitu. Terus bikinlah produk. Kan bingung nih mau usaha apa gitu loh. Yang jadi dengan diskusi-diskusi kecil sama suami gitu kan.
1: Bersama suami di situ.
2: Iya, jadi kayak kita tuh pengen jualan produk tapi yang juga ada
1: kita nilainya gitu.
2: Pahala jariahnya.
1: Oh, baik. Waduh, di situ ya.
2: Iya, jadi apa nih yang kira-kira lama gitu ya. Ya udah fashion aja gitu yang bisa terpakai terus-menerus. Itu apa ya, kata saya teh. Ya udah ini aja baju muslim katanya. Kan kamu juga enggak punya katanya. Jadi awalnya tuh gini pahitnya ya. Kalau misalkan amit-amit ya, maksudnya kalau misalkan enggak laku pun aku pakai lah.
1: Baik.
2: Sehingga bisnya itu.
1: Jadi minim resiko lah ya, anggaplah ya, begitu ya kayak. Nah, ini sudah dengan apa komunikasi dulu sebelumnya dipelajari dulu begitu ya bisnis apa yang kira-kira cocok begitu ya kayak. Oke. Nah, ini kira-kira dari cerita pengalaman ini kah, apakah istilahnya bisa dibilang cerita yang akan dibagikan kepada konsumen atau bagaimana sih sebenarnya kak?
2: Jadi
1: cerita apa? Cerita seperti apa yang pesan apa yang pengen disampaikan kepada konsumen di?
2: Sebenarnya saya untuk bisnis ini saya juga ada syiarnya gitu. Ayo dong, ini anak-anak. Waktu kan 2016 itu kan saya masih muda ya. Jadi waktu itu kan ayo dong anak-anak muda kita itu menutup aurat tuh wajib loh. Nah, di zaman 10 tahun yang lalu yang namanya pakai gamis itu atau yang syar'i itu harganya masih lumayan ini ya, tinggi gitu. Harganya ya buat penjual sih bagus harganya gitu ya. Nah, gimana kalau kita bikin baju-baju muslim yang harganya terjangkau? Jadi bisa dipakai oleh semua kalangan, dari mulai pelajar, mahasiswa, guru rumah tangga, guru, bahkan sampai orang tua kayak gitu.
1: Di berbagai aktivitas bisa. Betul, gitu ya masuk gitu, ya kadang juga berbagai kalangan gitu ya kan. Oh, untuk itu menentukan stylenya, gayanya itu juga dipersiapkan sebelumnya ya, dirancang, didesain.
2: Nah, kalau untuk model, kalau kita lihat sekarang ini kan brand-brand lain itu kan berlomba-lomba membuat barang yang eksklusif. Kalau Umu Cafe ini memilih jalan yang berbeda, Kang. Kita konsepnya brandnya inklusif. Jadi bisa dipakai oleh semua kalangan.
1: Berbagai aktivitas
2: gitu ya. Dan semua usia ya. Jadi tadi dari mulai pelajar mungkin sekitar usia 15 tahun sampai orang tua sekitar 65 bahkan sampai 70 tahun mereka masih pakai produk kita.
1: Berarti kalau gitu si ukurannya pun beragam ya gitu Kak ya.
2: Kalau ya, kalau ukuran sih kita hanya ada dua sih Kang. Jadi standar dan jumbo aja. Jadi mereka
1: standar
2: nanti
1: dan jumbo.
2: Ini kan kalau gamis sebenarnya memang harus bagusnya longgar ya.
1: Iya, harus longgar ya, pakaian longgar sopan kan ya, dari menutup dada gitu. Betul. Ya sampai panjangnya sampai segimana sih?
2: Kalau gamis
1: lutut
2: itu
1: ya, selutut.
2: Kalau itu untuk tuning.
1: Oh, tuning.

0: Oke, jadi memang terfikirkan juga ya bagaimana konsep untuk remaja. Tadi kan 15 tahun ya, 15 tahun untuk remaja seperti apa, untuk ibu-ibu seperti apa begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena biasanya memang padupadannya akan berbeda juga ya, Kak ya. Kalau
1: betul
0: beda usia gitu, beda caranya juga. Baik, kalau kemudian keunikan sendiri dari brand Omo Cafe ini apa nih Kak, dari brand-brand lain?
1: Oke, kalau untuk itu, jadi kita dari segi pelayanan Kak. Kalau pelayanan kita itu bisa home service Kak.
0: Oh baik, jadi menjemput bola gitu ya Kak?
1: Iya, jadi kadang kita yang di calling.
0: Gitu.
1: Jadi pernah waktu itu kayak ada kepala sekolah TK. Itu dia katanya ini guru-guru di sini mau pada beli
0: karena custom
1: tapi,
0: berarti ya,
1: tapi bukan, jadi nggak sempet nih ke tempat teteh katanya,
0: offline store-nya gitu,
1: nggak sempet nih ke sana karena sibuk dan lain-lain sebagainya. Iya, siap ibu, saya datang ke sana. Itu saya bawa semua barang-barang.
0: Oh iya,
1: jadi buka stand di situ,
0: buka lapak di situ langsung.
1: Iya,
0: ya on the spot gitu ya Kak ya. Oke, oke.
1: Itu waktu itu kepala sekolah. Terus pernah juga waktu itu istri-istri tentara yang lagi pada senam, atau pengen istri-istrinya, kita baik juga pernah diundang. Terakhir juga pernah ada di rumah pribadi waktu itu. Karena waktu itu kan kebetulan menjelang lebaran juga. Jadi saya diundang ke rumah beliau. Itu dari mulai tetangganya, security komplek, semuanya diundang semua ke rumah.
0: Okay,
1: itu
0: baik.
1: Terus mereka disuruh milih Kang, Masya Allah, gak usah. Maksudnya kita kan kalau kita bazar atau event-event kan berbayar ya. Ini alhamdulillah gitu, tinggal buka aja. Tapi mereka karena memang beliau mungkin ini juga ya, sosial juga, jadi sok pilih gitu.
0: Oh baik,
1: gitu, alhamdulillah.
0: Oke, okay, oke. Jadi seringnya ini ya, ini ya offline gitu ya penjualannya, dan itu langsung ke event-event begitu ya Kak ya?
1: Iya, kalau kalau itu kan tadi yang home service.
0: Home service.
1: Kalau yang event-event itu alhamdulillah karena saya produknya kan baju muslim, jadi memang relevannya dengan ke acara-acara kajian. Jadi di acara kajian itu alhamdulillah kan sekarang pengajian tuh ada aja tiap hari. Dari pagi,
0: setiap
1: siang,
0: hari ada ya Kak?
1: Setiap hari ada.
0: Oke. Jadi lapak gak pernah kurang ya Kak ya?
1: Insya Allah Kang. Paling seminggu libur lah ada.
0: Ada liburnya.
1: Senin.
0: Baik.
1: Atau ya sehari dua hari.
0: Jadi kalau gitu dari masjid ke masjid begitu Kak?
1: Iya. Betul sekali. Tapi kan kalau sekarang kajian itu udah banyak selain di masjid ya.
0: Iya.
1: Misalkan di hotel atau di tempat
0: venue-nya
1: lain.
0: Bisa.
1: Betul.
0: Iya, tidak hanya di masjid gitu ya. Di mana saja gitu ya. Ada event-event besar. Berarti ini langsung ke pada marketnya gitu kalau gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Muslimah Kak. Gitu baju-baju muslim ini langsung ke konsumennya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya di event-event kajian ini pembelian bagaimana sih Kak?
1: Nah itu tergantung eventnya sih sebenarnya.
0: Oh, beda-beda ya, nggak bisa disamaratakan ya.
1: Kan ada yang event kajian milad.
0: Milad.
1: Ada yang milad, ada yang rutinan, misalkan sebulan sekali, ada juga kajian yang per minggu. Nah itu beda-beda. Biasanya kalau yang rame itu biasanya di bulanan atau di milad.
0: Okay.
1: Kalau yang mingguan karena memang rutin, jadinya ya alhamdulillah aja lah ya, gitu ada aja. Gitu. Kalau namanya juga jualan ya Kang ya. Ya kadang rame banget.
0: Iya, jadi ini kerjasamanya sama siapa nih? Penyelenggaranya kan pastinya beda-beda di setiap kajian ya kan?
1: Iya, jadi kita tuh alhamdulillah kalau setiap kajian itu kan memang ada majelis ta'lim yang menyelenggarakan.
0: Oke.
1: Nah memang setiap kajian itu berbeda-beda. Nah mereka udah kenal nih sama kita. Jadi setiap ada safari dakwah, kita diundang lagi,
0: gitu
1: diajak
0: ya?
1: Lagi gitu.
0: Bentuk kerjasamanya kayak gimana Kak? Setiap pembelian apakah disisihkan atau bagaimana? Ada setiap pembelian ada disisihkan, ya maksudnya ada profit juga buat mereka atau kayak gimana kerjasamanya?
1: Iya, kayak seperti event pada umumnya sih, jadi sama aja sih kayak kita
0: bayar berbayar
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, berbayar kayak gitu. Ada juga yang tergantung kita, apa kita mau sponsor atau misalkan reguler seperti itu. Kalau sponsor berarti ada yang full memberikan produk gitu kan, ada juga yang

0: berbayar. Jadi tinggal dipilih aja sih.
1: Baik, baik. Oke, oke. Ini paling jauh kemana, Kak? Seputar mana saja nih wilayah yang
0: paling
1: sering?
0: Paling jauh mana ya? Subang kayaknya.
1: Subang.
0: Iya. Subang, Purwakarta, Garut. Udah. Baru tiga kota sekitaran Bandung lah.
1: Tapi gitu ya, jadwal sudah penuh ya, Kak ya?
0: Ada sih, Kang.
1: Ada ya. Baik. Nah, kalau untuk selain ke event kajian seperti itu, juga apakah ada layanan secara online atau bagaimana?
0: Online iya.
1: Ada juga ya.
0: Iya. Kita maksimalkan di WA, Instagram, WA dan Instagram aja, karena kalau ibu-ibu kan langsung pengennya langsung terhubung sama sayanya langsung. Jadi WA itu lebih efektif lah buat yang ibu-ibu ini ya, orang tua seperti itu.
1: Baik, baik, baik.
0: Kadang nelpon atau apa, jadi baik. Jadi tidak lewat marketplace.
1: Ya, tidak lewat marketplace, langsung via WA, tapi sudah sangat apa namanya? Efektif gitu ya di sisi penjualan gitu ya, Kak. Oke, kalau Kakak sendiri ini produksi bagaimana nih, Kak? Jadi per season beda-beda gitu.
0: Kalau untuk produksinya ini ya, kalau saya bikinnya memang tidak dalam kuantiti yang banyak, karena biar fast move juga. Jadi ya beberapa motif, misalkan bikinnya ya itu
1: terbatas gitu ya.
0: Terbatas gitu aja sih, Kang. Dan terus aja misalkan habis produksi, jadi nggak numpuk di gudang.
1: Oh iya. Atau buat katalog, bagaimana? Ada katalog seperti itu sehingga kalau misalnya memang ada yang misalkan suka dengan produk Kakak yang dulu misalkan atau series sebelumnya,
0: itu bisa dilihat koleksinya di Instagram aja.
1: Oh, ada di Instagram katalognya. Oke. Jadi sudah apa namanya, si produk-produknya sudah di
0: ada, kita sudah upload di Instagram. Itu buat yang, kalau yang di feed Instagram itu biasanya produk yang ready. Tapi kalau misalkan untuk yang yang fast move banget gitu ya, yang cuman kadang selewat habis itu di story-nya. Kita update di story-nya gitu.
1: Dalam satu kajian itu bisa banyak orang kan yang datang gitu ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Berbeda-beda gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang kalau venue yang besar berarti besar juga kemungkinan untuk bawa barang gitu ya, Kak ya?
0: Iya. Jadi pernah yang paling banyak itu waktu kita event di Aljabar. Itu waktu
1: pasti ada event besar
0: kajian
1: ya.
0: Kajian Uma Ilmiah.
1: Oh ya.
0: 70.000 jamaah.
1: Wow. Iya. Kan untuk pembelian pasti banyak gitu ya di sana ya, Kak ya?
0: Iya, betul, Kang. Jadi kita, tapi itu beberapa bulan yang lalu ya. Kalau sekarang belum dibuka lagi bazar di Aljabar, karena mungkin memang penggantian kepengurusan. Jadi kebijakannya belum ada untuk membuka bazar di Aljabar lagi gitu.
1: Baik, baik. Nah, setiap bisnis pastinya ada apa namanya, istilahnya ada tantangan gitu ya, Kak. Kalau bisnis makanan sudah barang tentu akan basi dan lain sebagainya. Ini kayaknya minim banget resiko untuk apa ya, rugi gitu ya. Apakah, tapi ada rugi nggak sih, Kak, dari pengalaman Kakak selama ini begitu?
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai.
0: Iya, jangan sampai rugi ya, Kang. Paling banter mah plus-plus aja.
1: Oh gitu.
0: Iya, plus-plus aja. Jadi diusahakan tidak sampai dengan minus gitu.
1: Oh, baik.
0: Paling ya pernah sih ya, Kang, kayak misalkan kita jauh-jauh keluar kota nih, kan itu butuh bensin, tol dan lain-lain. Ketika nyampe sana ternyata entah
1: kurang
0: dari,
1: gitu ya misalkan.
0: Bukan kurang lagi, jamaahnya enggak ada.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu udah jauh-jauh luar kota, jamaahnya enggak ada.
1: Oh iya.
0: Cuma berapa, satu saf?
1: Oh.
0: Cuma satu saf, padahal itu bagian gede. Mungkin ya itulah faktor eksternal ya, karena itu kan dari IO-nya mungkin atau gimana gitu.
1: Mempengaruhi,
0: jadi boncos
1: juga ya.
0: Bensin sama tol udah keluar duluan, belum jajan lah di sana.
1: Iya. Akomodasi, transportasi gitu ya, kayak ini nggak bisa ditakar sama berarti kalau gitu ya. Setiap event itu terkadang bisa dapat apa namanya, penghasilan banyak besar gitu ya. Baik. Jadi harus siap dengan kondisi seperti itu berarti.
0: Harus siap apapun, Kang. Kita harus apa ya? Harus nyoba dulu sih. Gitu. Jadi jangan takut itu bagaimana nantilah.
1: Oh gitu ya.
0: Laku tidak laku itu hanyalah liku-liku.
1: Tapi liku-likunya banyak enggak sih, Kak, di bisnis ini?
0: lika-likunya ya pasti ada lah ya, karena apa yang mulai dari dibandingkan dengan online ya. Terus kadang di event juga banyak Kang ininya apa namanya bukan masalah ya, tapi kayak misalkan yang kita nggak bisa dapat nggak sesuai dengan omset, nah itu bisa jadi karena layoutnya mungkin tidak sesuai, bazarnya di mana, jamaahnya di mana, kayak gitu, jadi nggak kelewatan.
1: Itu juga menentukan juga ya. Oke. Gitu. Banyak variabelnya ya, maksudnya banyak hal-hal yang harus diperhatikan juga. Iya.
0: Dan dari penyelenggara juga bisa berbeda, meskipun bintang tamu.
1: Iya. Kajiannya siapa gitu
0: ustadznya
1: ya?
0: Ustadznya sama, tapi yang ngadainnya, misalkan si A, si B itu juga bisa beda. Bisa beda mendatangkan jamaahnya.
1: Iya. Kurang lebih di kajian ini sudah berapa lama Kak ngikut di kajian-kajian?
0: Kajian itu kurang lebih di 2019 ya.
1: Covid 2019. Dong ya.
0: Iya. Pas Covid 2019 baru juga ini Covid deh.
1: Sempat berhenti atau gimana kan saat itu enggak boleh.
0: Betul. Waktu pas Covid itu alhamdulillah kita saya nitipin produk ke teman yang marketplace-nya udah jalan. Jadi karena mereka juga kan ini ya waktu Covid itu kan mereka juga kan enggak kemana-mana pun. Jadinya kita penjualan memang tidak ada offline, jadi online saya titipin aja.
1: Kakak kenapa enggak ke marketplace? Enggak cocok aja atau gimana? Ada alasan apa nih?
0: Kenapa tidak ke marketplace? Yang pertama entah ya karena saya trust issue mungkin ya. Karena kemarin-kemarin ada berita teman-teman juga yang di marketplace pada exit plan katanya. Dan pajak juga mungkin ya. Saya pernah coba.
1: Makin berat begitu ya.
0: Iya, saya pernah coba masukin ke salah satu marketplace yang orange. Itu lumayan sih, cuman kesini-sininya kita bingung memang apa ya. Kok tipis banget gitu kan.
1: Naik.
0: Iya, jadi mau dinaikin nanti kalah sama yang lebih murah gitu kan. Kalau misalkan enggak kitanya enggak ada labanya juga. Kadang hampir ya tipis lah gitu.
1: Baik, lebih efektif
0: juga ke langsung aja gitu. Dan orang-orang apalagi orang tua ya, lebih seneng kan ketemu langsung, lebih percaya.
1: Baik.
0: Terus bisa pegang langsung barangnya. Dan mereka juga ternyata ketika datang ke booth kami juga curhat gitu. Di online tuh begini teh. Kadang yang di yang live sama yang datang mungkin.
1: Jadi memang marketnya udah terbentuk ya, dirasa sangat cocok dengan orang-orang yang pengen lihat kualitasnya langsung begitu ya, Kak ya. Kalau di marketplace kan kadang-kadang ya konsumen juga hak konsumen juga tidak terpenuhi ya kayak misalkan barangnya gitu kurang kan.
0: Betul sekali.
1: Dan perang harga lagi.
0: Nah, itu
1: yang sulit adalah perang harga karena memang lebih ke kuantiti gitu ya Kak ya.
0: Iya.
1: Di mereka nih ya. Jadi sangat cocok sekarang ini dengan konsep seperti ini ya Kak ya.
0: Iya, jadi untuk event juga kita enggak cuma pengajian sih Kang. Pokoknya di mana ada perkumpulan event. Ibu-ibu. Saya hadir. Contohnya.
1: Iya.
0: Kakak.
1: Iya.
0: Dharma Wanita. Terus ibu-ibu senam.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu yang banyak ibu-ibunya.
1: Waduh, gitu. Komunitasnya berarti banyak ya, linknya banyak juga ya Kak kalau gitu.
0: Betul, sampai error nih handphone. Banyak grup.
1: Iya, makin jadi orang bilang banyak teman banyak rezeki itu betul ya?
0: Iya betul Kang, silaturahmi itu mendatangkan rezeki dan jalan membuka jalan.
1: Gitu. Membuka jalan, oke. Nah kesempatan di rumah gimana dong Kak? Sering keluar kota dan sering event berarti ya kalau gitu ya?
0: Iya betul sekali Kang, kalau karena saya juga masih ada anak kecil, jadi ngambil event pun yang deket-deket aja. Ya kayak ya maksudnya kota
1: termasuk
0: yang
1: tadi deket. Purwakarta deket lah ya, Garut gitu ya. Gitu.
0: Nanti kalau anak-anak udah gede mungkin ke Jawa Tengah.
1: Aduh. Ada kemungkinan seperti itu Kak?
0: Iya. Ke Jawa Tengah.
1: Kota-kota besar nih ya. Kayak Jakarta kan kajian juga cukup banyak ya kan?
0: Iya, betul.
1: Bekasi kalau ya lihat gitu ya, dilihat di media sosial.
0: Iya, begitu Kang. Dan saya juga ke ini sih apa selain ke kajian atau ke komunitas ibu-ibu atau organisasi masyarakat, kita juga ke ini kayak IGRA itu Ikatan Guru.
1: Oh.
0: Ya kayak gitu-gitu.
1: Ya jadi kolaborasi barengan komunitas juga gitu ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah secara kalau orang yang ngikutin kajian pastinya juga secara ekonomi mereka bagus ya kayak biasanya rata-rata ya orang yang sudah stabil di penghasilan dan sebagainya.
0: Kalau untuk yang kajian kan memang beda ustadz, beda
1: kelas,
0: beda kalangan ya.
1: Oh.
0: Ustadz misalkan Ustadz Hanan Ataki anak muda.
1: Oh.
0: Kalau Dennis anak muda campur gitu. Nah kalau di saya yang kebanyakan beli memang oma-oma, umi-umi.
1: Ya, sesuai dengan nama ya, Umi Kafi.
0: Jadi mungkin beliau-beliau kan ini ada yang sudah pensiun. Jadi kayak lebih seneng ke kajian, lebih aktif ke kajian karena kan untuk mengisi waktu luang mungkin ya karena yang udah pensiun. Nah, itu pun biasanya mereka lebih loyal kayak gitu. Kalau misalkan yang anak-anak remaja mereka lebih pemilih atau enggak dibeliin sama ibunya gitu. Apa-apa kan harus bilang sama ibunya gitu.
1: Jadi konsumen prioritasnya ibu-ibu nih ya.
0: Iya,
1: ibu-ibu. Ibu-ibunya. Ya secara kan mereka juga secara penghasilan udah aman gitu ya. Jadi nah ini menentukan harga enggak sih Kak?
0: Maksudnya menentukan harga.
1: Harganya jadi oh menentukan harga saya segini nih kayaknya gitu. Range usia segini jadi harganya harus segini gitu.
0: Enggak sih. Sama jadi kayak misalkan kalau di Umu Kafi itu ada namanya
1: harganya masuk di kalangan nggak maksud saya gitu semua kalangan harganya masuk di semua kalangan.
0: Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah jadi kalau kita itu kan suka ada promo ya Kang ya. Nah promonya itu mulai 100.000 rupiah Kang.
1: Si potongan atau bagaimana
0: enggak harganya.
1: Oh 100.000 ya.
0: Mungkin itu termasuk salah satu strategi kami ya. Jadi dengan harga saya sebutnya harga bahagia.
1: Oh, harga bahagia.
0: Jadi yang penting orang mau masuk stand saya dulu deh.
1: Iya.
0: Ibu-ibu tuh paling seneng diskon ya. Promo, sale, diskon itu kan ibu-ibu paling seneng. Jadi saya pasang harga di situ promo 100.000. Yang penting pada mau masuk aja dulu.
1: Iya.
0: Nah, ketika sudah pada masuk ke stand baru kita lakukan cross selling di situ. Jadi ada kan macam-macam tuh harganya. Ada yang di atas 135 tapi masih sangat-sangat terjangkau sih. Karena kan saya juga pasarnya tidak hanya di kota tapi kan juga ke daerah-daerah.
1: Iya. Jadi Oke. Jadi mulai 100.000 mungkin ya.
0: Iya,
1: mulai dari 100.000. Jadi tapi ya, terjangkau lah Kak ya.
0: Sangat terjangkau kan.
1: Kan
0: mahasiswa atau pelajar juga bisa lah insyaallah ya.
1: Gitu ya. Baik. Oke. Nah, luar biasa nih kalau misalnya dilihat dari namanya juga enak ya diucapkan Umu Kafi gitu ya. Ada artinya sendiri sih Kak.
0: Kafi dari anak saya.
1: Oh.
0: Iya. Umunya saya ya Umu Kafi ya. Itu aja sih dari
1: ibunya dari Kafi gitu ya. Nah, Kakak ini ditemani suami juga bantu di bisnis ini secara 100% gitu atau hanya kakak saja atau bagaimana nih? Ada tim khusus?
0: Betul, kami couple planner Kak.
1: Bersama jadi, dengan suami.
0: Iya, jadi awalnya saya lupa ya, saya dulu atau suami dulu yang resign ya. Pokoknya salah satu dari kami resign dulu.
1: Di terus, bank juga sama di
0: suami di perhotelan.
1: Oh, di perhotelan. Iya.
0: Saya bilang ini kayaknya enggak bisa deh kalau saya sendiri yang resign karena kan mobile kesana kesini terus kita pasang-pasang
1: buat boot ya di boot ya boot
0: kayak gitu kan nggak bisa. Ya udahlah katanya, udah aku resign juga katanya. Jadi ya udah apa ya nekat aja. Insyaallah lah kalau rezeki mah pasti ada
1: manfaatnya gitu. Setelah jadi pengusaha pastinya ada ya secara waktu mungkin ya, lebih longgar ya Kak ya.
0: Betul sekali. Kalau manfaatnya memang libur kita yang ngatur ya Kang ya. Cuman sayang aja nih kalau libur. Jadi kalender item aja semua. Kang, tapi kalau misalkan bedanya waktu kerja sama sekarang usaha itu ternyata saya pikir waktu setelah resign wah enak nih bisa
1: terus diatur banyak waktu kosong gitu ya kan.
0: Iya, diatur semau kita mau jualannya jam berapa. Tapi ternyata enggak.
1: apalagi bisnis sendiri ya, kayak kayak ngurus anak begitu.
0: Jadi itu saya waktu itu pernah yang di itu ya, salah satunya waktu event di Aljabar itu. Saya datang jam 3:30 subuh.
1: Oh.
0: Itu udah di gembrong.
1: Gitu.
0: Ya karena di Aljabar itu kan orang-orang dari luar kota, luar pulau itu nyampe ke sana bisa jam 2 malam bis-bis itu kan, jam 2.
1: Sengaja
0: malam.
1: Ya.
0: Ya, mungkin nyampenya memang pas ke Aljabar itu mereka tahajud di sana atau salat subuh di sana. Jadi saya buka booth itu jam segitu udah rame gitu.
1: Betul.
0: Dan pulang paling terakhir.
1: Karena
0: karena masih buka kan itu, ya kita maksimalin waktu aja gitu. Dan alhamdulillah jadi apa ya, banyak ketemu sama buyer-buyer dari luar negeri.
1: Oh iya.
0: Ya, waktu di Aljabar kan karena memang sudah dijadikan destinasi nasional ya.
1: Betul.
0: Aljabar
1: wisata
0: itu.
1: Wisata religi ya.
0: Ya. Jadi yang menariknya waktu itu Umu Kafi pernah dibeli oleh salah satu ini. Yang belinya juga bapak-bapak.
1: Oh.
0: Itu dari Uganda.
1: Uganda.
0: Udah ya, Afrika.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Dia ditemenin sama temennya ya bagian translate gitu. Ternyata pas saya lihat, oh, ini mah Kang Yasin Ilyas ada di Instagramnya, ternyata beliau penggiat ini ya, pejuang Gaza juga gitu.
1: Oh. Gitu. Kau Kang Yasin?
0: Yasin Ilyas.
1: Iya, iya, tahu-tahu.
0: Ya, itu pernah kebut saya.
1: Oh, okay.
0: Dan dia apa namanya, bawa temannya itu
1: Uganda,
0: pendakwah
1: itu
0: ya, pendakwah siapa itu namanya saya lupa. Dia mau beli baju buat istrinya gitu. Jadi alhamdulillah difasilitasi sama Kang Elias.
1: Berlanjut gitu. Kan teh? Jadi bisnis gitu, jadi hubungan.
0: Mungkin saya udah kasih kartu nama dan lain-lain. Cuman karena mungkin beliau sibuk ya, jadi udah memang fokus aja ke sosial gitu. Gitu. Cuma saya masih simpan fotonya. Gitu.
1: Baik-baik. Nah, jadi bisa jadi dalam satu pekan itu penuh gitu ya dengan event ya, kayak.
0: Oke. Okay, bukan okay. Bisa penuh.
1: Tapi pernah enggak sih kalau event kayak gitu kan tergantung, kita enggak bisa taksir bakalan ada di setiap pekan gitu kan ya?
0: Kalau
1: antisipasinya seperti apa? Jadi penjualan kalau misalnya enggak ada event, Kak?
0: Kalau nggak ada event, kita maksimalin di online.
1: Online.
0: Ya, di online aja. Terus saya juga kan setiap hari Ahad juga buka nih di GBLA, Kang. Di Gelora Bandung Lautan Api.
1: Okay.
0: Hari Ahad.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Baik. Jadi kalau misalkan kita nggak event, tapi setelah dijalanin mak, pasti ada aja. Ada aja sih, Kang. Gitu.
1: Ini apalagi memang sudah banyak yang tahu ya, Kak ya, Umu Kafi ini ya.
0: Alhamdulillah. Ya yang tahu mungkin ya yang sering ke kajian aja.
1: Ada konsumen yang loyal nggak sih, Kak, yang setiap season, setiap series misalkan punya selalu update gitu?
0: Ada? Iya, ada. Jadi ada yang ada yang WA, ada yang bilang langsung, ah udah 20 saya beli di sini, ya, ah udah kesini aja belanja teh,
1: nggak kemana-mana gitu, gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah nyaman, harganya
0: ya,
1: cocok gitu ya.
0: Ya samalah kayak saya juga ya Kang ya, kalau misalkan udah cocok di satu toko, misalkan ya udah, jadi ke satu tempat tuh udah tujuannya ke situ, udah dapat, ya udah gitu. Kecuali kita nggak dapat ya, mungkin cari.
1: Ya, nah ini dari pengalaman Kak Ocha sendiri, kalau misalnya menghadapi customer yang loyal kayak gitu, gimana caranya treatmentnya kakak sendiri? Apakah selalu ngasih apa namanya info terbaru, misalkan promo dan lain sebagainya?
0: Iya, jadi kalau misalkan untuk biasanya mau customer, biasanya customer lama ya, kalau
1: customer lama
0: itu apa namanya? Bisa kita antar sih kalau rumahnya masih dalam kota.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Terus alhamdulillah jadi si bisnis saya tuh kayak bisnis silaturahmi gitu kan. Jadi sampai ibunya tuh kayak, "Neng mampir dulu atau ini makan dulu." Ya jadi ya Bu
1: gitu. Nawarin jadi, dulu gitu ya.
0: Gitu. Jadi kayak ya kayak udah deket, kayak berasa ke ibu sendiri gitu kadang-kadang. Seperti itu sih. Terus kita juga pastinya kasih diskon itu pasti ya. Kalau misalkan ini pun ada customer yang apa namanya, yang selalu setiap dia setiap dia barang terima dia selalu konfirmasi dan dia selalu bikin testi sendiri. Kan kalau orang udah cocok kan tanpa diminta kadang mereka ya, bilang ngasihin, sendiri ya.
1: Oh, ini makasih cocok gitu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu pun langsung saya apresiasi. Udah saya kasih produk Ibu gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Teteh ini beneran? Iya, Bu, beneran balik lagi ya, Bu, ke stan saya ngambil produknya.
1: Gitu. Baik, aduh.
0: Memang enggak seberapa ya, tapi kan
1: bentuk
0: ini
1: penghargaan ya, reward betul, gitu ya buat mereka ya. Karena sudah barang tentu kalau mereka pun merasa apa ya dihargai gitu ya, Teh. Pastinya juga balik lagi ke.
0: Iya, jadi dia bilang sendiri, Teteh, aku Panjalu hadir.
1: Panjalu.
0: Iya, dari ini hadir, kesini hadir. Jadi dia itu ikutan safari dakwah gitu, dan saya itu setiap safari dakwah ada.
1: Selalu
0: dan
1: ada.
0: Dia di mana ada saya, dia selalu beli gitu. Terus dia kan ngevideo juga, nih Teteh, aku udah beli katanya tadi. Padahal masih pagi, jadi kayaknya waktu itu pas panglaris ya dia. Ibu balik lagi ya ke stan ini, saya kasih lagi produk satu lagi.
1: Masya Allah. Ya, secara kalau sering ngikut kajian, Tetehnya jadi sambil belajar
0: sambil
1: juga,
0: dengerin
1: sambil
0: juga,
1: ngikutin kajiannya juga ya.
0: Karena suaranya kan terdengar sampai luar. Jadi kita juga ilmunya dapat kan?
1: Iya, jualannya juga dapat. Baik. Terakhir nih Teh, tanpa terasa nih karena waktunya hanya sebentar nih Teh. Dari Teteh boleh disampaikan lagi mungkin mau promo produknya atau mungkin ada event yang akan digelar, mau ngajak pendengar misalkan mau datang ke eventnya boleh silakan.
0: Okay. Terima kasih ya Kang Benny. Okay, untuk event ke depan insya Allah di tanggal 13 Juli Umu Kafi akan buka booth di Miko Mall. Di acara Tablik Akbar Ustadz Nana Gerhana. Dan Umu Kafi juga buka setiap hari Ahad di Stadion Gelora Bandung Lautan Api mulai jam 7 sampai dengan selesai. Nah, untuk bunda-bunda yang mau tahu koleksi kami bisa cek Instagramnya di @umukafi_2.
1: Terima kasih Kak Ocha sudah hadir mampir di Studio Pro 4 RI Bandung. Sukses selalu untuk bisnisnya.
0: Amin. Ya. Makasih ya Kang.
1: Tetap semangat ya.
0: Iya. Semangat dong.
1: Iya. Dan mudah-mudahan juga informasi atau juga ini cerita-cerita dari Kak Ocha ini bisa juga jadi apa ya? Pemantik semangat juga buat para pengusahanya UMKM yang kayak Kak Ocha. Ayo semangat.
0: Baik.
1: Demikian kami akhiri teras UMKM untuk edisi hari ini. Saya Beni Hardiansa dari Studio Pro 4 RI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Bro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetapna hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahnya di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada sih.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
3: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Gak.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Sampurasun Barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Sekaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Selamat siang untuk Anda kaum dongeng Perempat Budaya RRI Bandung yang saat ini tentunya masih stay tune bersama kami di Perempat RRI Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Benny Herdiansah, berikutnya saya menemani Anda Nia Iswara hingga sore nanti di AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Selepas tadi Anda menyimak ya UMKM atau siaran UMKM, ngobrol bareng teman-teman kita, berbagi pengalaman dalam dunia bisnis ya. Dan berikutnya Balak Kecerakan sedang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menghadirkan lagu-lagu nuansa kuliner ya. Dan tentunya selepas Balak Kecerakan kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan yang dirangkai dengan musik dan info dari Pro 4 Bandung. Dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Pro Dangdut, seperti biasa menemani Anda hingga 2 jam hingga pukul 17. Dan perjumpaan kita di sore nanti diakhiri dengan satu program Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Itulah ragam acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Baik, berikutnya kembali kami hadirkan. Sebelum tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta, kembali kami akan hadirkan lagu Ada Sakur Ngimpi, Nganteng Puyum Bandung, dan juga lagu Jalir ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung, tentunya menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Anda.

Kaum dangu segala macam kuliner, pokoknya tidak hanya di Bandung saja yang beraneka ragam dan banyak macamnya ya. Tapi kalau kita misalnya mau ke Jakarta nih, Anda ada di Blok M nih. Hampir di setiap sudut dan ruas jalan pengunjung itu atau kita ya bisa menemukan beragam rasa yang bisa memanjakan lidah dengan cara berbeda tentunya. Namun ketika mampir di tikungan di Jalan Mahakam nih ya, hingga ke Taman Ayodhya, dahulu mah Taman Barito ya, ada nih sesuatu yang unik yang mungkin Anda bisa menemukan ditemukan di jajaran penjual gultik alias gula tikungan. Aduh, namanya juga udah unik ini ya. Jadi para pedagang kuliner yang sudah jadi ciri khas di Blok M sejak 80-an ini punya karakteristik serupa. Nih, jajaran gerobak pikul dengan panci besar dan juga tumpukan piring, kemudian dilindungi oleh payung besar. Nah, ini apa namanya? Di depannya itu terdapat sejumlah meja kecil yang dikelilingi 2 hingga 4 kursi plastik gitu ya. Ini jadi andalan banyak pengunjung Blok M ini sejak bertahun-tahun lamanya. Nah, jadi kalau misalnya Anda kebetulan ke Blok M, melihat ciri-cirinya seperti itu, silakan Anda langsung mendekat saja, merapat, kemudian silakan Anda cicipi. Itu aduh, jajan di sana enak ya. Apa ya? Tapi apakah pas di indera pengecap atau di dompet? Nah, jadi sejak 80-an ya, gultik ini sudah dikenal sebagai kuliner malam di Blok M. Jadi para penjualnya baru mulai bermunculan sore hari untuk menata dagangan kursi dan juga meja-meja gitu. Tapi meski lebih banyak yang berjualan gultik di malam hari, tapi ada saja nih yang sudah mulai berjualan dari pukul 16. Salah satunya ada tuh di situ tuh ada gultik Pak Kumis ya. Gitu. Itu dikelola oleh 3 pegawai di sana. Nah, gultik Pak Kumis ini jualan tepat di perempatan Jalan Mahakam Bulungan. Jadi di sana tuh ada serba-serbi tentang gultik pokoknya mah ya, dimulai dari gultik Pak Kumis sendiri itu yang memang sudah berjualan sejak 80-an begitu. Jadi kuliner gultik sendiri ini bermula dari perantauan asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang merintis usaha di sana. Jadi mereka membawa resep gulai khas Solo namun dengan sedikit modifikasi. Istilahnya gulai tikungan atau gultik sendiri ini sebenarnya merujuk pada lokasi berjualan yang memang selalu berada tepat di tikungan. Jadi istilah ini mulai populer juga pada tahun 90-an. Jadi kaum dangu, jika dibandingkan dengan gulai pada umumnya gitu ya, gultik itu punya rasa yang memang sangat begitu khas gitu. Jadi komplit dari mulai lengkuas segala macamnya itu sudah ada di gultik ini ya, kayu manis dan bumbu-bumbu lainnya. Kalau misalnya penasaran pas ke Blok M, sok gerak diicip, dicobain kaum dangu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Mendengar Perempat Budaya RRI Bandung, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Untuk itu kami harap Anda tetap stay tune bersama kami.
1: Daring. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya nanti gitu kan?
1: Bang Jo. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di lan telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, ya, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Ini sesaji, ya, sesaji itu dalam makna sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng.
1: Yeah.
3: Ungkapkanlah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
1: Leres betul, Ji.
3: Wah, penyantunnya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam,
1: mm-hmm.
3: buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Yeah. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian. Bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa, itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
1: Wah, kata siapa itu, Jefuor?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
1: Hmm, yeah. Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Jeh. Doa yang diwujudkan. Mungkin seperti itu, Jeh, Buwara, Jeh. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Jeh. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Buwara, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng. Seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa. Atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini, Jeh. Ada pisang rojo mungkin begitu, Jeh. Hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Wara.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya. Kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran, ya.
1: Jelas.
3: Aku sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih

0: memperingati untuk membuat membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga, ya, Bu.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ada tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Oh, nah, sega megono nggak tanya kok.
0: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Jay?
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah,
0: ya, tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia.
0: Iya, setumpeng yang mungkin kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
1: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
0: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian, putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan. Biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang menikah, Jay?
0: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
1: Aha.
0: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
1: Jadi
0: ya, Mas ya. Itu beda.
1: Jangan itu benten nanti ya, Bu Wara ya, itu jam saat beda.
0: Bilang sih. Artinya.
1: Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya. Nah,
1: menapa itu, Bu Wara?
0: Nggih. Tuh, yen metu kudu mempeng.
1: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
2: Ora, Mas.
1: Ngerti nih Ibu Wara, Bang.
0: Artinya.
1: Artinya.
0: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga katanya Ibu Wara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi nggih, Bu Wara, untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya, Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan mboten, Bu Wara?
0: Betulnya
1: ini.
0: Saya dari tahun 2010
1: nggih.
0: Saja saya sudah merias.
1: Ya.
0: Nah, itu ya zaman dulu itu tetap berpuasa.
1: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya.
0: Dia merias, ya. Mungkin pada waktu dia digodari ini seperti ceritanya Joko Tarub. Ya. Juri Nawang Mulan kembali ke apa itu namanya, ke angkasa ya.
1: Jadi
0: besok kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu, perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudiannya ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga ada apa keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang merintah.
1: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, katanya Bu Wara.
0: Lagipun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa.

0: Nah.
1: Visi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan duha itu ada jawab visi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu pasti terus tiap pagi terus duha itu pasti punya kekayaan atau apa itu kesucian atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kalau duha itu kita lihat set loh mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang dia masak ada waktu di situ ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahkan dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk Sang Yang Widi. Ya, aku hari ini dari Tuhan, dari Sang Yang Widi aku bagi. Ditaruhlah dia di pura itu.
0: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih. Sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
1: Saya tidak pernah kalau dari saya, saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
0: Ingatan
1: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak penting. Pastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
0: Nah,
1: jangan takut untuk miskin.
0: Jadi ya.
1: Nah, sudah diatur sama rezeki.
0: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jadi berbagi. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Tuan Jefu Orang Je. Kalau juga tadi Bu Orang menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Jefu Orang. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Woro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan dia?
1: Ya, tujuannya itu tetap sama.
0: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
1: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan.
0: Ya.
1: Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu Kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya. Dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo.
0: Ya,
1: jadi, setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing. Mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu. Adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti dipakai untuk mempersembahkan monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
0: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngaten Jefu Raje.
1: Leres.
0: Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya, apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
1: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ibu saja duduk di sirami. Tapi tidak tahu anaknya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diajak sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
0: Ada apa? Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Ji.
1: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
0: Bersih desa.
1: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa membersihkan desa dengan gunungan dan hasil panen kita dan nanti bisa untuk rayakan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
0: kan? Menikannya berbagi ngapem.
1: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan apa cucu kita.
0: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Katanya
1: bubar aja. Jangan sampai muda sekarang mungkin seperti saya. Susah, nuk ramuk deng, nggak jelas. Ben, aku yang melakukan. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi, itu gawe foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamat, di sirami ini ngopo. Ini mbah terus sama mas, mas. Itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
0: Punya saudara kembar?
1: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
0: Buaram lah yang lebih tahu ini.
1: Di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
0: Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
0: Pitu.
1: Ya kan? Pitulungan.
0: Pitulungan, pertolongan menika ngaten nggih Bu Ara.
1: Bikinkan benang merah, abang putih, ya nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
0: Itu
1: untuk kita agar selamat.
0: Selamat.
1: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
0: Ngelaku prihatin ya kan, Jebu Aranje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu, Jebu Aranje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti, Jebu.
1: Punya.
0: Tadi Bang Ju juga ada, Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
1: Ketawa.
0: Ketawa di hari-hari.
1: Ketawa adalah air ketuban yang keluar di dunia saat lahir.
0: Oh, makanya disebut kakak, ngatain aja kakang, gitu.
1: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, Adi Ari-Ari atau plasenta.
0: Ngeten. Pemaknaannya di situ aja Bu Aranje.
1: Jadi keluar. Sama kita apa? Tali duduk di leher. Makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi anak kalung usut. Aku dulu kalung usut loh. berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
0: Nah nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
2: Itu dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
1: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
0: Oh ngata, sangkan paraning dumadi.
2: Oh Bu artine?
0: Artine apa Bu War itu? Jee ngatain Jee Bu War, Bang Jo ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar, ya satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
0: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah. Di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat, dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya, ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau ke mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, tingkatan kur, tingkat leluhur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirta 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang sebenarnya utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pemikiran budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan, perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Dan juga kami bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Contoh, mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya. Apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti pendiamkan.
4: Gitu Bu Waro. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo ngadi
3: Mas Teo ya.
4: Bang Jun Ji.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Nggih. Matur nuwun.
3: Terima kasih.
5: Iya. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya.
5: Ya, betul. Itu apa itu untuk persembahan. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan pulsar kalau sekarang itu. Kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi, ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga
4: ucapan
5: syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngatain Jai Buara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah
4: kita. Oke. Matur nuwun, terima kasih Bu Buara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Monggo. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas sidang kali sudah
4: niki? Monggo, monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Sidang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya
4: ya,
3: Pak.
6: Oke.
4: Ya.
6: Ini sebagai Sagio.
4: Pak Sagio,
3: oke silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya enggak bertanya. Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu gitu loh Mas bilang. Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Itu nje, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nje, matur nuwun, Pak Sagio.
3: Siap.
4: Nje, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria.
7: Iya
3: silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
7: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Gilang Susu Towijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekahan bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Waro.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu di mana wae ayana. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan tetap penuh semangat ya. Senang sekali saya Rizka bisa kembali hadir menemani Anda di istirahat maupun perjalanan Anda selama 1 jam ke depan. Dan bersama saya di sini enggak sendirian nih. Ada Teh Nia juga nih di depan Rizka gitu ya. Semoga siang ini Anda tetap membersamai perempat karena Rizka juga sudah menyiapkan 3 informasi untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di perempat Suara Budaya Bandung.

0: waste lebih hemat, ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau merusak.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, belakangan ini cuaca memang lagi terasa berbeda sekali ya. Siang hari makin terik, udara juga terasa lebih kering. Nah, kondisi seperti ini ternyata mulai menjadi perhatian serius nih Kaum Dangu, termasuk di Kota Cimahi. Kenapa Cina ya di Kota Cimahi aja? Nah, jadi Kaum Dangu, pemerintah Kota Cimahi ini bahkan sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah antisipasi. Mungkin ada yang bertanya ya, bukannya tahun ini masih musim kemaraunya tuh diprediksi tidak separah 2023 gitu ya. Karena kan kerasanya sekarang tuh panasnya tuh nyeletet gitu ya. Nah, ternyata Kaum Dangu, memang benar menurut BMKG, kemarau tahun ini diperkirakan lebih moderat atau mungkin lebih parah ya. Namun karena memang bertepatan dengan fenomena El Nino, di mana suhu udara bisa terasa lebih panas dan risiko kekeringan juga tetap perlu diwaspadai. Kemudian juga Kaum Dangu, beberapa pengalaman dari masyarakat sendiri yang memang merasakan langsung dampak dari kemarau tahun ini tidak hanya dirasakan oleh warga Cimahi, namun juga hampir di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Di mana juga pengalaman beberapa tahun lalu menjadi pengingat bahwa krisis air bersih bisa terjadi jika kita lengah. Nah, jadi Kaum Dangu, BMKG juga menghimbau mulai sekarang tidak ada salahnya jika kita lebih bijak menggunakan air, mulai dari hal-hal sederhana di rumah. Nah, seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lagi menggunakan air, ada baiknya berhemat gitu ya. Kalau misalkan dulu mah mandi itu harus gujubar. Nah, sekarang mah rada dihemat lah, minimal mungkin 1 ember. Cukup gak ya kira-kira gitu. Tapi mungkin kalau untuk Rizka mah gak cukup itu teh Kaum Dangu. Nah, kalau misalkan menurut Anda Kaum Dangu, kebiasaan kecil apa nih yang paling mudah dilakukan untuk menghemat air di tengah musim kemarau seperti sekarang? Siapa tahu kebiasaan sederhana itu bisa menjadi budaya baik yang terus kita jaga bersama. Tetap di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi, parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: ini akan membahas tentang rekonstruksi kesenian tradisional Nyiblung melalui festival. Sudah hadir Kang Wahyu Hipajar. Beliau adalah ketua komunitas Tirta Abiu Daya. Yang kedua ada Kang Dwi. Yang ketiga ada Kang Mahija. Visi dari komunitas ini salah satunya festival Nyiblung. Kata Nyiblung itu diangkat dari mana?
1: Nyiblung itu kan berasal dari dua kata, yaitu ada Nyi dan Blung. Kalau Nyi kan lebih ke analogi dari air, sedangkan Blung adalah suara yang dihasilkan dari pukulan seorang pelaku Nyiblung terhadap air.
0: Membuat satu irama dengan pakai air. Siapa saja yang mungkin yang terlibat nanti akan terjun ke festival Nyiblung ini?
2: Salah satunya itu dari Karang Taruna di sana. Mereka juga semangat itu sampai data gitu, siapa aja sih yang bisa nyiblung. Rencananya juga yang akan nyiblung tuh orang-orang yang udah tua sama anak-anak sekolah.
1: Untuk rangkaian kegiatan acaranya itu tidak hanya nyiblung, tapi ada, kita berusaha untuk menampilkan rampak, juga menampilkan beberapa pertunjukan tari. Tentunya saja pertunjukan tari ini tuh berkaitan dengan filosofi-filosofi air di dalamnya.
0: Mungkin ada pelatihan ke anak-anak muda caranya nyiblung gitu.
1: Kita akan menampilkan salah satu tokoh yang memang sudah berusia lanjut. Dia akan mempraktekkan kesenian nyiblung di hadapan anak-anak sekolah, agar anak-anak sekolah terpantik semangatnya untuk melakukan nyiblung.
0: Itu ada mungkin trik-trik tangan harus bagaimana gitu untuk menghasilkan bunyi, kan susah itu.
1: Untuk nyiblung sendiri, semakin bagus pukulan, semakin keras pukulan, maka bunyinya akan semakin nyaring. Selanjutnya tentu bagaimana saja kita untuk
0: mengeksplor suara air gitu. Gimana caranya supaya bulat suaranya, karena ada kecepak, karena ada itu warna air kan beda-beda. Mungkin ada tim khusus pelatih lah.
1: Pelaku-pelaku nyiblung yang di wilayah Kuningan sedang dikoordinasi dengan Karang Taruna, itu dengan melakukan pelatihan agar nanti si nyiblung ini dapat dipraktekkan dengan baik dan mampu menarik perhatian dari masyarakat.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu, tahukah Anda ya bahwa hidup bermasyarakat itu

Hidup bermasyarakat memang tidak lepas dari kebebasan berekspresi, kaum dangu. Tapi di sisi lain, kebebasan itu juga datang bersama tanggung jawab. Nah, yang satu ini sedang menjadi perbincangan di Jawa Barat nih, di mana pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi sosial kepada Bupati Purwakarta Om Zain, menyusul dengan kontroversi lirik lagu yang dinilai beberapa orang atau beberapa pihak ini mengandung unsur yang merugikan perempuan, di mana juga ini sudah kemarin sempat diperiksa oleh Kemendagri ya. Dan meski hasil kajiannya menyebut tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, pemerintah tetap mengambil langkah berupa sanksi moral dan juga mewajibkan Kang Zain untuk merenovasi rumah tidak layak huni milik perempuan atau janda. Dimana kalau dipikir-pikir ya kaum dangu, mungkin setiap orang bisa saja berbeda pendapat. Mungkin juga sanksi yang diberikan itu masih terlihat agak apa ya, mungkin tidak sesuai gitu. Namun ada juga yang menganggap bahwa itu sudah tepat. Ada juga yang mungkin memiliki pandangan lain. Namun nih, yang menariknya kaum dangu, persoalan ini kembali mengingatkan kita bahwa kata-kata, baik dalam lagu, media sosial, maupun percakapan sehari-hari ini bisa memiliki dampak yang lebih besar. Dan mudah-mudahan ya kaum dangu, dari peristiwa ini kita semua bisa semakin bijak dalam menyampaikan pesan. Karena memang menghargai perempuan, menjaga tutur kata sejatinya bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagian dari budaya yang baik. Nah, kalau menurut Anda kaum dangu, apakah pendekatan sanksi sosial seperti ini bisa menjadi pembelajaran yang lebih efektif dibanding sekedar hukuman? Menarik juga kaum dangu kalau kita renungkan bersama.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP canggih loh.
1: Wah, asik. Makasih, Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke, Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
3: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kaum tamu, tidak terasa satu jam kebersamaan kita di Musik Info dan sudah sampai di penghujung acara. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Pro Dangdut bersama Tehnia dan juga Rizka menemani Tehnia di sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga informasi yang Rizka bagikan hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi bahan renungan dan menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Mari terus kita jaga budaya dengan saling menghormati, peduli terhadap lingkungan, dan menjunjung tinggi kejujuran. Karena nilai-nilai itulah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat berbudaya. Rizka pamit undur diri, tetap bersama Prompat Suara Budaya Bandung.

Pro Obat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa, Pangandaran, mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis, alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan Cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu penempat budaya RRI Bandung. Jumpa lagi dengan saya Nia Iswara dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, seperti biasa tentunya Pro Dangdut menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Ada Dangdut terkini, ada juga Dangdut klasik. Tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari Selasa ini? Baik, tentunya kembali kami menunggu partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami di layan telepon studio kami di 7218075 atau layangkan WhatsApp Anda di 0811200 1540. Apa kabar dengan Abah Janggut? Abah Janggut di sore yang disadu sepertinya sedang mancok sama ibu hajinya. Begitu juga dengan anakku yang jauh di sana. Silakan kalau misalnya saat ini Anda tengah menyimak siaran Pro Dangdut di Pro 4 RRI Bandung, silakan bergabung bersama kami di sini. Ada Bang Edo, Kang Ilham, dan juga teman-teman yang lainnya yang biasa mancok di Pro Dangdut. Baik, perlu kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai hari perpustawaan. Isi lepat. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, kita langsung saja terima. Siapakah? Oke, kita langsung terima. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja disebut, sudah muncul.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik. Apa kabar, Abah?
1: Baik-baik, Cece.
0: Baik-baik saja. Coba, Pak, gitu, Pak.
1: Kemarin dah, Pak, Tabu Sapulun. Nanyakan sama Teh Ano, kemana Neng Nia? Takut ditanyakan, takut sakit, tapi enggak.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat walafiat. Kemarin memang, ini, Bah, apa namanya, tukeran dinas, Bah.
1: Iya, ada acara.
0: Iya. Iya, kebetulan keluarga.
1: Ya, terima kasih kalau sehat, maka.
0: Alhamdulillah. Abah sehat ya, Bah, ya?
1: Alhamdulillah, cuman biasa lambung, Abah.
0: Oh iya, lambungnya kamu lagi, Bah?
1: Iya, enggak mau makan, Cece.
0: Atau Abah mah harus makan, Bah, makannya yang juga lembek-lembek.
1: Tapi enggak apa-apa. Mungkin faktor U, Cece.
0: Faktor U teh umur apa uang, Bah?

0: sama Teh Rizka ya.
1: Rizka bukan Siska, Bah.
0: Rizka.
1: Teh Rizka Slavina.
0: Rizka. Salam aja sama Teh Rizka ya.
1: Teh Rizka si Bagir teh ya.
0: Cece mah didoakan terus sama Abah.
1: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
0: Semoga Cece sehat walafiat.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Kula warganya saroleh soleha ya.
1: Amin ya Allah.
0: Itu aja. Tadi Cece kan manggil Abah Jangot. Abah-Abah Jangot sama Anco terus di
1: Perumat. Mah Haji gimana Mah Haji? Sehat Mah Haji?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Cecenya.
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Pokoknya nemu itu aja Bang Edo di
1: Bang Edo Lampung, belum muncul ya. Nih Bang Edo kemana nih?
0: Bang Edo di Lampung. Itu sobat Abah, saudara Abah Bang Ilham.
1: Pak Ilham belum muncul juga. Pak Ilham di mana nih?
0: Selatan dengan Bapak Sulaiman. Surat tua Enyang. Ya untuk semua aja coba kirim-kirimnya. Untuk semua pendengar tempat di mana aja berada ya. Tuh Bapak Banteng juga di Surabaya lagi manco ya.
1: Pak Banteng tadi ada Abah-Abah Ojo, Bah Ojo yang di Dayakolot ya Bah.
0: Iya, Bang Ojo.
1: Tadi ada ke RRI juga tuh.
0: Ke RRI?
1: Iya, ke RRI ke sini, Bang Ojo.
0: Dengan siapa, Cece?
1: Bertemu dengan Cecenia, katanya temu silaturahmi, alhamdulillah.
0: Iya, Bang Ojo, itu kalau dulu mah sering ketemu dengan Abah dulu mah. Waktu Abah muda. Di Kabupaten Bandung ya gitu. Ya gitu aja Cece. Lagunya kalau boleh minta lagu boleh.
1: Ya boleh atuh. Dan kita memang
0: malam terakhir aja Cece.
1: Malam ini Meta. Malam, ya, malam terakhir bagi kita.
0: Apalagi kalau sama Cece di...
1: ya, kayak duet yang Rizkanya banyak.
0: Nah gitu ya. Ya gitu aja Cece ya. Salam untuk semua kaum dangu perempat ya, yang jauh yang dekat ya. Untuk penyiar semua, tarehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Mangga Cece.
1: Mangga.
0: Abah nuju ngaleungeut ieu, sanggup ketan, sareng kopi.
1: Tah, sanggup ketan mah tong seuteung bari panas lambung.
0: Patuah ngantek kembung.
1: Iya, atuh dijaga Bah, makannya yang lembek-lembek, kue-kue mari celupin gitu tah. Karena cai ya, kopi, terima. Pan ulah cai kopinya.
0: Terima kasih Cecenya.
1: Iya, siap Bah.
0: Cece dikantun Cece.
1: Siap Abah, hatur nuhun, thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, di belakangnya Mas Jenggot ada siapa? Sok atuh gerak ke sini. Mangga silakan, saya masih tunggu. Tentunya sebelum kita munculkan permintaan lagu dari Mas Jenggot, pengen lagunya Malam Terakhir. Kalau untuk pengantin jangan Malam Terakhir ya, tapi Malam Pertama. Oke, berbicara tentang pengantin, aduh sekarang teh bulan-bulan yang memang sangat begitu digunakan sebaik mungkin oleh para calon-calon pengantin ya. Di bulan Juli ini banyak sekali tentunya yang melangsungkan pernikahan. Gedung-gedung di semua di kota Bandung itu di bulan Juli hampir penuh saudara-saudara. Iya, dan tentunya tidak hanya gedung-gedung, para jasa-jasa WO, kesenian, MUA, dan semuanya juga alhamdulillah kebanjiran order ya. Karena di bulan Juli ini diperkirakan bulan yang sangat begitu baik senayah untuk melangsungkan pernikahan atau syukuran. Biasanya teh yang tidak boleh mah di bulan Sapar ya, dari orang Sunda mah gitu. Kalau Sapar teh sebenarnya tidak dipergunakan untuk acara hajatan atau syukuran apapun. Kenapa seperti itu, Abah Jenggot? Apakah bisa menjawab? Ya, pada dasarnya mungkin di bulan-bulan mah ada sama aja ya, tapi di orang Sunda teh suka ada begitu tuh kepercayaan seperti itu. Jadi kan katanya teh kalau nikah di bulan Sapar mah kurang baik. Tapi sebagian lagi ada yang tidak memang menganut hal itu, ada aja sih, tapi memang jarang-jarang sekali kaum dangu. Nah, menurut Anda gimana tentang bulan Sapar ini? Apakah sama aja atau memang sedikit percaya mungkin ya?

Karena katanya ada sesuatu hal yang nantinya gimana, cene gitu. Nggak tahu nih di tempat-tempat lainnya seperti misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, Bang Ilham gimana nih hitungan di sana? Apakah sama ada hitungan-hitungan kalau misalnya mau nikah atau syukuran? Adakah larangan-larangan di bulan-bulan tertentu tidak boleh dipergunakan untuk acara syukuran gitu? Baiklah, sambil menunggu tentunya partisipasi Anda, kita munculkan saja permintaan lagu dari Abah Janggot. Sebenarnya sudah menunggu Abah Janggot nih ya. Abah Janggot, maaf tidak bisa saya nyanyikan ya, karena malam terakhir ini harus berduet kecuali sama Abah atau nyanyinya tadi bareng-bareng ya. Oke, kita munculkan saja permintaan dari Abah Janggot malam terakhir.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik, tentunya satu lagu telah kami munculkan ke ruang dengar Anda, Abah Jenggot. Mudah-mudahan katambi kalian kabingahan malam terakhir. Tapi untuk para pengantin-pengantin mah jangan malam terakhir, tadi juga ya disampaikan. Semoga malam-malam yang indah tentunya Anda lalui. Baik, di belakangnya Abah Jenggot, silakan, kami masih menunggu dan masih ada beberapa kesempatan waktu di sesi pertama sebelum kita masuk ke pukul 16. Baik, sepertinya sudah ada yang masuk melalui WhatsApp. Ini Abah Sutaryat. Ah, ini mah atuh, Abah yang satu ini mah gak pernah absen, selalu nemenin para penyiar-penyiar yang ada di perempat ya. Makasih pokoknya Abah. Assalamualaikum, serta mohon bujang santen cecenia akiletik cidaun silaturahmina kasadayana wae diutamikeun nama saunate ka Abah Jenggot, mugi teras darah ramang. Wassalam, nuhun Abah. Abah bade manut lagu naon Abah? Silakan Abah, malam terakhir tadi atau sok Abah bade manut lagu naon diantos. Kemudian kami juga menyapa di sini untuk Mamah An, Mamah Sadayana, Mamah Sarerea. Mudah-mudahan Mamah An juga menyimak siaran perempat kali ini. Dan saya juga menyapa, izinkan di sini menyapa untuk teman-teman atau pendengar yang menyimak siaran kami melalui RRI Digital ya, dan juga audio streaming. Selamat sore untuk Anda dari Sabang sampai Merauke, tentunya menyimak siaran Pro Dangdut di perempat RRI Bandung. Baik, tadi telah disampaikan tentang hari atau bulan yang tidak boleh ya, tentang bulan Sapar ini. Abah Sutaryat, kumaha di Cimaragang Cidaun, masihkah ada kepercayaan atau keyakinan bahwa di bulan Sapar teh cenah teh kenging dianggo syukuran atau nepi pernikahan atau nepi syukuran sanes leres teh si Abah? Teras cenah upami misana aya nu lahir di bulan Sapar, saun teh kedah ada ruatan dan sebagainya. Numutkeun Abah, kumaha Abah Sutaryat, masihkah di sana seperti itu tidak? Oke, sebelum Abah jawab, kita terima dulu telepon dari Anda. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, masuk lagi gitu.
0: Oh, siap, dengan senang hati Abah. Kumaha?
1: Kalau hajat sebenarnya enak bulan Sapar gitu.
0: Oh gitu, alasannya kenapa Bah?
1: Jadi gak ada yang hajat yang lain.
0: Oh halah. Oh
1: ya, rumah banyak undangan.
0: Oke, justru bulan Sapar teh pergunakan ya Bah ya.
1: Kalau Sapar enggak ada yang hajat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi undangan teh datang semua.
0: Oke. Okay. Jadi sabalikna ieu mah, kalau yang lain mah tidak boleh, jadi kan sepi tah. Jadi atosnya pur gunakan ku urang kanggo hajatnya. Tapi naha da Abah, saseueurna teh di urang mah masih kene menghindari bulan Sapar, naha nya Abah nya?
1: Padahal mah bagus ya teh bulan Sapar. Enggak ada yang jelek.
0: Betul.
1: Bulan teh bagus semua ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya bagus malu hajat bulan Sapar tuh nggak ada yang hajat gitu.
0: Baik. Tuh kan adi Abah mah.
1: Tadi sutarnya dari sini dari Abah.
0: Oh gitu. Ya Allah. Iya. Nah tuh Abah sutarnya.
1: Jadi mau beritakan itu Abah kan kalau dulu Tarawangsa ya. Kalau Tarawangsa dulu ibu saya kalau sudah panen nyangap Tarawangsanya.
0: Tarawangsa.
1: Kalau kemarin hari malam Senin Abah baru lihat lagi Tarawangsa jadi, itu yang rumahnya dekat Mama Tuti, kan sekolahnya di Sarjana Seni ya.
0: Di ISBI.
1: Iya, jadi malam Senin tak ada Tarawangsa.
0: Mohon, kagak gas deh ya tuhnya.
1: Jadi apa tadi pakai selendang nih?
0: Oke, okay. Nganggo solder.
1: Pakai
0: solder. Iya, ngibing deui kan ngibing Pak, aya jentreng ya. Oke, okay,
1: iya,
0: siap.
1: Iya, jentreng, iya jentreng.
0: Oke.
1: Okay. Masih muda. Aduh, ingat masa dulu jajannya. Heeh, gitu aja
0: deh. Oh, siap. Ya.
1: Kalau hajat mah enak bulan Sapar.
0: Justru enak bulan Sapar ya.
1: Gak ada yang hajat orang lain gitu.
0: Siap, jangan terdak. Nah betul seperti itu ya. Jadi sebetulnya mah Sapar teh bagus.
1: Kalau mah kadang-kadang
0: ulang. Satu hari teh undangan bisa dapat 5 ya Bah. Baik.
1: Saja Cece ya.
0: Iya, iya.
1: Lagi kan sih kemarin dari ya, Abah.
0: Oh, pantesan atuh. Oke.
1: Iya. Terima kasih Cece.
0: Sami-sami Abah.
1: Tadi lagunya malam terakhir alhamdulillah udah disampaikan.
0: Terhibur ya Bah ya. Masya Allah. Oke. Sami-sami Bah.
1: Mangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atunun Abah Jenggot. Asik. Nah, kata Abah apa nih? Kata Abah Sutaryasa, nah Abah mah naon we? Cenah tos rada teu aya anu kapercandanan kitu. Oke, tuh. Ya Abah Sutaryat di Cimaragang Cidaun ge tos rada kirang karena kapercandanan perkawis bulan Sapar eta. Nah, nah Wang Sule pangintennya. Bang Ilham juga selamat sore untuk Anda yang kalau bergabung boleh sekarang bergabung mangga. Maaf tadi terpending dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Rodangdut adalah kita, Wilujeng Santan.
0: Ah, Wilujeng Santan, Bang Ilham apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Masya Allah, suaranya menik, merdu, bengrah, cekas.
2: Anya seperakus kieu we rasaan tehnya.
0: Oh, hon sae ieu suantenna ka tampina. Gimana kabar Ibu di rumah?
2: Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik, sehat
0: okay,
2: selalu.
0: Oke, sehat.
2: Tapi satu kabarnya, itu bapak saya, bapak kita itu ya hari Jumat kemarin, ya pupus gitu ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus berduka cita, Pak Ilham. Semoga bapak ahli surga ada di pangkuan Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini, bapak asli Pak Ilham.
2: Ya.
0: Oh. Bapak, ya. Di Garut apa sama juga di sana tinggalnya?
2: Ya di Sumatera Selatan tinggalnya, tapi ya dulunya di Sumedang deh.
0: Oh, kirain di Garut. Oke. Okay. Udah. Ya. Udah berapa hari ke belakang Pak Ilham?
2: Hari Jumat teh ya, Jumat waktu.
0: Sabtu Minggu.
2: Iya.
0: Berarti udah 4 hari sama sekarang ya Pak Ilham ya?
2: Ya teh.
0: Pak Ilham, kalau di sana ada yang meninggal masih ada tahlilan sampai hari ketujuhnya biasanya gitu ya? Masih pakai?
2: Oh iya teh.
0: Masih ya pakai itu ya? Kan ada yang pakai dan enggak ya?
2: Iya.
0: Baik. Kalau di sana Pak Ilham untuk hajatan masih ada hitung-hitungan bulan Sapar nggak dipakai atau gimana?
2: Oh iya teh, nggak dipakai bulan Sapar itu nggak dipakai. Kalau kata orang sini bulan Suro katanya begitu
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Nggak dipakai walaupun kita itu apa? Bikin rumah gitu nggak boleh kan di sini katanya.
0: Oke. Okay. Ya. Kan sekarang mah. Apa namanya ada yang pakai ada yang enggak gitu ya, kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing, tapi justru di sana masih dipakai ya, kalau bulan Sapar tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal apa yang apa ya syukuran atau apa gitu ya Pak Ilham ya.
2: Ya
0: jadi jarang ya yang nikahan di bulan Sapar di sana ya.
2: Jarang teh, enggak ada lah gitu. Sepi kalau bulan Sapar itu sepi.
0: Oke, baik. Kalau kata Mbah Jangot mah justru mending dipakai aja cenah bulan Sapar karena apa banyak yang tidak pakai. Jadi mending pakai. Jadi cenah undangan darah rateng. Masuk di akal juga sih logika itu mah ya. Pakai logika. Ya, baik, ya. Tidak ada hitungan.
2: Ibaratnya kita itu teh jalan sedang macet misalnya, kita terobos aja kan sepi teh.
0: Nah, itu. Iya, kembali lagi kita mah itu ke keyakinan kita masing-masing ya Pak Ilham ya.
2: Keyakinan kita masing-masing apa-apa.
0: Tapi di saling menghormati. Baik, tapi di sana memang jarang ya kalau bulan Sapar. Oke. Itu juga yang lahiran di bulan Sapar katanya sana suka diruat atau di ada syukuran gitu setiap ketemu bulan Sapar teh kan ada katanya teh ya yang seperti itu juga ya. Baiklah
2: mungkin juga ya begitulah.
0: Oke baik ya,
2: keyakinan benar kata Tehnia tadi, tinggal keyakinan kita sendiri-sendiri.
0: Betul. Gimana Pak Ilham mau minta lagu hari ini?
2: Ya, lagunya lagu dari Maggie Jet aja lah teh ya.
0: Dari Maggie Jet apa tuh dari Maggie Jet?
2: Apa ya?
0: Apa aja?
2: Jangan sayangi aku, jangan sayangi aku Hamdan ATT teh ya.
0: Oh, Hamdan bukan Maggie Jet.
2: Oh, Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, jangan sayangi aku.
2: Ya.
0: Oke, siap. Oh, jangan sayangi, jangan sakiti.
2: Jangan sayangi.
0: Oh, jangan sayangi aku. Baik. Aku mah mau disayang padahal mah jangan sayangi aku. Baik, lagu hanya judul lagu ya. Oke, kirim salamnya untuk siapa, Bangku?
2: Ya, namanya baru Abah Jangot ya. Abah Jangot itu orang tua kita juga ya, yang sering kita dengarkan di acara apapun itu orang tua saya.
0: Betul.
2: Itu Bapak Sulaiman itu pencinta Abah Jangot lo sebenarnya.
0: Oh ya, gitu.
2: Pencinta acara si sindirannya suka didengarin terus setiap malam. Jadi ya mohon maaf gitu ya. Kepada Abah Jangot, hatur nuhun Abah Jangot ya gitu. Orang ya Abah Sutaryat di Cidaun gitu. Selamat sore. Bang Edo di Lampung. Nah, buat semuanya. Jadi kum kan teh ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya gitu.
0: Amin ya Allah. Ya beramin. Oke, ada yang mau disampaikan lagi atau cukupkah?
2: Cukupkah sampai di sini? Terima kasih Teh
0: Atur Nuhun. Oke, siap, sama-sama Bang Ilham.
2: Selamat sore Teh Nia, selamat bertugas. Semoga dalam keadaan sehat terus ya Teh.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ilham. Salam untuk semua. Oke, Pak Ilham.
2: Amin ya, okay. Sama-sama amin.
0: Siap.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Nah gitu cina kaum dangu ya. Itu Pak Sutaryat lagu apa tuh Pak Sutaryat? Belum ya, belum dimunculkan ya, atau belum menyampaikan maunya lagu apa nih Pak Sutaryat. Baik, berkaitan dengan topik hari ini tentang bulan Sapar ya, kini bulan yang kurang pas gitu untuk melakukan syukuran apapun itu. Ini juga seringkali menjadi sumber nasihat ya bagi masyarakat terkait waktu pernikahan. Jika masih memegang kuat kepercayaan bahwa bulan Sapar adalah bulan yang kurang baik gitu ya, jadi masyarakat cenderung mengikuti hal ini. Ada juga yang tidak ya. Namun dalam beberapa ajaran tidak ada juga yang menyatakan bahwa bulan Sapar adalah bulan yang buruk atau membawa hal yang tidak baik ya. Semua bulan intinya adalah sama baiknya, dan tidak ada bulan yang membawa hal-hal yang tidak baik atau bencana atau apapun itu ya. Tapi ya gitu, kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Begitu ya kaum dangu. Kepercayaan ini sebetulnya kepercayaan lokal ya. Ini berdampak signifikan juga pada berbagai aktivitas masyarakat. Baiklah, kita lanjutkan kembali setelah kami munculkan terlebih dahulu permintaan lagu dari Pak Ilham. Ini dari Hamdan ATT. Semoga berkenan dan dapat menghibur Pak Ilham yang ada jauh di sana.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum urep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, masih ditemani saya Nyai Suara bersama Rizka Prorina tentunya di kesempatan sore hari ini pukul 16:20. Ya, betul. Kamdangu bukan Rizka Prorina ya, tapi Prorina. Baik, tentunya kami masih menemani Anda di suasana sore Bandung hari ini. Mendung sekali nih, Kamdangu. Sepertinya musim kemarau atau orang Sunda bilang itu K3 akan berakhir. Akan berganti kembali dengan musim penghujan. Baik, tapi belum menentu juga sih ya. Hujannya masih kadang-kadang teak geningan ya. Kadang turun, kadang tidak. Namun reuk-reuk nama sepertosna pada ayapi hujanan itu. Begitu ya Pak Ilham. Gak tahu nih di tempatnya Pak Ilham. Sudah mulai musim penghujan juga belum nih ya. Baik, dan biasanya di suasana sore hari seperti ini sudah mulai rada kerung jeung kesal-kesal gitu ya untuk Anda yang baru saja mungkin menyelesaikan tugasnya dari pagi hingga sore hari ini dengan segala kemumetannya di tempat kerjaan. Kemudian sekarang waktunya pulang, tapi lebih tepatnya nanti jam 5. Siap-siap setelah mumet langsung di tempat kerjaan dikasih mumet lagi di jalan macet. Berbicara tentang macet, ini biasanya di Pasir Koja nih ya. Pasir Koja pas keluar pintu tol Pasir Koja, itu mah sudah menjadi satu budaya ya. Kenapa disebut satu budaya? Karena sudah biasa itu mah. Sampai sekarang gimana nih? Mudah-mudahan ada solusi ya. Karena padatnya teh memang tidak mengular ya. Kemacetannya padatnya tapi lurus panjang pisan eta teh. Dikarenakan di sana teh memang pas begitu keluar dari tol Pasir Koja itu teh ada perempatannya, jaraknya pendek gitu ta. Sepertinya stopannya harus dipindahin ya. Mungkin enggak sih dipindahin ya. Tapi karena sudah terbiasa ya menghadapi kemacetan yang sangat begitu mengesalkan, jadinya teh kita teh dibawa happy, tong dibawa rudetnya omat. Komode ya, suruduk sana, suruduk sini, nu akhirnya teh nabrak mobil batur. Aduh. Apa tuh tipsnya sini biar tidak kesal saat menghadapi kemacetan? Gampang ya, gampang sekali. Langsung aja nyalain tip atau radio Anda di mobil, cari deh Pro 4. Prodangdut menemani Anda ya. Atau lebih ingin tenang lagi, cari aja musik-musik yang misalnya tembang Sunda Cianjuran gitu. Tapi takutnya, nih takutnya ya, kalau misalnya kita untuk biar enggak mumet, kemudian nyari lagu-lagu yang memang apa ya, penyejuk hati gitu ya, yang slow, takutnya nanti malah tidur laginya. Bahaya kalau tidur mah ya, nanti diamuk sama yang di belakang, enggak maju-maju, orang sudah maju kita malah tidur. Pernah enggak sih kejadian gitu kamu Dangu? Baik, sepertinya ada beberapa juga yang ngalamin ya tidur pada saat lampu merah atau menghadapi kemacetan karena saking apa ya, saking lamanya gitu. Kemudian menikmati lagu yang memang mengayun-ayun aming. Oke, tetap selalu berhati-hati juga. Untuk Bu Ana juga, selamat sore Bu Ana. Alhamdulillah kakak saya luar biasa. Kemarin sakit, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah dihibur katanya dengan cerita-cerita yang sangat mengasikan gitu. Bisa menghibur sehingga bisa tertawa gitu ya. Baik, jangan sakit-sakitan ya. Karena obat yang paling manjur, bukan obat dari dokter, itu pendamping. Tapi obat yang paling manjur untuk yang sedang sakitnya dihibur ya. Biar bisa tertawa. Baiklah, kaum dangu perempat budaya Air Bandung, tentunya masih ada 30 menit ke depan atau 34 ya, 31 menit ya untuk kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami masih menunggu kebersamaannya. Silahkan atuh mau lagu apa. Dan di sini yang sudah tersedia lagu-lagu klasik juga sudah disiapkan oleh Kang Cun-Cun selaku musik director di Pro 4 yang luar biasa ini. Musik atau napi lagu klasiknya ada Matahariku, Nada Soraya, dan ada juga Permohonan Padamu Kuserahkan Jiwa Raga gitu ya, permohonan.

Ya, jadi mau nyanyi juga nih permohonan. Boleh gak sih kalau penyiar nyanyi? Ya, boleh lah ya. Satu lagu we Cina Teh Rizka permohonan ya, karaoke. Oke ya, Teh Rizka Prorina ini luar biasa. Kerjanya numpuk banyak sekali. Satu tangan untuk beberapa pekerjaan. Tapi dia mah selalu senyum, selalu dibawa happy gitu. Saya juga kalau misalnya ditemenin sama dia tuh selalu happy. Permohonan ya. Lagu dangdut permohonan keroke sugan gitu ya gini ya. Permohonan untuk Abah Janggot masih menyimak pasti Abah Janggot mah ya. Apalagi di Ciwidey Bah ya, di Ciwidey mah nuka dua mohon. Ciwidey mah pasti macet upami weekday weekend ya. Karena yang apa namanya yang sengaja untuk berkunjung ke destinasi wisata daerah Ciwidey. Ciwidey sekarang teh wah tempat-tempatnya udah pada arendol pokoknya ya, tempat-tempat destinasi wisatanya udah pada bagus-bagus, enggak seperti dulu. Banyak sekali tempat-tempat yang memang diperbaharui, dibikin cantik, dibikin nyaman biar para wisata teh betah begitu. Yuhu, kita mencoba atuh permohonan, mudah-mudahan saya bisa ya. Kita coba saja langsung ya. Ini dia permohonan dari suara Nia Iswara untuk Anda.

0: kami, biar tiap berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Gondang buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Dangdut

0: aku beli es potong.
1: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
2: Bun, kenapa Dedek jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
2: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
1: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
2: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan gak?
1: Iya, kenapa gitu Bu?
2: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
1: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
2: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya. Tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluwarsanya.
3: Bijak dalam memilih makanan. Sehat tubuhku, bahagia hidupku.

Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Hujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Hujo. Ya, untuk saya, kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina eh waka waka eh.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Tanpa terasa sudah di penghujung waktu, Prodangdut harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai Nia Iswara di Prodangdut atas atensinya. Tapi Prodangdut tentunya akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Satu lagu terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda, suaranya dari Lia TM, ada Teman Rasa Pacar. Kami hadirkan lagu pamungkas di Prodangdut kali ini. Terima kasih, udah dayu, bye-bye.

Jakarta Pro Opat. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

dan Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik. Tapi, tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi, yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

0: teman-teman kami di Sorotan Sore kali ini. Kami akan ngobrol bersama Kang siapa nih? Baik, alhamdulillah di sini akan kita bahas mengenai tentang ngarumat seke cai. Baik, bersama Kang Kemal. Maaf ini tidak terlihat ya. Baik, dan sudah terhubung nih bersama Kang Kemal. Halo Wilujeng Santan Kang.
1: Halo Wilujeng Santan.
0: Kang Kemal sehat Kang Kemal?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, ini Kang Kemal luar biasa, ini seniman dan juga penggiat ya, penggiat seni. Yang mana ini nanti kita akan ngobrol nih untuk Anda pendengar di tentang ngarumat seke cai. Nah, seke teknawan atuh gitu kan. Nah, kebetulan kali ini bulan ini teh masuk ke musim kemarau ya Kang ya. Ya, ya, nah mungkin ngarumat seke cai ini salah satunya mungkin ada kaitannya juga dengan musim anu aya di Sunda gitu, K3 dan sebagainya. Nah ini mungkin Kang Kemal, tapi sebelumnya bisa nggak menyampaikan dulu nih apa namanya, banyak yang mungkin baru dengar ya istilah ngarumat seke cai. Nah sebenarnya apa sih makna dibalik tradisi ini, naon atau seke cai teh kumaha ngarumatna begitu? Mangga bisa disampaikan Kang Kemal.
1: Mun upami di kawitan ku ngarumat seke cai matina bahasa ngarumat entos kataji, berarti kedah ayana kepedulian tentang ngarawat mata air. Seke cai tehnya salah sawios mata air anu tiasa bermanfaat kanggo masyarakatnya.
0: Sumber ya, sumbernya Kang. Sumber cai.
1: Mohon anu sapertosna siga ayeuna nuju kemarau. Mata air tiasa tetap masihan
0: kahirupan nya keur urang
1: nya teh sakedik anu di bumi na tiasa disebat krisis panginten krisis cai. Tapi mata air tetap tiasa masihan manfaat cai anu sebatna naon nya mata air mah datang neko-neko teh nyuhunkeun hoyong dikitu hoyong kieu mung nyuhun dirawat tungkul supados upami nuju musim nakil di ala cahina jantan herang ditinggalna jantan lenglang. Kumargi upami mata air terdirawat tos seueur contohna aya si cahina teh kumargi meren nyadina mata air na anu terdijaga seueurna sampah teras seueurna tempat anu dianggo teleras sapertos pan upami seueurna mata air mah di tempat-tempat anu ya dalam tanda kutip mistis panginternya.
0: Okay.
1: Mistis. Mistis nate di tempat-tempat anu hieum. Di tempat-tempat anu seueur pohon-pohon ageung, tangkal-tangkal anu ageung. Janten meureun seueur diangge kanggo pamiceunan runtah pembuangan sampah. Lumatak ngajantenkeun si mata air teh tos moal aya cayan kumargi tina segi penyerapan oge kan mata air teh dihasilkeun tina penyerapan. Artinya diserap ku pohon. Janten naon anu diserapna upami sedangkan mata air dianggo tempat pembuangan sampah. Tina kebersihan sarang tina contoh kecil nama upami sirah cai ningkat tinggalna hieum nyahayu we urang bersihan supados katinggalna lenglet arenakeun bad cai enakeun teras meureun cai anu diserap nage bener-bener cai anu murni anu kacemak
0: leres baik. Jantan karena latar belakang seperti itu, jantan ayah ngarumat seke cai ya di rumah, ngarumat itu dijaga ya Kang ya. Baik.
1: Menjaga.
0: Mohon supados caina tetap herang, oge tiasa panginten mohon dianggo ku masyarakat. Nah Kang mata air nampi seke cai nu mana nu jantan fokus ayana ya Kang Kemal ayah teh Kang.
1: Di palih dia teh aya payuneun bumi pisan anu sok ku abdi digelar ti 5 taun kapengker teh namina nya basara cai nya eta di bulan Desember.

0: Payunan bumi pisan.
1: Daerah mana Kang?
0: Di Cimekar Cileunyi tepat
1: oh,
0: nama di kamu.
1: Oh daerah Cileunyi mohon mohon. Ini eta masih tetap dijaga ya di dirawat.
0: Masih. Anu biasa digelarna di bulan Desember.
1: Akhir tahun ya.
0: Acara nanti kumargi dikawit kapungkur di sepuh-sepuh kapungkur si sekecai tak acan pernah diayakeun ngarumat mulas acan mula muncul kesadaran di pemuda abdi terasarang reng-rengan anu sanes nah menurut abdi kesenian nya khususna anu digarap abdi kesenian reak dampingan arah pisan ibu sarang lingkungan khususnya.
1: Baik, ngarumat seke China seperti kumaha ta Kang?
0: Aya oge nya seperti dilebetna upami musik nama aya kesenian-kesenian tradisional terus aya ruatan-ruatan anu
1: ruatan khusus ya
0: ruatan-ruatan budaya khusus anu di kusepuh biasana di
1: ditetepkeun meureun nya.
0: Tepun teras sajabat tidinya hiburana. Teras deui upami sata acan mula sarah sirah cai. Aya rita anu
1: khusus.
0: Kedah. Dilaksanakeun heula.
1: Ngaras-ngaras. Sapa
0: meureun upami nu bade ngala cai teh nya tiasa kumahanya disebutna tiasa nya teu kuna naon lah.
1: Iya, iya, intinya aman ya. Janten Kang Kang janten di daerah Cileunyi mah panginten sakumaha musim katiga oge margi aya ngarumat cai seke cai ieu teh insyaallah moal garing ya kan moal kakirangan cai nya Kang.
0: Insyaallah. Seueur oge kan di khususna Cileunyi teh seueurnya ibunya mata air anu nya mata seueur saleresna di Cileunyi teh. Tapi entos teu araya cayan
1: kumaha.
0: Iya. Dirawat. Malahan caket di dieu di sirah cai ieu. Aya sirah cai anu agung pisan. Tempat anu ayeuna entos kaayaan. Kumargi entos seueur bangunan-bangunan anu cakep pisan kasih. Punten meureun ki harapan kanu pohona.
1: Janten inti nama memang aya sababaraha sirah cai hulu cai sirah cai anu memang ayeuna tos tidak berfungsi penyebabnya karena memang ana alih fungsi lahan nya serapan gitu ya Kang ya.
0: Leres.
1: Oke, tapi ayeuna anu masih kene tiasa teh ayeuna anu di payuneun bumi Akang eta nya masih aman ya Kang ya.
0: Payuneun bumi. Cakep pisan sareng
1: gunung.
0: Sangga ras katinggal ku sanggar. Diperhatoskeun ya ku abdi sareng reng-rengan dijagi pisan.
1: Baik, baik. Kang, upami ninggal kondisi ayeuna ieu numutkeun Akang nih. Nah, masyarakat terutama anak muda ya budak ngora masih punya enggak kepedulian terhadap mata air anu aya di lingkungan Akang?
0: Upami nyebatkeun 5 tahun kapungkur mah nya ibunya. 5 tahun kapungkur emang upami disebatkeun kirang emang kirang. Terus upami disebatkeun tak aya nya aya panginten abdi sareng reng-rengan. Kumargi nya sirah cai payuneun pisan bumi. Teras emang ti kapung di sepuna teu acan pernah dimulasarakeun dikumakeun kapungkur mah bala. Teras lah meureun abdi sareng reng-rengan. Mulai ti 5 tahun kur. Sama acara-acara ruatan sirah cai anu ayeuna janten ngabudaya di khususna kampung Sukahaji.
1: Iya. Iya. Janten i- Janten inti nama aya ngaruat seke cai itu memang tujuanna panginten kaung ngajagi nya Kang ya. Ngajagi supados panginten nu kahijina tadi didukeukeun ku Akang jadi henteu non micen sampah seenaknya gitu ya Kang ya. Tapi dina ruatan iya cai
0: tiasa oge anu micen sampahnya ibunya. Kumargi meureun mata air emang tempatna hieum terus tempatna emang barala panginten. Janten meureun anu ninggal nya buat teuing anu ninggalna emang siga tempat sampah. Tak kedah ayana kepedulian ti warga sekitar anu caket ka mata air teh dilenglangan dibersihan supados henteu katinggal tempat sampah teh. Kumargi aya mata air.
1: Kang, tapi ti dari semenjak adanya ngarumat Seke Cai ya tos berjalan berapa teh 5 tahun lebih ya Kang ya?
0: Anu ayeuna teh tahun kagenep pang
1: itu. Oh, oke.
0: Okay. Tahun ayeuna.
1: Mohon, tapi selama ada ruatan atau ngarumat hal tersebut tadi juga disampaikan tidak pernah kekurangan air bersih ya Kang ya?
0: Mohon.
1: Ya cai eta teh memang disalurkeun ka warga-warga di masyarakat Palidinya pangintennya.
0: Upami di mah ibu teu aya penyaluran anu ngangge paralon janten nyariuk weh da didamelna saperti sumur janten.
1: Oh, disiuk gitu ya.
0: Janten tetep nganggo nya keaslian
1: ember ayah, di apa namanya teh di life size ditahu di kumaha namanya teh naon istilahna teh ya di naon atuh sanes ditahu kah ditimba nah eta mah sesahnya ditimbanya Kang ya. Tapi kenapa Kang tidak menggunakan paralon dan sebagainya memang menjaga keasliannya atau napi memang aturan atau napi kumaha Kang kan lebih efektif menggunakan paralon dan sebagainya.
0: Mohon cuman upami ngangge-nya sebat mesinnya ibunya. Eta kan penggunaan air anu bakal seueur pisan. Otomatis kapayuna pasti bakal aya pandangan bahwa si mata air teh si cai teh diical atawa napi di tangguk nu teu leres. Patak anu pirogi mangga nyiuk, anu pirogi mangga pantenan dirawatna. Da kumargi upam salurkeun ngangge paralon kena sewang-sewangan ibu. Beureun aduh abi teu kabagian ieu salurkeun cai. Ka bumi abi mah aduh cami ieu teu kabagian di penyaluran kata eta teh kena riweuh. Antos we ka didamalkeun bak anu bade nyiuk mah siuk anu bade
1: nimba
0: nyiring. Nima, mangga nima.
1: Tapi masyarakat tidak keberatan ya Kang ya dengan cara seperti itu.
0: Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna. Henteu.
1: Jadi masih mentaati peraturannya sapertos kitu pangintenya Kang ya.
0: Mohon hakna mata air pasti kena dijaga.
1: Baik. Kang anu pamungkas panginten Kang Kemal ni harapan ka Payun ya untuk melestarian kelestarian mata air di Cileunyi khususnya untuk generasi muda agar semangat mengarumat hal ini tetap hidup gimana Kang?
0: Dimulai dari contoh kecil. Anak muda lebih peduli tentang lingkungan dimulai dari pembuangan sampah yang teratur. Buang sampah pada tempatnya. Karena mata air punya hak untuk hidup dan pohon mempunyai hak untuk menyerap air yang bersih. Ti abdi mah hiji ibu ti abdi mah panginten entong gengsi
1: kanggo
0: ngabdi ke alam. Entong capek kanggo mersihan alam kumargi upamita ya alam duka kumaha hirup teh meureun ka payuna boa teuing meureun upamita teh aya mata air mah urang teh krisis cai teh bener-bener krisis. Nah mata air nantos aya. Nah, sumber nantos aya. Di urang sasarangan rawat urang sasarangan munculkeun kepedulian anak muda khususna yang berkesenian, khususnya grup-grup kesenian bahkan sanggar karena semua alat kesenian yang dari kayu dihasilkan dari dimulai dari mata air yang bisa dijaga.
1: Baik.
0: Cekit panggitan.
1: Baik. Justru adanya ngarumat sekecai ini untuk jangka panjang ya Kang ya, untuk kedepannya gitu ya. Untuk mengantisipasi juga nanti takutnya ada sesuatu hal krisis air dan sebagainya. Ari kitu mah urang ngarumat ti ayeuna, apalagi sudah berjalan 5 mau ke 6 tahun ini, manfaatnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat ya Kang ya, begitu ya.
0: Terakhir Ibu di Abdi, kurangi berpikir tanpa aksi, perbanyak
1: aksi
0: yang telah dilakukan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih Kang Kemal atas luang waktunya, keren luar biasa. Mudah-mudahan ngarumat seke cai ini juga tentu tidak hanya oleh para pelaku seni, tetapi lingkungan di daerah Cileunyi khususnya para anak muda juga yang saat ini juga bisa melek dan juga ikut serta untuk merawat sumber air yang ada di Cileunyi ya Kang Kemal. Kang Kemal, hatunuhun, terima kasih atas luang waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol kembali ya Kang Kemal. Nuhun pisan. Terus semangat ya tentunya untuk selalu menjaga dan ngerumat sekecai agar kita tidak kekurangan air bersih. Atuh nuhun Kang Kemal.
0: Kami sawang sulna mun biasa rehat.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh nuhun Mangga. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baik, kaum dongeng demikian tadi tentunya obrolan kami bersama Kang Kemal Ramadan, seniman dan penggiat seni tentunya, yang kita bahas tentang ngarumat seke caya. Dan sorotan sore tentunya akan kembali kami hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gemah azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus saat ini yang bertugas, Nia Iswara dari siang hingga sore hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya yang akan bertugas menemani Anda di Pro 4 malam ada Wei Rukanda. Selamat sore, selamat malam, terima kasih. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Suara budaya Bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung tuduki ka wengi ayana. Sampurasun kaum dangu disarangan ku Tehnia sarajeng Nasim Guring mang web nyerangan kaum dangu tuduki kareng sena acara kita 24 wengi masih dinangarang layung.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1960.

Nining Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana we ayana masih disarengan kusim kuring mang web dina ngarang layung parantos kadukin ngalagu Sunda wanci sariak layung urang ngalih kana rutian lagu-lagu dendang Nusantara ti Sumatera Utara khususon kanggo kaum dangu, bagi kaum dangu yang lagi merantau di kota Bandung atau Jawa Barat sabudeureunana, kami hadirkan khususnya yang dari Sumatera Utara atau paguyuban-paguyuban dari adat Sumatera Utara, kami hadirkan lagu-lagu Sumatera Utara tandaning etang-etang ieu mah ngahudangkeun padideungan pangintennya nostalgia bagi kaum dangu yang kebetulan berasal dari Sumatera Utara. Kami hadirkan lagu daerah Sumatera Utara di Dendang Nusantara, mudah-mudahan mengingatkan kita pada kampung halaman.

0: Mojang Priangan.
1: Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik.
2: Bangun kaya keringan.
1: Tapi, tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

Yun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kawan-kawan dimanapun Anda berada, kalau kita mengenal ada tradisi Sumatera Utara khusus Batak. Ada beberapa arsitek. Kalau kita melihat dari arsitektur rumah yang ada di Sumatera Utara, ada rumah bolon, keunikan arsitektur dan pembagian ruang tradisional Batak Toba ini. Rumah bolon yang sering disebut sebagai Jabu Bolon merupakan rumah adat tradisional masyarakat Batak Toba yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, rumah tradisional ini mengusung konsep rumah panggung dengan struktur denah berbentuk persegi empat yang kokoh dengan jarak kolong mencapai sekitar 1,75 meter dari permukaan tanah. Dan siapa saja yang ingin masuk ke dalam rumah harus melintas fasilitas tangga khusus. Letak tangga ini dirancang secara unik tepat di area tengah badan rumah sehingga para penghuni maupun tamu yang datang akan otomatis menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan saat melangkah menuju tangga tersebut. Dan ini dilihat dari luar. Salah satu ciri khas yang paling mencolok dari rumah bolon terletak pada bagian atapnya yang megah dan melengkung dinamis di area depan serta belakang. Dan desain atap ikonik ini sengaja dibuat menyerupai bentuk pelana kuda yang puncaknya meruncing tajam

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedratari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

undang-undang di mana wayah nama masih diserangkan ku perpas suara budaya Bandung atau salah jangan ayam ini drama engke diterasin karena si sini ranti perpas suara budaya Bandung tong kemana-mana tong ingkah balik lahan tetap manco di perpas suara budaya Bandung.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Lin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanya

0: belum sampainya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, keesokan harinya matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah, Gusti. Rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah, Gusti. Minumlah air ramuan ini. Bangunlah, Gusti. Masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu, cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo, ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah, kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun empang deui laukan cara di Tiiran. Tepang deui na acara sisiniran. Sarang simkuring mangweb di Propas Suara Budaya Bandung tiap dinten Salasa wengi mah kadugikeun acara sisiniran. Pamugi acara sisiniran ieu teh sing janten hiburan oge etang-etang amu mule bahasa Sunda. Di len telepon parantos aya dua. Iya teh, ayah Bah Jangot, oge sarang teh usi urang duana nawe langsung tepangannya. Assalamualaikum Bah Jangot.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh usi kumaha damang?
2: Alhamdulillah Kang.
0: Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Kumaha kuping teh iya Bah Jangot? Sok Bah nyarios Bah.
1: Teh Uci teh di mana yang Uci teh?
0: Mangga.
1: Neng Uci di Malingi.
0: Halo.
1: Neng Uci di Malingi nak.
0: Teh Uci.
2: Kumaha?
0: Iya, Bah Jangot.
1: Neng Uci di Malingi nak.
2: Oh, luplep.
0: Oh, luplep. Aduhnya, mirip lewat telepon mah luplepnya. Ringihna di mana saurna?
2: Oh, abdi di Jatinangor Abah.
1: Di Jatinangor atuh masih ke Jatinangor ten Sumedangnya
2: luplep
0: di Sumedang saurang mamun nya aduh luplep ieu nya mohon tapi pada nenek itu mudah-mudahan acara sisiniran teh urang silih tempas we nya teh usi ai suanten abdi mah ka kuping
2: aya jelas
0: jelas mangga Bah bilih bade dikawitan Bah
1: urang kawitan mohonnya
0: mohon.
1: Apa bade ngawal jengken ka Bayangkara, Mang Web?
0: Ka Bayangkara, mohon saya.
1: Bade ngawal jengken ka Bayangkaranya?
0: Mohon.
1: Iya, Mang Web, iya, Mang Web.
0: Cing.
1: Titi Mala ka Sagara.
0: Mohon.
1: Kasapan ka Lembur Talun. Milangkala Bayangkara. Ka 80 tahun.
0: Iya, tos, iya, nyalami, aduh.
1: Batu Nungal Awitali balikna Jalan Sagara
0: Uhun.
1: Dina tanggal 1 Juli
0: Umahat.
1: Nu lahirna Bayangkara
0: Bayangkara 1 Juli
1: Badi balas lah
0: Mangga Teh Usi bilih bade ngadugikeun
2: naon ya sindiran ieu mah sigana mah sadayana oge atus terang.
0: Nuhun cing.
2: Abis sindiran ieu teh terang di SMP.
0: Oh gitu.
2: Jeung ka ieu aya.
0: Oh gitu cing cobian.
2: Dina buku-buku gaya. Sing getol nginum jajamu. Nungguna nguatkan urat, sing getol dengan ilmu, nungguna dunia akhirat.
0: Ya eta. Eta mah tos ieu nya. Nuhun. Teu sawios dandamina ge si sindiran. Bah lanjung deui Bah.
1: Karena lihat di Kalengka, Kasagara Bojongjati, Indonesia Merdeka, Bayangkara tos ngabakti,
0: aduh Bayangkaranya,
1: Kacingkin Kacibang Bara, Cipahat Jalan Buana, pamimpin di Bayangkara, sing sehat panjang yuswa,
0: amin.
1: Kadarmaga Cimaskara, Katipahat Cipereat, kawarga di Bayangkara, sing sarehat walafiat.
0: Amin.
1: Tiledeng Katibang Bara, Jalana Katipahat, Wilujeng ka Bayangkara, sadayana sing sarehat. Mangga Mang Web.
0: Mangga, bade deui Teh Usi.
1: Sok Neng Uci.
2: Kan wae teh tadinya ka hiji. Ngawulu ku kawalajar kudu dibalada heula. Dina waktu rek diajar kudu ngadaro aheula.
0: Eta. Ngadaro. Mohon atuh.
1: Ngadoa.
0: Aya keneh.
2: Naonnya kehela.
0: Iya aya nguriling sisi jarian di buruan bau tengi. Sim kuring. Sumping maeran haturan wilujeng wengi gitu nya kasarena. Ye kikinciran jeung kayunya. Kamuning di cereng cemen si siniran sahayunya istuning tamih lumayan.
2: Hayu gitu. Dong.
0: Mangga, aya keneh teh usi.
2: Kelanya, ngananya. Oh iya iya.
0: So.
2: Ieu sirih asih naon sirih asih sih
0: mangga, mangga, so.
2: Ari meri, aya meri di narakit. Boboko wadah bakatul, lain nyeri ku penyakit. Kamogoh direbut
0: batur. Aduh, direbut, bah. Lajengkeun, bah. Urang silih ieu we.
1: Abah bade ke siniran pamingpin, mangga.
0: Tah, pamingpin, mangga, pamingpin.
1: Pamingpin gerege nya.
0: Iya, sing.
1: Bu Ami osok ka cincin.
0: Bu Ami osok ka cincin.
1: Ngaliwatan jalan sarda.
0: Ngaliwatan jalan sarda.
1: Upami nyalon pamingpin.
0: Mohon.
1: Niatan seja ibadah.
0: Nya eta seja ibadah.
1: Ka cincin ka cisalada.
0: Lajeng.
1: Ka ciganyur suka mana.
0: Mohon.
1: Pamingpin seja ibadah.
0: Kumaha tah?
1: Jalujur sareng amanah.
0: Jalujur sareng amanah.
1: Dicaringin ka Cipatat. Ngaliwat ka Cimalati.
0: Lajeng
1: pamimpin dipilih rakyat.
0: Kumaha tah?
1: Ka rakyat masing bumati.
0: Masing bumati gitu.
1: Ka cincin ka Sukamana. Nangela jalan Cileuting.
0: Uluh.
1: Pamimpin anu amanah.
0: Kumaha?
1: Nangela ka rakyat leutik.
0: Ngantosna wae atuh.
1: Cantigi jalan ka cincin.
0: Muhun.
1: Ka Cipahat Ciporean. Pamugi para pamimpin.
0: Nya.
1: Sing sarehat wal afiat.
0: Amin.
1: Sok gedinya.
0: Muhun, mangga Teh Usi.
2: Nah, biaya ya.
0: So.
2: Dan pamimpin. Bawa so. Kuda ka Cibabat. Bawa kalde ka Cigadung.
0: Nya.
2: Mun urang jadi pajabat. Kahadana ulah adigu.
0: Ah, aya tah lajeng deui. Ah.
2: Teh
0: mah jiji. Jiji, ah lajengkeun ba.
1: Ieu kanggo kaning iki kanti.
0: Usi, usi.
1: Uti,
0: usi nya.
1: Tita ticantigi kakaraki. Ngaliwat kamu awana.
0: Muhun.
1: Pamugi kaneng uti.
0: Nya.
1: Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin, amin, amin, amin. Lajeng.
1: Ieu urang teraskeun tadinya.
0: Muhun.
1: Dicaringin ka Sudirman. Taman Senang Perapatan. Pamingpin upajeg panceg iman.
0: Kumaha tah?
1: Oh, beunang kagoda setan.
0: Oh, lanjeunna mah.
1: Kicincin ka Ciharuman.
0: Muhun.
1: Ranca Ekek Sukarama.
0: Uluh.
1: Pamingpin upanceg iman. Modaek sakamakama.
0: Oh, modaek sakamakama.
1: Kacita manu katongo. Nanya pemah Cisalada. Pamingpin iman kalok. Umajak amal ibadah.
0: Amal ibadah gitu.
1: Dicaringin ke

0: dibantun ka ciayunan. Masinsap satujuan ambeh jadi saunyunan.
1: Ajeng aya kene.
0: Lapat sisi talaga. Paselang jeung tangkal kicipir. Narumat budaya Sunda ulangan saukur dina biwir.
1: Dinunaon kuprakna pangetanya. Aduh kuprakna. Ajeng aya keneh, ieu abdi nuju milarian iki.
0: Harus diasihnya biaya tah. Cikuray Gunung Cikuray tempat niis mojang gelis. Mun patur hay ati paturay mun patewi abdi nangis.
1: Aya ti Cisolok ka Banjaran balik teh ka peuting nakeun ulah sok loba pikiran mending ge loba opieun. Di imah niat syukuran pada maghrib solawatan kan nyeri mah di ubaran ulah wajib nyareatan urang warib nyareatan upami aya ka peurih teh nya. Lajeng aya deui mangeunan peurih hate imah aduh. Mawa upih kana roda ka imah dahayang hui. Mun alih ditolak rana api mana yang andai. Aduh, gitu ayah jauh kana rana ya bah.
2: Sok
1: mangga ayah di sok.
2: Sok mengkuci
0: jalan Kalembang besar bengkun di Kalengan ya. Sanau serangga paanggang batin mah tetep sasar.
1: Abah ayah abah
2: Sane semolet.
1: Kumaha?
2: Kumar ge abah teh tanya. Ngabandungan di dia seueur nu maot Bang Wet.
1: Oh, kitu.
2: Mana mana itu pada mana Pak Ilham di Sumatera Selatan ngantunkeun nya.
1: Nya.
2: Rasa mana Neng Ros nya.
1: Nya muhun eta.
2: Di dieu ge seueur anu ngantunkeun teh Bang Wet rerencangan abah nya.
1: Muhun.
2: Manawi jodohna maot Bang Wet.
1: Maot mangga bah urang tapakuraneun.
2: Kiranu anu kadinya.
1: Muhun.
2: Legok badak kari kolot.
1: Uluh.
2: Jalma nu hirup di dunya.
1: Kumaha ta?
2: Kolot budak bakal maot.
1: Bakal eta mah.
2: Majalaya kaci sela.
1: Nya.
2: Kari kolot kaci badak.
1: Semuhun.
2: Maot ayah gering la. Sareng nu maot ngadadak.
1: Ngadadak ayah. Muhun.
2: Cilenta anu kadinya, cigening legok cijoho, kerbetah hirup dirinya, gening maot ngadodoho.
1: Ngadodoho, dengan tosan orang.
2: Kajayana ciganitri, osok mabal kalolohan, sadayana nuju antri, maot moal kanyahoan.
1: Moal, eta mah moal.
2: Pasir Cina patok besi ngaliwat katari kolot. Najan dina peti besi malah ikat nyamper maot sok gedinya ayeuna.
1: Mangga, aya teh usi rada sedih-sedih aya kana maot.
0: Kenapa?
1: Aya sok.
0: Saeran dina kiteja nya tikukur dina kiara. Pangeran mah teu bebeja nyambut umur duka iraha.
1: Tuh eta nya. Muhun.
0: Gede aya. Kernaon timba di sumur lamun teu botol teu wadah? Kernaon panjang umur lamun teu getol ibadah?
1: Alah sae pisan. Muhun. Aduh teu sangki eta teh usi. Aya keneh pepelingna. Mangga pepeling ya temennya. Dina tambang moe kasur. Bari ngamleh sisi sumur. Sok hayang siga batur tapi uleh moal ka ukur. Munding asup sadaya di paraban anyar mawa mending hirup saayana bari iman sareng takwa. Make sendal merek Puma mani gaya ngaliwatna. Eta modal nu utama dunya oge akhiratna. Aduh. Lajeng deui. Aya keneh mangga. Ti abdi mung satutuh
2: heula. Aya keneh kamatkeun maotnya.
1: Mangga ba.
2: Kaci badak dayeuh kolot. Kaci dulang ciporeat.
1: Uluh.
2: Kaya budak kaya kolot
1: gitu.
2: Maot mulang ka akhirat.
1: Ya tuh.
2: Kajaya

0: Ana Ciganitri, maba jalan Tarikolot. Sadayana nuju antri bakal kagiliran maot.
1: Ah, eta.
0: Memeh kadaya kolot. Dianterkeun ku Mang Dadang. Samemeh datang na maot, sing seueur amal ibadah. Kajayana Tarikolot. Nuka tongoh Gunung Singa, sadayana bakal maot, mung aloh anu uninga.
1: Ah, eta da aboh anu uninga.
0: Kabarot jalan ka Junti, taman senang pamidangan, maotos takdir ti Gusti, moal benang dihalangan.
1: Gitu moal.
0: Tangke urang teraskeun kana rarakitan sareng kana wawangsalanya sokana tininya
1: heulal. Aya ti Bang Web ye Teh Usi. Aya. Mawa buah ti tetangga nu dibarulah nu dibelah buah ngora meungpeung nyawa di naraga lampah ulah lalawora saladah eujeung antanan kuminantu disepanan ibadah geraleukeunan lima waktu pek lakonan poe Sabtu ka Cibabat pasosore ngumah misting lima waktu tong kaliwat dina sapoe
0: sapeuting.
1: Naik bus arek ka Bandung turuna di sisi saung. Lamun geus dirurub padung tangtuna bakal kaduhung.
0: Aduh hebat.
1: Ngunjal kalapa nu ngora ku Mang Jaja nu ngangkatna. Makal pahala sing loba ameh bagja akhiratna.
0: Iya.
1: Aduh jadi muring kaki ya. Aduh lajeng deh Pak, aya kene sok banget.
0: Ayeuna urang rarakitan maotnya, neng Uci urang rarakitan, neng Uci.
1: Rarakitan.
0: Sugan teh bade ka Puntang.
1: Bah Jangot
0: mangga. Dengan ka Sukagali. Sugan teh teu boga hutang.
1: Alah.
0: Geningan loba nu nagih.
1: Aduh nyiniran eta.
0: Mang Uet ka mah.
1: Aduh.
0: Mana jalan Cipait?
1: Muhun.
0: Cik atuh ti Padalungan.
1: Aduh.
0: Ka mana neangan duit?
1: Ka mana?
0: Cik atuh abdi tulungan.
1: Tulungan Teh Usi. Duh.
0: Majar maneh bade milih. Geuning datang korsi hoe. Majar maneh moana ge. Geuning datang unggal poe.
1: Poe, aduh ampun.
0: Majar maneh ka Cipait.
1: Ai kitu.
0: Geuning ulin ka Cidemok.
1: Uluh.
0: Majar maneh loba duit.
1: Kumaha?
0: Geuning nginjem ka Bang Emok.
1: Alah, eta Bang Emok aya.
0: Eta mah Tomang Web. Itu saha mawarantang.
1: Mana?
0: Geningan sanguna gigi.
1: Uluh.
0: Itu sanu datang.
1: Saha atuh.
0: Geningan eta nu nagi
1: sok
0: ayeuna ti dinyaan.
1: Mangga. Teh Usi.
2: Ieu naon? Masih pepeng ieu teh.
1: Mohon mangga, mangga. Bebas ya, Pak.
2: Mau pai jungkrang si Silamping.
1: Muhun.
2: Ngembat rumpun saliara. Oma urang masing eling di dunya ukur ngumbara.
1: Ukur ngumbara. Aduh laras.
2: Teman pokok apa pangeran. Karasan nandang hukuman. Taat takwa ka pangeran. Tandana jalma nu iman.
1: Nu iman. Eta aduh muhun
2: say. Ka Bandung urang ka Bandung. Balanja ka toko lima. Kaduhung urang kaduhung. Munte ibadah di dunya.
1: Di dunia ibadah mah. Mangga lajeng deui bah.
0: Sok aya keneh mah.
1: Ah muhun lajeng abdi mah.
0: Upami ngalasalada.
1: Muhun.
0: Anu tos aya nu nita.
1: Kumaha kitu?
0: Upami bade ibadah. Anu tos aya parentah.
1: Nya atuh.
0: Keur naon ulin ka dinya? Teu daek mawa salada. Kernaon hirup di dunya, tedaek amal ibadah.
1: Gitu.
0: Majar maneh reka sarda, geningan kasuka haji. Majar maneh rek ibadah, geningan hayang kapuji.
1: Eta.
0: Upami ulin katongo, mangkade dihaciamplas. Upami rajin sodako, mangkade kedasing ikhlas.
1: Kedasing ikhlasnya.
0: Upami di sawah tebar, seerken turup diampar. Upami ibadah sabar seerken ras istighfar sampai nanti dinyangin lah.
1: Mangga Teh Usi bade aya kene.
2: Iya. Aya.
1: Sok.
2: Rajen cicing asal Ali Mas Diwatangan Tangerang, rajen miskin asal nyantri bebekelan di akhirat.
1: Mangga.
2: Dinyalin dong loba beling di wadahan daun jati, tandana jalmanu eli loba ibadah kagusti.
1: Aduh, aya kene.
2: Jidai-jidai.
1: Mangga.
2: Daun sang kudu barekah ditenden di tengah imah, jalma kudu daek sedekah sampeuran poe kiamat.
1: Nah, aduh, timang web aya imah khusus bah kanggo anu mulang ti heula mulang ti payun dipebutnya. Jukut eurih, jukut loloh. Dilamping meujeuh ngaremploh. Numulih ka rahmatullah. Mugi sing husnul khotimah.
0: Amin.
1: Amin. Buah sukun ngajalajar, lalebet bade dipanen. Nu dikantun mugi sabar, sing kiat kana papasten. Gitu Al-Fatihah. Lajeng mangga. Teraskeun.
0: Sok, bade ngutih bade ka Abah.
1: Abah heula teh sok, teh usi atos.
0: Hayu urang meuli batu. Mangka de nu dipudunan. Hayu urang Sri Bantu.
1: Kumaha?
0: Mangka de sing sauyunan.
1: Sing sauyunan nya.
0: Majar maneh ka galungan. Geningan bade ka are. Majar maneh rek nulungan. Geningan bet hare-hare.
1: Hare-hare kunaon atuh?
0: Kade ulah ka Cikuray.
1: Kade ah.
0: Mangka de di Parapatan. Kade ulah paburencai. Mangka de sing sabengkeutan.
1: Sing sabengkeutan kitu.
0: Pami urang kaki benying,
1: nya.
0: Geningan alet-aletan. Pami urang siri geing, geningan tak salametan.
1: Tak salametan.
0: Munaya buah malaka, mangka detong di pulungan.
1: Kade.
0: Munaya anu ciraka, mangka de kudu tulungan.
1: Nya.
0: Sok, ayna tinya lah.
1: Teh Usi.
0: Nya sok.
1: Mana deui. Teh Usi deui ya.
2: Ayah seloki diriung ku tatangkalan mun hayang deket rejeki kudu tobat ka pangeran.
1: Nuluh
2: eta.
1: Mohon.
2: Dilamping aya saeran di pakanan cika-cika. Rajin eling ka pangeran ngan ukur aya pamenta.
1: Aya kahayang pamenta nya. Lajeng deui. Aya aspal dina tuur piraku rek dikeureutan pan apal ka Bogoh Batur nah haben di deukeutan enah kitu nya. Jadi aduh aya keneh bah mang abah
0: aya bukan teh kaci barokah
1: nya
0: ari pek balanya korsi
1: uluh.
0: Sugan teh moal saraka.
1: Kusaha eta saraka.
0: Ari pek tukang korupsi.
1: Alah, korupsi aya nama.
0: Keur naon ka Cipahit?
1: Keur naon atuh?
0: Geningan ka patok besi.
1: Uluh.
0: Keur naon loba duit? Geningan hasil korupsi.
1: Cipta eta.
0: Keur naon meuli hayam?
1: Keur naon?
0: Cik atuh tong ka saguling. Keur naon duit haram? Cik atuh tong pulang paling.
1: Tong pulang paling.
0: Sugan teh rek ka kisahat. Kudu gancang ka cibabat. Sugan teh tara maksiat. Kudu gancang gerak tobat.
1: Tobat sok maksiat.
0: Keur naon ka pancaroba? Mangka de di lembur jati. Keur naon kana narkoba? Mangka deh dihukum pati.
1: Aduh eta hukum pati.
0: Nah, urang kanang ke urang kana wawang salah
1: maksudnya. Urang sing urang teteguhan nya Teh Usi nya.
0: Teguh ya ku kumang web sareng kuneng Usi nya.
1: Wawang salah.
0: Tungtungna we teguhna
1: teh mah. Tungtungna bade ayeuna diteraskeun.
0: Ayeuna we.
1: Ayeuna atuh da.
0: Sok atuh bade dirinya heula.
1: Teh Usi gaduh wawang salah.
2: Ya.
1: So kurang teguhan. Aduh. Sigo. Wang salan Teh Usi. Ieu mah eta ketang hiburan we Teh Usi nya. Tambih ngalamun. Tapi ngalamun mangga ya teu.
2: Puseur deui. Puseur dayeuh Jawa Barat, kota nu terus padungdung.
1: Bandung.
0: Bandung. Bandung.
1: So. Bandungnya. Aya deui.
2: Aya. Kacamatan Kaidoyongan lain tangkal Kadongdong.
1: Kiara Condong.
2: Terus.
1: Terus
2: tuh. Terus
1: lah. Sok, tahun deui. Abdi mah tukang neguh.
2: Kasohor Terminal Bandung nyebutna kudu diheungheum.
1: Heh, eta mah cicaheum lah. Oh, tahun deui. Sok, kayak kene ditangtang ku Bah Jangot oge. Wah, bade ngawalan, Bah.
0: So. Kumang wae pa warna mah.
1: Nya, so. Aya kene teh si.
2: Aya ieu dewe nya.
1: Ieu teh Mang Web teh muridna Abah Jangot. Teteguhan mah.
2: Aya gede lah. Kacamatan Pulas Kelir mun macet hese diburu.
1: Cibiru.
2: Cibiru lah.
1: Lah sok macan lah Cibiru. Halo, sok naon deui. Halo.
2: Saha ieu teh abdi keneh?
1: Nya sok. Saepkeun we.
2: Kampus ngaran Karajaan anu daraga ngajajar.
1: Pajajaran Unpad. Unpad terus. Halo. Gitu atunya. Nyada aya kedah apal heula ieu nya Bahnya keteranganna sareng eusina gitu aya nu nyambung gitu nya sewangsalan mah pemitos apa rahasiana eta mah teu sesah saresna mah ngan nu ngadamelna nu sesah teh
2: eta
1: nu ngadamelna rada aya mikir gitu aya kene teh eusi.
2: Tasela.
1: Oh, ti Abah ayeuna mah, ti Abah.
0: Ya, ti Abah mah biasa tungtungna mah we
1: teh tungtungna teh. Tungtungna mah teh usi tungtungna wungkul.
0: Tungtungna diteguhna teh nya. Sok unta ganti acara.
1: Ra. Tah.
0: Dipindahkeun ku Mang Dio.
1: Radio kitu cenah.
0: Radio nya, radio. Sopat Bandung nya. Tarah bet arari sin.
1: Sin.
0: Kumang wawan di pairan.
1: Si siniran.
0: Nah, di siniran ayunanya. Iya. Sutradara Nacep Sandi.
1: Oluh.
0: Ocok ayah pariwara.
1: Saniwara.
0: Saniwara hebat.
1: Aduh.
0: Isuk-isuk osok campur. Sobat budaya tong dusun.
1: Nyaun brasun.
0: Sampurasun. Eh,
1: sampurasun.
0: Nawi kudu make kaca. Teu aya kasepian.
1: Kacapian.
0: Kacapiannya hebat. Alatna apa si Ika. Latihan osok ngariung.
1: Naun eta. Celempung.
0: Calungnya.
1: Calung.
0: Calung. Alat nafas diika. Nanti anosok ngariung calungnya. Tak iya manu dianggap ku Abah iya tuh.
1: Kumana?
0: Reknya Abah pada iraha. Telepon mami HP.
1: HP.
0: HP-nya. HP jadul nu Abah iya. Di konter numeling ngumpul. Langanan atau sebiasa
1: kuota
0: pulsa nya ngumpul kuotanya kami kuota ge rek meuli duit teu boga nomor nu ganti nu engal
1: naonnya gagal rek
0: meuli duit teu boga gagalnya mun ngeusi ka de pariksa nunganya ukmah kade ulah
1: salah
0: salahnya. Gitu Bang Web, apaan ari wawang salan baheula mah apaan geuning kieu nya.
1: Kumaha cing?
0: Wawang salan baheula mah Bang Web ge sok sering negunya. Anu baheula gitu wawang salan baheula.
1: Kumaha?
0: Geuning wawang salan baheula mah kada gede di muara. Biala bisi bahaya.
1: Buaya kitunya.
0: Buayanya
1: kapungkur eta.
0: Kailirkeun kagirangkeun dina cai osok ngangkang.
1: Angkang engkang.
0: Engkang-engkang eta mah nu baheulanya.
1: Baheula eta mah.
0: Buah kawung ruruntuyan. Muruk ti panon bijil.
1: Caruluk.
0: Caruluk ti katu ti Neng, aya ti Neng Uci.
1: Sok deui ti Husi.
2: Aya ya, dalang kawentar cepotna babari imah kasepna beunghar lir bandar.
1: Hah? Arjuna.
2: Tapi
1: Cades. Aduh.
2: Nah, dalang kawentar cepotna kasepna beunghar lir bandar.
1: Naon atunya?
2: Dalang kawentar cepotna kasepna beunghar lir bandar.
1: Asep Sunandar. Nah.
2: Oh, Sunandar.
1: Halo.
2: Pasohor bodor kabayan. Tara ngibing. Nah, tara ngibing ngan sok ngawi.
1: Mang Ibing.
2: Leras. Nenya. Oh, sastrawan nyipta rancage. Mugi urip tur abadi.
1: Nyaon tanya. Urip pribadi.
2: Salah. Sastrawan nyipta rancage.
1: Oh, Ayib Rosidi. Ayib. Ayib Rosidi nya eta mah. Sok aya keneh.
2: Nah, aya Wanoja rocker kasohor. Wanoja rocker kasohor. Lain orang Australia.
1: Lain?
2: Lain orang Australia.
1: Eta teh Nicky Astria.
2: Ngan Nicky Astria leras.
1: Aduh. Eta. Ieu kadieunakeun bahnya. Ieu wawangsalan kadieunakeun deui nya.
0: Nya. Nya. Ngan wayeuna da anu kapungkur mah ieu mah.
1: Nya. Lajeng. Teh Usi aya keneh.
2: Ya, Rektor Unpad. Nah, Rektor Unpad budayawan diajar ke Samanea.
1: Ieu teh sa teh.
2: Rektor Unpad budayawan. Buka
1: pukur teh, ieu nan. Bu Haimendra. Haimendra.
2: Salah.
1: Naon atuh? Salah.
2: Rektor Unpad budayawan diajar ke Samanea. Tinage.
1: Ginanjar.
2: Ganjar.
1: Aduh. Aduh. Lajeng aya keneh sok.
2: Ya. Tokoh karawitan Sunda. Nah, tokoh karawitan Sunda ngaranna Kokolebatan.
1: Ah, Koko. Koko suara atuh eta mah. Mang Koko.
2: Mangkoko,
1: mohon, aduh, Mangkoko. Iya, ya, mamahan nuju manco, selamat.
0: Mamahan nuju manco di Jakarta.
1: Di Australia, selamat malam, salam sehat selalu. Si sindiran malam ini rame, ketika haneuteun.
0: Semoga mamahan yang ada di Australia sehat walafiat.
1: Amin.
0: Panjang umurnya, banyak rezekinya.
1: Eta amin. Gitu. Lajengkeun Teh Husi.
0: Teraskeun.
2: Naonnya? Ah ulah namanya. Ah ieu weh.
1: Naon? Iya. Luh seueur ieu ieuna dokumenterna. Dokumenterna.
2: Buah amis haseum coba. Buah seger amis haseum lain keur maraban beruk.
1: Naonnya? Naon?
2: Buah seger amis haseum. Buah seger amis haseum lain keur maraban
1: beruk. Oh, jeruk.
2: Jeruk.
1: Jeruk.
2: Jeruk, nah.
1: Aduh. Cing deui. Wong salah. Teteguhan, lajeng.
2: Buah kasohor ti Malang. Getahna teu matak cepel.
1: Apel. Ayah kene aduh. Aduh. Tu Mang Web teh gaduh
2: sok. Sok disepan. Nah, sok digoreng, sok disepan. Nu pikun ge tangtu beki.
1: Ah, sukun eta mah. Sukun.
2: Tah teh bisa kitu lah.
1: Sakitu seueur kene berarti. Sok ti Abah.
0: Lain doa ti Abah ka ngoneng ucinya.
1: Mohon kumaha.
0: Dicantiki reka murki
1: nya
0: ngaliwat ka pabrikina
1: nya
0: pamugi kaneng uci sing sehat seuridgina
1: amin
0: bales neng uci
1: mangga bales
2: naon
1: eta doa doa kau bah janggot gaduh teu
2: naonnya
1: mohon
2: ah tai sindir atuh.
0: Ya sekali deh ring uci kalian sekali dehnya.
1: Ya.
0: Dicantiki reka murci.
1: Dicantiki reka murci.
0: Ngaliwat ka pabrikina.
1: Ngaliwat ka pabrikina.
0: Pamugi kaning uci. Sing sehat seuridgina.
1: Tuh.
0: Kok balas neng?
1: Dicantiki naik angkot gitu atunya. Ngaliwatan pasar Cina. Pamugi ka Abah Jangot. Sehat seriskina gitu nya Bah.
2: Sehat selamat.
0: Kada teh kieu ning uci teh males teh ka
1: Bah
0: Mang Web.
1: Kumaha cing?
0: Di muka mi kalolohan.
1: Mohon.
0: Jaga baya ka Ciseupan.
1: Dulu.
0: Ulalami lelengohan. Ame aya nu ngekepan gitu.
1: Ah gitu ya. Teu sih. Aduh doana teh nya.
0: Teng uci ka kuping teh.
1: Entuh. Aduh, ieu teh rame pisan panginten Bah. Pamungkas Bah, ti Abah, ti Abah pamungkas panginten lah, ti Abah teh usinya.
2: Siap.
1: Ke tepang deui.
0: Anu pamungkas sama ti Abah mah kitu emang web.
1: Kumaha?
0: Anu pamungkas sama ti Abah mah ka Banjaran ka Soreang.
1: Nya.
0: Ka Bandung dai ka dayeuh kolot.
1: Mohon.
0: Panasaran kan ka sorang.
1: Kumaha kitu?
0: Rek nyandung ka buruk kolot. Anu lakieu Mang Web.
1: Kumaha?
0: Taes ka kadungora. Buah batu dayeuh kolot.
1: Nya.
0: Ari hees di nungora.
1: Uluk.
0: Lebahnya tuh di nu kolot.
1: Ah, ieu mah sesebret teh usi mah teu acan ngartos.
0: Acan ngartosan.
1: Acan.
0: Wakposna sehatnya.
1: Nguhun aduh. Mangga atuh teh si siapa mungkas?
0: Sok neng buci ya kene.
2: Pulang helang main catur.
1: Mm-hmm.
2: Di sekak paeh rajana.
1: Nya.
2: Sakitu anu kapihatur, mm-hmm. Hapunten seueur lepatna.
1: Sami-sami, hayu ur. Kumaha?
0: Kaki batu naik angkot.
1: Mm-hmm.
0: Kaki saranten jalana.
1: Mm-hmm.
0: Sakitu ti Abah Jangot.
1: Mohon.
0: Hapunten kasadayana.
1: Ah, hayu urang plesiran.
0: Mohon
1: sami-sami Bah.
0: Mugi urang sing janten amal ibadah mawetnya.
1: Ah kitu leres.
0: Atuh Mang Web neng uci Abah Jangot sing janten ahli sawarga.
1: Amin, amin eta
0: panjenengan. Atuh nuhun Mang Web.
1: Sami-sami Bah, sami-sami.
0: Neng uci mangga.
2: Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang plesiran ka Cikole tumpak kuda. Hayu urang sisindiran ngamumule basa Sunda teh Husi.
2: Mak.
1: Hatur nuhun nya. Tos diwageul engke mah tong kapok nya di genteraan deui urang sisindiran. Pun saya nama dia di studio merame mahnya live TikTok gitu. Nuhunnya, nuhunnya tehsinya. Assalamualaikum tepang deing ke pamugi dina waktu sareng kesempatan salajengna. Pamugi sing sehat tehsinya.
2: Amin.
1: Terus. Sami-sami sampurasun.
2: Sampes.
1: Kaum langu di mana wae ayana sakitu sisidiran dina wengi ieu. Pamugi janten hiburan, ajakan janten hiburan, oge kanggo pepeling oge ka urang, manggir rupa-rupa kana seueur pisan kanggo bacaan kahirupan urangnya. Sanes teu sejak kadanu artosna tacan sayogi. Sanes mang web kirang sono waktosna parantos dugi cag permius.
3: Hariri peuting.

Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

Likuifaksi merupakan proses mengubah tanah yang tadinya padat menjadi cair seperti lumpur. Fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah. Tanah tampak bergerak dan kehilangan kemampuannya menahan beban. Diakibatkan getaran kuat, seperti dari gempa bumi yang meningkatkan tekanan air tanah. Kandungan air tinggi dalam tanah menjadi faktor kunci penyebab likuifaksi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada tanah berpasir yang mengandung banyak air, terutama di daerah daratan rendah atau bekas rawa. Akibat likuifaksi,

bergerak, miring, ambles, bahkan dapat menyeret bangunan yang berada di atasnya. Dengan begitu, pentingnya kita selalu waspada, tetap siaga dimanapun kita berada.

Kariring Peuting. Kaum nangu di mana wae ayana wilujeng wengi. Aduh hiburan anak. Cina runtuyan lagu-lagu celempungan di nawengi ye. Pamugi janten rencang kaum nangu. Hiburan kaum nginakin. Suara mamahana Sari Hayati nemeka sanggakin. Dina judulna Golewang Naik Sinyur. Biasana lagu ageng Golewang teh. Anu pedotan anak. Lalamba diteraskan karena dua wiletan, sanes dua liwetan, dua wiletan. Lagu ageung mah biasana matana teh rada lamba, teras ditaikeun ku kendang disarayudakeun naik karena dua wilet. Tapi biasana kaparigelan samudel kieu teh mung tiasa di cepeng ku tukang kendang kumaha lalamba kumaha pendotan dua wilet sareng sawilet setengah diteraskeun kana sawilet deui kana sawilet gancang atawa nepi dina sawilet setengah gancang teh rupi-rupi da matan dina kendang teh nya biasana mah kadugikeun dina runtuyan lagu-lagu atawa nepi pagelaran wayang margi arang lengkap pisan tah ieu mah celempungan nuju siaran live di area Bandung. Mudah-mudahan we tiasa kadugikeun deui siaran live na di area Bandungnya. Pamugi urang teh tetep nanjerkeun, ngalestarikeun, oge tetep panceg miara ngamumule seni tradisi supados teu jati kasilih ku junti pangintennya. Margi seueur pisan budaya-budaya anu ayeuna lalebet khususna ka generasi ngora tos teu apal deui eta generasi ngora teh naon celempungan naon jaipongan kena teh hariwang naon kliningan teh naon calung teh naon sajabana naon bahasa Sunda Sunda bahasana tos ilang da biasana upami ngumpingkeun lagu-lagu Sunda lagu-lagu ieu tangtosna urangnya bari ngapalkan atalapi diajar bahasa Sunda na pangintennya iya hiji tanggung jawab urang sararea salaku urang Sunda anu masih panceg peguh karena budaya na dari budaya teh sanes niwae seueurnya nanging disangakeun ti propat mah hiburan na tina kesenian na tina bahasa na tadi ngamumule sisindiran lajeng dina oboran-oboran budaya tindak tandukna orang Sunda budaya sareng sajabananya urang teraskeun deui kana Rus Rasti suantena teh neneng dinar diteraskeun kana Songket Bandung masih ti mamahana Hana Sari Hayati.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 1918, Situ Ciburuy terbentuk dari dua buah sungai kecil yang ujungnya bertemu di satu desa bernama Ciburuy. Area pertemuan dua sungai kecil itu dibendung oleh warga untuk membuat pengairan sawah di desa mereka. Namun, bendungan itu tidak cukup untuk menahan banyaknya air hingga wilayah tersebut menjadi tergenang hampir seluas 15 hektar. Uniknya, terdapat bagian dari wilayah tersebut yang tidak terendam di bagian tengah danau, hingga membuat seperti pulau kecil di tengah danau. Daratan itu sekarang menjadi tujuan pengunjung yang berwisata ke Situ Ciburuy. Situ Ciburuy memiliki kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Menurut sejarah, situ tersebut merupakan situs peninggalan zaman Prabu Siliwangi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, yang pada saat itu digunakan untuk arena pertarungan dengan jawara-jawara di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah yang terdapat di Situ Ciburuy antara lain, keris, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang atau senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap satu Muharram. Ada pula mitos tentang keberadaan ikan raksasa serta sulitnya memancing ikan di tempat tersebut, baik itu dipancing atau dijala, terkecuali oleh warga asli Desa Ciburuy.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Ranca Upas. Lengkapnya Kampung Cai Ranca Upas merupakan tempat bumi perkemahan di Ciwidey yang sudah terkenal. Di sini terdapat areal camping ground, penangkaran rusa, juga pemandian air panas beserta waterboom. Semuanya dibingkai dengan suasana pegunungan dan udara segar khas Bandung Selatan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana, aduh hapunten pisan kumargi waktos anu teu cekapan. Urang cekapkeun dugi ka tabu 11 nuntun lagu-lagu celembungan dinaungi ieu tepang diingka dina dinten Salasa Payunnya. Hatur nuhun ke diteraskeun kana warung pojok. Sakanten sim kuring undur pamit. Cagbutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng bengi kaum dangu wilujeng patepang dangu deui dina acara anu manatur matuti propat suara budaya Bandung ngalengkungan acara Warung Pojok. Karasan Warung Pojok dina wengi ieu mah tangtosna aya hal anu engal. Sim guring baris ngabaladah di lamaran anyar dina Warung Pojok anu tadina panginten tos uninga kaum nangu yen pemeran-pemeran dina Warung Pojok teh rupi-rupi aya Neng Asi, aya Mang Sarkawi, oge aya Mang Ohim. Tah karesan ayeuna parantos aya Mang Ohim sareng Mang Sarkawi. Wilujeng wengi Mang Ohim, Mang Sarkawi, kumaha sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mang
2: Web. Abdi unggul nu rada mepeg ieu teh, Mang.
0: Mepeg kumaha?
2: Ieu irung. Rada mepeg saeutik.
0: Mun mepeg saeutik mah biasa dipepeg deui.
2: Iya. Ceke. Nah, ayeuna mah jadi kieu ye. Rek dirobah konsep sih.
0: Tah ieu teh lamaran anyar, lamaran anyar. Muka lamaran anyar dina Warung Pojok teh. Anu tadi nama da biasa dina kahirupan mah anu tadi ngaranna misalna Asep jadi Joni, aya oge ngaranna anu Buhun, ayeuna mah kaanyarkeun tah ayeuna mah tibalik ayeuna mah
2: arek bukbrak dibukbrakeun
0: ayeuna mah kunaon ai Mang Sarkawi teh raras eta teh namina Dada Sarkawi
2: tah eta teh aya cerita panjang Mang aya aya lalakona. Sim kuring meureunan ayeuna ha jadi non sok dipanggil Sarkawi atawa Kawi, Kawi gitu nya. Termasuk Mang meureunan pipiluan apal gitu Mang eta caritana.
0: Nah ieu teh rek dibuka terkalbet Mang Ohim oge.
2: Siap. Nah,
0: Mang
2: tapi
0: Ohim
2: kuring mah bari
0: katana pi singkat. Ya.
2: Aye kuring marek bari ieu nya Mang nya. Nyieun kopi sorangan
0: ya, Mang. Nah, gitu lah. Ayeuna no, hideung we hideung gitu. Da ieu mah oboran kawinginakeun anu nyantana.
2: Leres.
0: Apa teh nyantana?
2: Naon nyantana teh?
0: Nyantai.
2: Oh, nyantai. Singkatan itu.
0: Singkatan. Ciga SD.
2: Nyalung wae. Nyalung.
0: Nya eta kumaha caritana bet disebut eta kan pomo saeri-eri. Terus nelah boh sepuh anom jalar istri
2: jadi anu alalanya oge pipiluan Mang Jil kasebut teh Kawi, Kawi cenah. Kayak gitu. Nya eta teh caritana jadi baheula meureunan taun 8 barahanya sim kuring. 8 genep keur dipamancar kene terus pindah meureunan gawe teh di bagian operator. Tah pas di bagian operator teh meureunan almarhum Bang Uday teh kan anjeuna sok ngadamelan sandiwara di Pasisian.
0: Oh, iya.
2: Nulis naskah. Nulis
0: naskah. Sim kuring macan lebat atuh.
2: Sandiwara ari taman can sandiwara di Pasisian meureunan sandiwara anu bulanan lah
0: rutin
2: anu lepas duka saminggu sakali atau sabulan sakali gitu ari taman anu ngaranna sandiwara teh non sering pisan jadi
0: kejar tayang
2: ikon pisan keur RRI 50 aya kan gitu diajakan main sandiwara cing cenah rip bisa orang ngiluan sandiwara bisa tuh cenah orang cobaan yang ngiluan. Oh, itu emang web tukang ngesang mimi ngiluan.
0: Kayak tadi aya aya naon nyebutkeun rip naon eta teh?
2: Tah nya. Ari ngaran sim ngaran. Ari ngaran sim kuring asli mah kan Sari.
0: Oh.
2: Eta gitu ari Kawi mah meureunan eta mah kan jadi naon? Landihan ngaranna teh naon atuh nya? Panggilan anu akrab di lingkungan di RRI di
0: Sanibar. Gitu. Ari ieu lah ngaran hoki.
2: Ngaran hoki.
0: Anu nulis kasing.
2: Cerita teh. Iya, jadi aya perjalanan non ngiluan sandiwara terus nyaeta aya sandiwara di Pasisian. Dina sandiwara nyaeta salaku Sarkawi.
0: Tah upami eta ngaran hoki Sarkawi teh upami kapungkur mah Sarip. Nah, eta pasti jadi ustad da. Mun teu jadi Kawi mah.
2: Harita mah rada naon nya.
0: Aneh.
2: Harita mah kusabab dina siaran oge bisa make ngaran anu lain. Menang mah kan temenangnya.
0: Temenang.
2: Eno aku dengaran asli. Mang Uep tuh bisa makai ngalan lanihan. Jadi, ya, jadi naon ngaran anu alus.
0: Kapungur kan
2: jadi
0: ada
2: Alex misalkan.
0: Temenang. Ada punten ayah Edi Warta kan namina mah sanes sebenarnya.
2: Ya sanes. Ujungnya payuna leres. Edi Rahmat tersonan
0: gitu. Ayah gitu. Dedi Riantama
2: gitu. Dedi Riantama pada lama sanes Dedi Riantama yeah. Gitu. Sami. Sim kuring oge hari tamang jadi tengang ge nami asli.
0: Asli.
2: Sabab saparantos nangiring saniwara merenan. Dina saniwara lepas hari tamang saniwara terus nepikeun ka saniwara anu dikirimkeun ka Jakarta ngiringan. Yeah. Anu suara kencana.
0: Jadi tokoh we nya tokoh
2: sanes tokoh merenan ngilu ilu biung ya, dina
0: ya, acara tokoh sarkawi teh aya wae gitu.
2: Ya, pemain dina tetap setiap, lah gitu.
0: Saniwara gitu.
2: Kadieunakeun terus abdi ngiring lebet saniwara terus babara lami merenan akhirna teh ngumpul di hari tama di ruang editing merenannya di ruang editing akhirna mah jadi ruang RRinet nya. Ngarumpul didinya, tah didinya meureunan di pasisian orang ayakeun. Jadi sewan pasisian anu terus rutin saminggu sakali.
0: Jadi kudu disiapkeun tokoh-tokoh nanya
2: punya.
0: Kalau bet Kang Ohim kitu paintenya.
2: Oh, nah gitu. Jadi kuring oge keur ngalewat ka ruang rekaman. Tah, diduduh di asongan naskah. Gitu di asongan naskah anu jadi eta mah sigana naskah teh memang diieukeun karakterna anu polos, jalmi nu polos. Jadi meureun keur mah kuring mah pemula. Gitu kan pemula. Jadi selama disesuaikan si ieuna teh si naskahna teh. Gitu memang jadi tanpa dijiwai ge eta mah
0: bisa.
2: Bisa we kitu.
0: Kitu jadi sarkawi jeung Auhim teh beda-beda tokoh pentingnya.
2: Beda
0: karakter.
2: Beda karakter.
0: Gitu. Bumi Kang Hima polos, ya. Kang Sarkawi
2: hampir-hampir mirip selama.
0: Mirip
2: ngan ari ieu mah lamunna naon teh katanya gitu, cenah gitu.
1: Teu boga naon pamadegan anu kuat.
0: Tapi Sarkawi. Memang ngaran-ngaran Ohim Sarkawi mah moal jadi pejabatnya
2: dina saniwara. Dina ngaranna we. Iya, jadi memang masyarakat biasa we gitu.
0: Basajan.
2: Iya, gitu lah. Bisa lah mah. Maya di palemburan sakuma biasana gitu.
0: Iya. Eta teh tos sabaraha naskah eta anu kagarap ku ngaran tapi kana lah gitu eta teh. Ohim
2: sabaraha ratusan geuna mah.
1: Sur, tos sur.
2: Jiga nama ratusan.
0: Jadi ya, artis ya. Radio ya Kapungkur mahnya.
2: Kapungkur mah gitu. Darah rasaan mah hari tama sampai populer.
0: Ayeuna nanda tangan.
2: Asal jadi artis
0: hari tama. Ayeuna nanda tangan aja. Hoyong terang misalnya saha Sarkawi
2: teh. Masa nanda tangan deui.
1: Aya nu ka dieu nyandak incuna cenah. Misalnya mah hoyong pendak padamal incuna hoyong pendak teh ninin. Gitu. Dimulai nu budak-budak gitu aja. Barudak sampai ka anu kolot gitu cara nama
0: eta
1: duh nya seueur namanya
2: aki-aki
1: jeung nini
0: nanti kapungkur tepi ka ayeuna eta
1: mana bapana gitu
0: jadi nama nanti hari wang nantinya anu ayeuna pendengar ayeuna teu ngaregenerasi gitu aya acara mah kan diregenerasi bener ayeuna lebet Dewar Jok aya mangkawi jeung Mang Ohim ngan panggilan ka ayeunakeun ka ayeunakeun direprobi misalnya kawi jadi Michal gitu atau tetep ku ngaran nu asli na gitu nya
2: ya.
0: Bisa wae
2: ya, ya. Emang meureunna naon ya nyandak ngaran kawi kana warjok teh ku sabab nya aya imajinasi mudah-mudahan kahirupkeun
0: ya.
2: Meureun aya pendengar RRI
0: ya.
2: Anu baheula sok manco dina pasisian meureun jadi inget deui ya. Aya tokoh ieu ye
1: kaemutan deui
2: kaemutan deui aya tokoh
0: ieu ngahudangkeun paninengan ngahudangkeun
2: sugan eta
0: ngahudangkeun wayang anu tara dipake
2: sugan ingatan sugan ingatan kene ka
1: sugan ingatan kene ka simkuring
0: mudah-mudahan
2: kasuarana kuring deui kan gitu
0: mudah-mudahan anu setingkat tahun 50-an urang nya kan ka ayeunakeun
2: nya da pasti.
1: Sanes tahun 50-an siaranna ye.
2: Sanes. Anehna teh kan Kang Ohim nya harita mah urang teh keur rekaman teh beureunan keur umuran 30-an lah beureunan teh harita teh.
0: Keur benteng gitu nya. Heeh. Mana ieu sabaraha?
2: Ya, ya, ya, ya, atau umur sigana antara 30-an lah hari tamanya.
1: 35 ka handap.
2: Heeh, 35 ka handap lah.
0: Gitu. Ka dieu atuh nya.
2: Heeh, gitu. Pendengarna teh geus karolot. Kebayang ayeuna apa namana urang?
0: Tos aya.
1: Makana. Duka aya keneh duka.
0: Jadi mun ayeuna mah ka siarkeun Ohim sanang teh ceuk nu generasi mah saha?
2: Saha pasti nya.
0: Dibanohkeun.
2: Anu ngaranna sandiwara di pasisian ngaranna ge sandiwara di pasisian pasti kang orang sisi. Pasti orang sisi mah eureunana seueur ngarungut.
0: Daerah urang kota mah mun ngadenge
2: bae.
1: Apa
2: di orang kota apa?
1: Alahan pak, ayah nu hajat, ayah nu hajat
2: orang di Cidaunnya.
1: Orang Cidaun,
2: Cianjur,
1: Cianjur pasti siap. Teknik
0: apa nih Mara?
2: Ngulem, kantos ngulem.
1: Apaan orang pak? Bisa lancar na ngomong tepan ku naskah. Ayeuna titah manggung, kabayang teu mang web.
0: Kacipta. Aduh. Nya eta jadi sandiwara teh nya kaluwihanna teh ciga didengikeun mah ciga lancar, padahal eta kan aya
1: eta teh salahna mah.
0: Jadi mun titah laib teh rada bingung oge nya.
1: Pasti. Pasti. Tah model ayeuna mah kusabamberin ku pangalaman teu dinaskahan ge bisa ngobrol jalan.
0: Bisa. Sugan wes.
2: Da harita oge meureunna. Tos berjalan sababara tahun mah nyetos tiasa oge tanpa naskah. Cukup pernah. Misalkan didamalkeun sinopsis meneh hungkul. Tiasa.
0: Tah ieu panganten warjok ayeuna mah guar pangalaman nalika saniwara di pasisiannya. Buang ke malain Kang Sarkawi jeung Kang Ohim nu datang teh. Anu pernah merankeun ka pedesaan teh
2: enak
0: pasisian pasisian teh datang ka warjok ngobrol ayah,
2: biasa aya balad-balad simkuring tihar jaman harita
0: cedo
2: aya maliwang kan anu jadi naon meureunna ikonna teh
1: maliwang
0: saha eta kapungkur
2: aya maliwang teh teh sari.
0: Oh, mudah-mudahan sehatnya.
2: Ayah Entoy,
0: biasa di genderaan kan dia.
2: Nah, Entoy itu seorang penyiar legendaris RRI Prohiji
0: namanya. Tapi dina saniwara mah Entoy.
2: Entoy.
1: Entoy.
2: Gitu. Makanya sim kuring manggil
1: ka anjeunna
2: Entoy.
0: Entoy. Entoy ya.
1: Tapi ayeuna mah nu lain ge teu turut.
0: Turut teu masuk sim kuring ge mang web sok nyebat Entoy padahal kasaluhurkeun. Sarasaruhureun orang Sunda mah kan kitu nya.
2: Sim kuring sami kan ka Mang Teh teh saluhureun. Anjeunna kan eta sujudnya ieu teh. Kacida ge sekolot pisan tadi. Sekolot teh.
1: Kata pensiun
2: kan. Mudah-mudahan enak ada ngukin
0: gak adanya. Mudah-mudahan. Kayak mengiringan warjo kera.
2: Biasa di ulam.
0: Ya, reuni pasisian. Aduh, itu ya.
1: Hari ke pamiasa mah kio lah. Istilahnya mah jadi memang. Namun dia mah. Nalika orang boga keahlian. Kadang-kadang pan orang teh. Teh bisa. Nauan teh nya. Nembongkan atau. Manggih. Naonnya keahlian teh gitu. Sampai ke kuring oge kan teka pikir bisa jadi pemain sandiwara. Malahan mah bisa nulis. Nulis naskah nak gitu. Atuh tongken gitu Mang Web. Begitu almarhum baheula ku Kang Hudaya dibere naskah bari maca lagi nyekel kertasan yang adeg-deg. Nah gitu. Ayeuna kuring bisa oge jeung nulisna.
0: Eta nu
1: selain merankeunana
0: bisa kulantaran bisa ku biasa teh ya ku sering
1: merankeun. Kuduani nyoba we istilahna mah kitu. Kuduani nyoba heula.
0: Eta teh tepi ka sabaraha episode-nya.
1: Alhamdulillah ratusan lah nu tiap kan disiarkeunna tiap dinten. Urang teh aya nu karek beres haneut keneh langsung disiarkeun
2: eta teh. Kapungkur mah saminggu sakali mun telebat mah. Saminggu sakali.
0: Kapungkur mah
2: saminggu sakali ge
1: tong. Oh, ayeuna meureun nya. Lumana. Nu ayeuna mah setiap hari. Ayeuna mah acarana teh aya di Prohiji.
2: Di Prohiji. Tiap wengi wah kacida.
1: Nya. Moal tapi pan dicampur jeung ti RRI Nusantara.
2: Oh, pangeten tos.
0: Campur.
1: Ari
0: bahasa Indonesia
1: urang mah saminggu sakali
0: bahasa Indonesia nya bahasana
1: Sunda
0: nuju ka Punggur mah kan lain proopat sareng proyek teh ngahiji pangeten nya
1: ya ke Sunda
0: satu
1: Punggur mah di warna pasisian
2: tacan aya proopat ka Punggur
0: pangeten tah aya teh kumaha cara ngahudangkeun deui eta teh nya ku ayana marjok misalna aya ngahudangkeun deui carita-carita pasisian teh urang guar deui. Tapi orang obrolkan lah minimal.
1: Biasa wae Mang Web ka ka para pendengar gitu diinformasikeun bisi aya nu gaduh karya tulis
0: nya
1: gitu mangrupa carita-carita
0: caritanya
1: tiasa wae kirim kana ka RRI
0: aya naskah misalnya carita sandiwara naon
1: ya bade diajar
0: ada carita Chenlong atawa
1: nah, bebas bebas anu aya budak kait kuat pekat pakaitna misalnya ya, sarang budaya, budaya Sunda misalnya atau Nusantara lah
0: tapi gitu. Kantos teu Pang Sarkawi jeung Mang Ohim ngiringan longser lah dengan peran Sarkawi sareng Ohim
2: Acan
1: sih Acan
2: tangkeun sedieu dah harita mah saur almarhum Pang Uda jadi anu ngaranna pemeran teh kudu nyumput sebenarnya mah kudu nyumput
0: jadi imajinasi tadi
2: supaya dia, kurang nyata kan keur ngabangun imajinasi teh ya ngabangun panggung imajinasi jadi si mun bisa mah si pendengar teh tong ngapalin soalnya kadang lamun pas ningali ih mang kawi teh kieu geuning
0: jadi gitu. Beda itu
2: aya jadi imajinasina kaganggu
1: pan gitu. Jadi radio mah panggung
2: imajinasi teh
0: sebenarnya kan
1: upami atuh Bang Web yo kuring mah harita kalama mah kita tasdik di jadi pan ciri-cirina di kopea di sasarung gitu sarung dari solendangkeun gitu cenah ge cek ka aki tasdik sekali waktu jadi ngayakeun sandiwara teh teu jadi bentukna obrolan nu langsung di studio sampai ka kacipta meureun ku aki tasdik teh usia kuring teh 50 tadina kuring teh keur 30 tah. Jadi ku hati-hati asik teh di teangan kuring teh ka dieu hayang panggih cenah jeung Mang Ohim. Gitu di teangan mana di no di sok di kopea cenah. Cai di rokopea apa di sararagam. Tah di situ teh begitu dikenalkan teh pan. Atuh cenah ieu mah incu kuring. Geuning budak keneh cenah.
0: Tah gitu. Itu teh tos ninggal gitu teh. Jauh henteu pengen
1: dengengkeun. Tapi malah jadi
0: anun.
1: Tapi hari teman henteu. Jadi kataji, jadi salah nama.
0: Ternyata
1: imajinasi anjeunna gitu nu
2: salah hungkul.
1: Salah hungkul gitu. Nebak meureun.
0: Sok aya nu suara halus pas ditinggal teh.
1: Gitu kan
0: kada
1: dia mah. Dina sandiwara mah urang kadang suara dirobah.
0: Nya. Kayak mun penyiar gitu nya kadang-kadang jual imajinasi pendengar teh.
1: Sok aya paming anu pernah ngadawukeun suarana maliwang kitu jeung aslina pan gitu mungkin dina dina pikiranna mah maliwang teh geus kolot kan gitu sama kariput segala rupa
2: tapi
1: gitu.
2: Maliwang sih kana lamun didandanan mah bisa
0: pasti jadi ieu benten ka
1: payuna maliwang urang hadirkeun
0: urang
1: ondal
0: payuna penten warjok teh engke mah nya obrolan kieu teh nya ngaguar pangalaman sana minu aslina teh Mang Ohim teh
1: ID na di udara mah Kang Roy teh di
0: sempat Kang Roy Wijaya salus-alus teh jadi Ohim
2: tetap baheula mah nyata tadi kitu jadi bebas baheula mah jadi kan baheula mah naon Mang Ohim oge mawakeun boga acara nyata opat es anu digarap musim kuring oge ku Mang Ohim oge dina acara eta mah opat es Kang Roy musim kuring oge lain Sarip tapi Kang Rafi
0: itu
2: kan beda deunya
1: bebas. Ayeuna kapungkur mah jadi boleh dirobah. Maksudna mah mudah mudah diingat gitu isara nama.
0: Terus Mang Web mah
1: mudah diucapkan.
0: Mang Web mah sesah dirobah.
1: Tong dirobih tos. Itu kan nu pasti mah moal kaluar deui nama
0: eta. Limited edition
2: gitu. Nem ka asup rugi meureunan aya. Penjar aya nama. Oh, ya, tebisa tebisa nyieun gitu. Ngaran anu anu aneh-aneh
0: ya aya mah ketot gitu.
1: Ya ieu mah bang kudu kudu aslina
2: gitu. Ai baheula mah bebas.
1: Tapi duka pami aturan di radio swasta mah
0: gitu. Sama
1: pangin ai di RRI mah.
0: Wartos
1: kada
0: asal lengkapna dibaca ku Wei Rukandes.
1: Oh, gitu.
2: Saha eta teh?
0: Nya. Ayeuna mah ku Wei Rukanda.
1: Ayo kereta mah esan
0: ya, wei rukan des.
1: Rada gagah
2: tuh. Urang mana cenah ieu maca teh? Jiga urang luar ya. Urang Bangladesh urang mana? Kan
0: kudu di berubah deui gitu di robah ku ngaran asli.
1: Jadi make upan
2: jadi cenah geuning.
1: Ikonik
2: da. Jadi baheula mah nyaran ngaran teh memang kudu aya ngandung nilai jual. Ai baheula Padahal itu bisa dak kepaksa kan.
0: Artis-artis kan gitunya. Teu nama asli gitu. Deddy Kobuser pun ternyata kan Deddy. Ya.
1: Tapi aya seniman senior di urang di RRI nya. Ada 11K. Gitu. Tapi anggar we namanya sempat di Pak Minulis naskah mah Ignas Tiaskar.
0: Oh, semuanya nggak nanggungkan. Sudah besar dia nak. Nanti sih peranan akan apa opat khususnya.
1: Model Suje Koswara.
0: Ayah dina NN gitu.
1: Gak aja itu dina nami asli nama.
0: Itu kan orang Sonaman tuh sombong teh apa? Nyen lagu teh teh yang iyalah. Sok loba nu lagu Sunda mah NN. Yeah. No name teh. Ulangaran mung nan ngacirikeun jeung urang bisa gitu. Jeung ieu karya manehna baheula mah. Ayeuna kan diperbutkeun.
1: Iya.
0: Aya nilai loyalty teh
2: ka bumi. Ayeuna usaha aya eta nya. Jadi dia diperbutkeun.
0: Iya.
2: Tah emut ka Ignatius Tiaskar teh anjeunna teh dina pasisian kan ngiringan oge. Jadi ka dieunakeun urang nya. Jadi anjeunna salaku Mang Oji.
0: Oji,
2: si Oji,
0: ayo Mang Wawan.
1: Jadi
2: Mang Wawan mah Mang Jumat. Jadi di pasisian kadina geun terlalu betah. Mang Wawan jadi
0: regenerasi natenya.
2: Masuk.
0: Nu kampungkeun ge aya nami eta
2: teh. Anu kampungkeun mah panggilnya eta Sarkawi harita mah nya Ohim, Maliwang,
1: Entoy,
2: Pasurya tokohna teh.
0: Lima eta. Satu acana masih aya.
2: Aya kapungkur eta mah sama mesin puring sama mesin
0: numeran keun Sarkawi aya
2: ngan duka tah
0: nah namina
2: namina masih mungkin di pasisian ngan nami-nami pelakuna duka saha
0: jadi pas
2: ngan anu aya teh pasalia kapungkur mah saurna nya tokona tuh ku Kang Ari Prustandi
0: janten nu neulah teh pangenten pas aya pasisian sareng almarhum didamel kawi jeung Ohim nya jadi nu kapungkur mah teh acan
2: anu kapungkur anu namina anu aya teh nyaeta pasalia.
0: Pasalia
2: unggul. Jadi tokoh utama sentralna teh pasalia lamun dina di pasisian kadieunakeun meureunan Maliwang tokoh anu nya anu paling di meureun di pikaresep
1: muncul lah.

0: Dia sing ngadakuan nih
1: itu. Nulisnya jeung pemain nah.
0: Aduh.
1: Gitu. Eta nya. Makanya tiasa wae misalnya mah nu nulis na oge tiasa.
2: Mang Uwep cik simbur mah kuduna nu nulis Mang Uwep.
0: Ai botak teh heula.
1: Di masyarakat oge tiasa. Ai
0: geus botak mah geus gitu.
2: Pan Mang Uwep mah di latar belakang pendidikanana naon
0: tidak segampang kata ulen mah ngan namal ulen
2: mah padalangan.
1: Padalangan
2: anu ngaranna padalangan mah artinya beureun sigana teh kan paham kana carita-carita artinya gaduh basic tina ngadamel carita bahwa ini tinggal ningali kondisi ayana kumaya kira-kira
0: gitu. Nah, dan bahwa lemah yang jadi pilot atau lain menulis naga
2: padahal jadi laksa
1: salah denge
2: jadi ya. Pilot RRI
0: salah sorana wungkul ya, di
1: sementara karena ulah salah denge jadi mengudara teh lain make pesawat
0: ya,
2: make gitu, RRI ternyata
1: make frekuensi
0: nah eta gitu gerian kamu nanggu da warjok erma guar pengalaman perkawis kumaha ayana sandiwara pasisian kapungkurnya kan Mangkawi
1: jadi
0: pada disebut Mangkawi atau napi nu asli
1: ah Mangkawi kita sawios
0: bias ada mah di
2: dan nilai jualnya masih tinggi
0: da raus kene Mangkawi jeung Mang Ohim daripada oh, gitu. Mang Sarip jeung
2: Mang bising kagok ke Mang Uwep na
1: kumargi jadi di warung pojok ieu mah meureun urang teh da ngobrolna ngobrol memang anu real
0: nya
1: jadi teu aya teu aya pemeran selama nanmean dina nami unggul gitu nami unggul
0: enten obrolan di warung pojok teh kadang-kadang nyokok kanu tema naon nu diobrolkeun ke tapi kan jalmi-jalmi nama sami ke nami Hansa Hadi nami Hansa Hadi ieu mah
1: jadi mah sanes sandiwara
0: sanes
1: gitu nya
0: obrolan
1: nya
0: obrolan rilek kawinginakeun
1: ah gitu tuh
0: obrolan kawinginakeun komo upami rek ocon-ocon upami aya oconananeuna
1: tah gitu
0: oconananeuna
1: ya bisi kieu masalah nam kelam teu dibocor ke nami asli bisi mana cenah kieu teh anu sok ngarobrol di warung pojok teh cenah gitu ting teh aya ngaran Ohim cenah
0: itu kan
1: nama Sarkawi cenah gitu
0: sabaraha minggu kan dibuka warjok teh format seperti ayeuna gitu mudah-mudahan kapayuna teras
1: berepisode
0: kita orang Sunda mah
1: janten ngahibur pamirsa berembari ngobrol ngalir ngidur mudah-mudahan ayam empat aja ngahibur
0: ngahibur tapi sanes bade ngabodor
1: sanes pelawak
2: sanes balasarek
1: bodori
2: da kapungkur lagi lah
0: tapi nanya dibentuk naskah
2: wae kuring mah gitu
0: usah ujaratna ngobrolannya ya teu aya karakter kumaha karakter iya we
1: aslina
0: itu kaum lamu di mana we ayana warjok dina wengi ieu mah guar pangalaman ngeunaan sandiwara pasisian karasan ieu dua pemeran anu ti kapungkur masih keneh ngait eta ngaran kawi sareng Ohim sareng sanesna oge tangtosna di kaum daung mah parantos naon istilahna teh nya raket gitulah
1: raket
0: deket jeung kaum dangu teh ngaran
1: lamun aya keneh teh ge
0: ari abdi mah nama ayeuna keun gitu
2: mun ari yang keneh
0: abdi mah ka dikenakeun da web teh usaha ekonomi produktif
1: promosi sugane urang ge sarerea produktif
0: tah gitu hatur nuhun ah kaum dangu di mana wae ayeuna hatur nuhun Kang Ohim Kang Sarkawi
1: siap
0: urang terasin ke dina linjeran salat jeung nanya wangkungan urang dugi ka diheula undur sanes bunungan gejat sanes tepayaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa car permios warjok dina wengi ieu hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di RRI Bandung. Kerentes ngawisik diri, telem dina alam pikir, mangsa simpek, wanci beting.

Kuhidagna lambak jaman nyairan tanaga pikir kuri. Mendat jenggalin pudan pangawasa nugis meh penggas. Kuri cicing dina alam pikir nuka bulan kurupa-rupa pikir. Hese ojah, hese lepas. Hese, hese nungkulanana. Tapi kuri tetap kudu lempang. Lempang marengan lambak jaman anu motah. Bari mikir, tetap nyari. Jauh tina lengiteun pikir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

0: dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan, tidak ditutup kesempatan, diberikan kesempatan. Apalagi yang Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi dan diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Fridaika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen. Ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahrafin Al-Jannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui

babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya 0-1. Dan Bung Esu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya. Bung Joko. Ya. Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tendangan kaki kiri ke belakang dia. Ditujukan tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Ditujukan ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi dari tempuran tadi. Dari pemain Argentina, masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri. Namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes pemain dari Argentina ini sehingga dia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga dia menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fati, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah ada Paredes, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi masuknya. Tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan. Ditanya ada Mark Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melilit dan melebar dari sektor kanan yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutip itu bola melewati satu pemain dari Mesir, turunkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, lewat penalti, umpan langsung syuting, kembali jaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatar dia masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Astamalah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi. Umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan maksud adalah si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hasan nomor 12 pemain Mesir ini yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim mencoba eksekusi, dorongkan saja ke kanan bersama sedua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir namun kini dicuri oleh pemain Al Bapar. Ada di sana Messi masih menahan bola, dia sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Julian Alvarez tadi, namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih memutih kulit dia di area kotaknya penalti sendiri, sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister pindah ke sektor tengah. Ada Paredes melihat dia masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Itu Fernandes, kembalikan lagi, melebar dia ke sektor kanan, serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju oleh Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri, serang dari Argentina, ada Itu Fernandes, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Itu Fernandes, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi, Lionel Messi mencoba merasak umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menurut gawang, oh yang dituju oleh nomor 3 Italia Piatto, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi, kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir, melalui Hassan dari sektor kanan, serang dari Mesir melilit lidah, mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hassan, coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan, ataupun bola dibintalkan saja ke area luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya, di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga masuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya, di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Tampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo de Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Itu Fernandes, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Itu Fernandes, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dari sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo de Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir, yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Ali Tagliafico. Masih merubah-rubah dia, Paredes umpan ke depan, kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan, yang dituju tidak hanya Fernandes, langsung sudut, oh, kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan, Tagliafico masih umpan kepada Mark Alistair, mengumpan sebenarnya kepada Itu Fernandes, memasuki rekor penalti, kepada Mark Alistair, umpan Paredes ke belakang, masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya, Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih merasuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia,

0: Bola liar tadi berhasil sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan Ami masih melambung. Saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, Husin Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah. Baru nomor punggung 17. Di sana ada Lasin umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz. Namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina. Masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan. Romero ataupun Paredes tadi maksudnya kepada Mang Alister. Dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes. Ya, bola kembali lanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau pole ini serang dari Argentina. Dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez. Masih milik dia. Masih mengutip-utip bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan. Di sana Talia Piatto langsung sundul ke bawah. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi. Namun lagi-lagi gagal, bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Cristiano Romero. Namun kini susul cepat. Sobat, apa yang terjadi? Ternyata diulang. Ya, tampaknya harus diulang tadi. Ataupun ada insiden pelanggaran, kita masih menantikan apa yang terjadi. Memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ia hanya melempar ke dalam tampaknya. Akan dilakukan oleh Mesir, sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh. Dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez melilit dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada Paredes, tarik ke belakang, umpan ke depan. Yang tuju adalah McAllister, tidak jadi dan memberikan umpan, namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes, nomor punggung 5, melilit dia di sektor tengah. Pada ada Enzo Fernandez, menahan bola sebanyak. Langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir. Mampu dia, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi. Tadi tampaknya yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini. Sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Dan masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah ada di sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 dan Molina. Dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi. Menahan bola sejenak, laju bola, kembali pressure dilakukan. Masih Argentina, sulit tadi Molina, umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan di depan Lionel Messi, menahan bola sejenak, menggiring-giring, melihat satu pemain dari Mesir. Kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi, pemain dari Mesir. Ada Mohamed Lasin mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola oleh Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir. Masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir. Cantik sekali bagaimana open back kill tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali ke arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Untuk 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun dikiring oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi jadwal di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez Martinez. Maci mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia, dan terjadi lagi duel di sektor kanan bukan sebuah pelanggaran. Justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutip-utip dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi dan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10, ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, Nico, shooting, gol! Masuk, masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar, bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina, dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali.
2: Kita tunggu.
3: Kita tunggu saja.

sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Ziko harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja, berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Mohamed Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke-62 detik ke-10 ini, Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir. Dan saat ini sudah ada Mohamed Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja, berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja, melebar dia ke sisi kanan. Ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez kan ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia, berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez. Dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan Hussein, berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia. Namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico, berikan kembali Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh 3 pemain sekaligus. Namun berhasil back pass kembali ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang. Ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7 ada Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, lewat mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh

0: saat ini. Dibayang-bayangi oleh tiga pemain, Mohamed Salah melewati satu dua pemain. Mohamed Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein memasuki kotak penalti dari arah ketiga. Hasan Hussein mendribel bola, tarik umpan, tarik kedalaman, gol! Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir, dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
1: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya sambil sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak

0: sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya, kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini ya, dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya, untuk ya, juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya, yang pasti. Dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol jadi justru.
1: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi. Merangsek dia masuk ke kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang, berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero, umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10, Lionel Messi yang dituju maksudnya. Namun umpan tadi, terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero, umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez, kotak-kotak memasuki kotak 16. Berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi, berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan. Pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Henderson Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
0: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka ya. Karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi ya, kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan ya, mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama ya, di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hossein Hasan dengan kecepatannya

0: dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu. Tetapi tepat sekali tadi menit ke-66 ada pertandingan, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh tiga pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis, yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah, ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menakut tendangan gitu aja.
1: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir. Dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, terima kasih Bung Rosian. Pendengar, saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2, itu juga adalah Gonjalo Montiel, dan umpan sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kontrol sana ada Gonjalas, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan. Di sana ada Hani, umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Chico, namun bola kembali difildri oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi cocok ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mental dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelilingi oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julio Alvarez, umpan cari gol. Kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hasan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi mampu dia menambah sedenak, kembali curai pemain dari Mesir. Kembali di sini ada Mohamed Salah, melilit dia mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lasin, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih melilit dia. Masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani.

nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina dan masih aman lagi di gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada McAllister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada McAllister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli dan kembalikan Lionel Messi. Lionel Messi umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada McAllister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musabu ataupun Montel, tarik lagi kepada McAllister. McAllister umpan dorong ke belakang, ada lemas yang terasa syuting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan jauh melengkung ke lembang agar Mesir, terjadi lagi kepulauan tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari main belakang dari Mesir. Trezeguet kini lempar ke dalam, sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah. Di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi

0: bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristian Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi, ada Mustafa Saumir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Saumir, namun arah bola juga masih masuk ke gawang dari Mesir. 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi, memang cukup apik, cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
1: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
0: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sayap tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masuk kepada Hafiz, dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Ati Adambakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam, sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikan bola kepada kembali ke belakang. Di sisi sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, meliuk dan membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Bang Alister mencoba melesat pemain, sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutip-utip dan masuk kotak penalti Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Bang Alister, langsung shooting, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan, sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi, sudah dilakukan, melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Saumir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi berhasil di sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi, umpan depan, sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Saumir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya under Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini, berjaya 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada

0: 3 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2. Setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik atau menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
1: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan. Dia dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelar karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
0: Ya, memasuki menit ke-85 babak kedua ini setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi? Bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang ditujuk adalah Romero, dorong lagi ke kanan. Coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah. Ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes. Dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez. Namun kembali Martinez melakukan tendangan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Dan ternyata sulit dijangkau tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi. Dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tampaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi ada Rami Rabia. Maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 14 tadi, ya Pati, Hamdi Pati. Tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kisah masih menantikan, cukup seru pertandingan pada malam hari di pendengar waktu Indonesia Barat kini. Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez. Tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang dari kosong depan saja ada di kepada rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi. Dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani. Kita masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan. Bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Atia ataupun Pati. Pada Atia ataupun Pati tampaknya tambus sulit dijangkau tadi. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya, nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini. Sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah. Masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes. Nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero. Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih memiliki dia umpan balik lagi kepada Paredes. Dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez. Umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez. Kerjasama 1-2 bersama dengan Enzo Fernandez. Dorongkan lagi, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir. Namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Lautaro Martinez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88 35 detik.
1: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri. Bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Estu, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi. Dan di sisi itu langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru digantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol! Enzo Francesco mengaduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0 dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua. Dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali. Bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus, berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola, kan sebenarnya di belakangnya ada temannya.
1: ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mo Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus, dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, yeah, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan ya,
3: menariknya Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi, tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier, dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi. Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini. Dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassine. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan. Maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah, namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina, sudah dilakukan deras datangnya bola meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola dia, umpan langsung ke depan. Maksudnya kepada barisan striker, ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan, keras datangnya bola. Maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang dituju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fati, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan. Maksudnya tadi kepada Omar Marmus, namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh 2 orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir yaitu Marwan Ati ya, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Prancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier, dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Prancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hassan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapan permainan. Terlalu kencang tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola. Hari ini sudah dilakukan. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez. Beliuk-beliuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola dia. Umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus. Namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia. Dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia. Kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez. Memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia. Dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung. Dan mendengar dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
4: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah, tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bung?
5: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk di belakang mereka sangat minim sekali. Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
1: unggul ya 2-1 tadi. Omar Marlos ini striker murni ya, yang menurut saya
4: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
1: Minimal pemain tengah yang diganti. Di saat masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
4: Okay.
1: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
4: Iya.
1: Yang kanan yang diperbaiki.
4: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya, bisa aja kan kalian juga pagi hari ini.
1: Ya.
4: Saya ke Pak Hanafi dulu, Bukes dulu, Pak Hanafi di Padang, pagi.
6: Halo, pagi, salam olahraga.
4: Ya. Silakan.
6: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10, ini udah disajikan, ini kayaknya ini masih udah kemenangan gitu.
4: Baik.
6: Mana lagi saya ini pendukung Mesir tapi tetap mau masalah, walaupun ini mungkin tetap mau masalah langsung bertanding 2030 nanti.
4: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian, Argentina. Wah, luar biasa. Bu Indra di Cirebon, pagi.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh.
4: Jaya.
7: Iya,
4: silakan.
7: Messi nggak jadi pulang.
4: Nggak jadi pulang.
7: Ya, lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental. Awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0, tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
4: Oke.
7: Yang jadi juara.
4: Terima kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
8: Pagi, Mas Pacar.
4: Iya. Iya.
8: Kalau menurut saya, pas besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
4: Oh, Argentina kan disebut?
8: Itu Mas.
4: Argentina kan disebut?
8: Hah?
4: Argentina.
8: Argentina, mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina ada.
4: Oke, aja deh lagu. Pak Tato Surabaya, halo, pagi.
9: Selamat dini hari.
4: Ya.
9: Halo.
4: Ya. Jaya, silakan.
9: Ini saya baru puas. Jadi perlawanan ada. Jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
4: Terima kasih. Okay, Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang serak juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir, mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh
1: ya. Termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
4: insiden
1: tadi kan, yang waktu gol pertama kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi, mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan tetap berpengaruh, apalagi cara mereka melakukan pressing. Sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumpuh. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya.
5: Messi dapat peluang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
4: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan, tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendiri Bu?
5: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan, begitu juga dengan Mustafa Sikou. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi
4: yang tadi yang disampaikan oleh Bu Indra ini menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat Bu?
5: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
4: tidak terlihat ya, iya, perbedaannya.
5: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerangkan malah pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun cukup jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
4: Jauh sekali ya, setengahnya
5: gitu. Jadi yeah, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan asis buat pemainnya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit bantuan saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
4: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pergantian pemain yang pertanyakan
5: Mesir.
4: Jadi, Mesir, oh iya, jadi
5: makanya
4: menit ke 60-an itu tadi
5: ya, tadi yang pasti kehilangan Hasan tadi kan
4: sangat timpang sekali tapi, itu terasa.
5: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang. Tapi soal naluri bermain aja gitu.
4: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis sudah ditambah lagi, luar biasa. Ya.
5: Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine-nya 13 gol ya.
4: 13 gol.
5: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top score yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika sudah 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
4: masih ada peluang untuk bisa membobol
5: lawan. Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
4: Betul.
5: Yang pasti
2: sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
10: Iya.
2: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Juswanten yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
10: Iya.
2: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini ada masih ada kesempatan perempat final lagi.
10: Iya.
2: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
10: yeah,
2: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol,
10: yeah,
2: sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
10: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
2: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Juswanten gitu. Dia udah 8 ya. Sebab udah 8 ya, itu udah 8. Berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
10: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri sampai dengan saat ini, walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa, udah assist, udah gol, top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah ini

0: baru.
1: Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total.
2: Iya. Iya.
1: Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain terbuka, bahkan melakukan build up di belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, yeah. Lalu bola dilakukan.
2: Iya, yeah. Serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
1: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik dibandingkan Usan. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Usan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. Di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi dan kembali lagi, keputusan dia menggunakan pemain penyerang murni ketika timnya terserang, itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
2: Itu menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
1: Ya, betul. Yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar, selalu kebobolan. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan itu kebobolan dua kali lagi.
2: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun di depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga di belakangnya, ya bisa dibilang, dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya, enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti, siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
1: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hasan.
2: Nah,
1: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
2: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya, ini pertandingan menarik bukan?
1: Sangat menarik.
2: Sangat baik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah. Ini jual beli serangan,
1: ya.
2: Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan ada terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina.

айтқан дуэльден бір нөкетілді. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Visiples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026, pukul 03.00.

Piala FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat.

0: serta sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu kami

0: bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah, Mbak, ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan, ya. Ya, salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi itu.
1: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang, ya, seperti itu, Pak Rohman.
0: Benar.
1: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
0: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
1: Oke.
0: Ya.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
0: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Mbak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90.

0: antusiasnya cukup tinggi sekali ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke, kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
1: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
1: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus SD? SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
1: Ya, 270, cuman SD ini yang cukup apa, itu sulit, mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu, karena ini modelnya boarding school, mbak. Model.
0: Jadi menginap ya di sekolah?
1: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
1: Nah, kami mencoba untuk apa jenjang SD ini ada semacam apa ya rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu, karena ada kakaknya di mana ada kakaknya SMP atau SMA lah,
0: ada yang menjaga gitu ya Pak ya.
1: Ya, model seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
1: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlak karimah itu lebih ditekankan. Lebih ke sana, Mbak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama Pak di Sampang?
1: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain ada apa masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini. Gitu. Okay.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
1: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
1: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak Pak yang sudah direkrut?
1: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini cara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat.

0: saja.
1: Yeah.
0: Tidak hanya Serpong saja, keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan apa guru.
1: Iya. Iya, tapi kalau untuk di Sekolah Rakyat Sambang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
0: Belum.
1: Oh,
0: jadi
1: belum, ya.
0: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
1: Nantinya akan menyesuaikan juga ya,
0: ya,
1: untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sambang?
0: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school,
1: ya,
0: ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya?
1: Itu.
0: Apa yang diajikan? Apakah ada di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran? Bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan,
1: yeah,
0: dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
1: Akhirnya difasilitasi ya, juga ya di Sekolah Rakyat jadi, ini.
0: Ya, jadi kita memang sangat menginginkan bagaimana ini ya ala pesantren.
1: Baik.
0: Alat pesantren gitu.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan ya, Sekolah Rakyat ini.
0: Oke, terima kasih. Jadi adanya Sekolah Rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah distrik 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di Sekolah Rakyat. Itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain.
1: Okay.
0: Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
1: Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Radio Pro 3 Spokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Warner School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Singapura tuh, yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami di, dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
2: Wawancara Pro 3.
5: Bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
0: Baik, terima kasih Mas Yudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people to people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat Mas Yudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat specialized education for high achieving students strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
0: Tapi bottom line yang masuk di ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di Asia, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
0: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya. Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
0: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris. Kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita. Lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Uti, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Mm-hmm. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya. Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Dan.
6: Ya, jadi kita ini

0: Sultan Sibori yang merupakan Raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1900.

0: kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik selama musim libur sekolah.

0: Saltolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona lanskap IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
1: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, yang kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
0: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono

sebagian warta berita pada

0: organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan kebunikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lingkungan di daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya. Ya.
0: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
0: Ya. Ya. Okay. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya, untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
0: Iya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, saya beri resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita kumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
0: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri ya, untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi ya, untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Nah, kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak bagi negara kecil yang terkenal di dunia, jadi pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
0: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih satu bulan ini, nah, boleh katakan warga kita bangsa Indonesia begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah.
0: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
0: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru bisa difasilitasi ya oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya, meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Yeah.
2: Belum lagi transportasi dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang apa namanya ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
0: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
0: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak
2: Madi? Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu. Tetapi itu cukup untuk merangkul kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
0: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk menggambar.
2: Iya kan, itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu. Ya.
0: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
0: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
0: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSB semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya. Piala Dunia ini ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu, ada
0: aturan-aturan baru ya.
2: Aturan baru dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya. Kan banyak

0: sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
1: Betul-betul.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering ngeser-ngeser supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu, jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Dan ini secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi, apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
0: Spanyol
1: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
0: luas sekali dampaknya ya,
1: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
0: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
1: Ya, dan teknologi digital kan itu yang penting, lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal.
0: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden

sukses selalu.

0: RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisian kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brasil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget. Dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti, starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang nama yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya coba buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fajar.
0: Iya.
1: Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa? Apa pengajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3 Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini ya, kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Ega, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Selamat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi 3 gol 2 assist, lalu ada Breel Embolo, ada Dan dan Ruben Vargas semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh
0: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antara Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini dukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Kasih sudah, kita sudah menikmati. Sudah cukup ya. Ya, terima kasih.
0: Menikmati banget ya.
3: Ya, alhamdulillah. Ternyata waktu yang tinggal mau habis masih bisa 3-2.
0: Oke, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah.
0: Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Paronya terputus, dan kalau gitu, wah, besoknya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi, pagi semuanya.
0: Nggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
4: Waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini. Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti, itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mas Hambi.
4: Ya betul,
0: Mas Hambi. Cuma dia 3 gol, 2 asis, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya.
4: Betul.
0: Hah? Nggak ngapain?
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan itu aja.
0: Bu, Vargas juga.
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Di kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya, Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazami yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist, memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di
0: katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih. Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak benar-benar nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Doye juga ngegolin juga, dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah itu adalah Swiss yang sekarang ini begitu tajam, begitu performnya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Nah, salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya, ya betul ya.
4: Yang lolos, yang Norwegia.
0: Ya. Dan Norwegia.
4: Ya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika Latin. Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Nah, gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
4: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan.
0: Ya.
4: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia mereka mengungguli Portugal. Sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0.
0: 2-0 sorry.
4: Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
0: Yeah.
4: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
4: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Yeah.
4: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Néstor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya, karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara sama legend adalah Brazil,
0: Hugo
4: Bonito.
0: Yeah.
4: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
0: Lebih pragmatis lah.
4: Pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya, tapi kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz
0: dan
4: James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif ya. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan sebagai masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi tim kuda hitam, ya.
4: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru
0: menciptakan 5 gol. Tapi kebobolan cuma satu.
4: Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik, ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
5: Iya, olahraga, Mas Pakar.
0: Jaya, silakan.
5: Yang ngopi belum ini mas?
0: Udah dong.
5: Ya, kalau menurut saya sih nanti satu-satu mas. Iya mas, kayaknya mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
5: Iya.
0: Oke. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
5: Iya.
0: Oh, sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
6: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
6: Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Silakan Pak Toto.
6: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan menang dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh itu jadi lebih apa?
6: 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Pak Jaswa di Brebes. Silakan Pak Jaswa.
7: Jaya.
0: Silakan Pak Jaswa.
7: Aku lagi nunggu perahu Bu mau pulang tadi dukungannya kalah.
0: Mesir.
7: Iya.
0: Lemes banget makanya. Ya udah.
7: Dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu.
0: Oh berarti dua malam kalah terus berarti kemarin jagoin Portugal.
7: Iya.
4: Jadi sekarang ini jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
7: Iya, makanya bingung.
4: Bingung. Oke, okay, baik.
7: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bu?
4: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
7: Yang kedua kali.
4: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
7: Iya, terus katanya kan enggak jadi. Itu maksudnya enggak jadi gula apa gimana?
4: Oke. Okay. Oh iya iya, itu Pak Caswa karena dianulir. Jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
8: terhadap, sebelum terjadinya gol ada pelanggaran
4: sehingga gol itu tidak sah.
8: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir.
4: Gitu Pak Caswa.
7: Pelanggaran ya, Bung ya.
4: Iya, pelanggaran dulu baru gol gitu. Jadi dianulir.
7: Penasaran tadi.
4: Iya, baik. Makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
9: Pagi Bang.
4: Iya. Gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
9: Jagoin Kolombia lah.
4: Jagoin Kolombia?
9: Iya.
4: Oke. Okay.
9: Karena pemain Kolombia takut ya nanti setelah jadi Escobar terjadi lagi.
4: Oke. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz. Itu skornya 2. Kalau harusnya 3. Satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik overlapping, Mojica dan juga Munoz itu seringkali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya, siapa nih sekarang?
8: Ya, Rider
4: sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget, tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Rider ini.
8: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Rider, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi, ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi dan Ruben Vargas, ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Kita belum tahu
4: cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas
8: tidak ada kabar dari cedera, okay. Ya mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan. Mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
4: motor serangan.
8: Menjadi menjaga stabilitas.
4: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
8: Jangkar juga di double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
4: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik ini di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin,
8: cetakan gol tunggal ya ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
4: dribblingnya fantastis.
8: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
4: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
8: Ya, meskipun memang belum ada gol ya.
4: Belum ada gol.
8: Ida yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
4: Iya.
8: Kecuali Luis Diaz ya.
4: Kecuali Luis Diaz. Ya,
8: itu Luis.
4: Makanya pemain belakangnya gitu.
8: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa, tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
4: Iya, saya melihat bagaimana penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia. Beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma,
0: juga punya Ndoye. Ndoye dribblingnya gila, Vargas gila, Embolo gede badannya. Itu kalau lawan dan negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner itu terlihat menjulang lah pokoknya. Embolo dan juga Mazambi sayangnya nggak main. Saya sampai ingat kalau Embolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Dwight Yoak. Nah itu dua raksasa gede. Dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya, instingnya luar biasa
8: yeah.
0: dari kedua pemain. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
8: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya. Karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun. Dan bermain di Freiburg di Jerman. Tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih
8: Murat Yakin dan kayak dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Abdon Jazari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asyari
0: jarang dimainkan.
8: Jadi
0: okay, baik.
8: Oh, ini pertandingannya tidak mudah juga.
0: Oh, pekan Asyari. Oh iya, sorry, ada pendengar, saya coba sapa dulu. Pak Wibi, mohon maaf, Pak Wibi pagi. Pak Wibi tembus masuk di Rembang, halo.
10: Halo.
0: Pagi. Salam olahraga, Mas Solihin. Silakan.
10: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
10: Ya, kalau menjadi ini memang suatu kejutan ya.
0: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
10: Iya. Mungkin sampai ke babak besar ini kalau.
0: Oh. Oke, baik. Makasih. Belanda pulang. Jerman pulang. Portugal pulang. Nah, ini nih. Dua ini. Pak Arjun. Pak Arjun di Makassar pagi.
11: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga, silakan.
11: Ya, saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
0: Wah, ini dia. Sama-sama ya, kuat, imbang kayaknya.
11: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
0: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih Pak Arjun?
11: Ya, dan Kolombia masuk di semifinal lah.
0: Oke, baik, makasih. 1-0 aja. Oke, baik. Tapi kalau dari FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
8: Kolombia.
0: Masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bu? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya bisa. Itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
8: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
0: kebalikannya.
8: Swiss yang saya kira mungkin mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua bek sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
0: Solid.
8: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
0: Iya.
8: Jadi memang
0: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
8: Catatan statistiknya dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
0: Oh,
8: memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
0: Berhasil.
8: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
0: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
8: Yes,
0: ya. Rodriguez
8: versus Rodriguez.
0: Oke, baik sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai.
4: sudah mulai pemanasan, terlihat ada Luis Diaz, Luis Suarez masih belum skor juga ya.
8: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan
4: dia. Bukan Uruguay,
8: namanya sama.
4: Ini namanya mirip.
8: Iya. Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
4: Oke, baik kalau begitu. Bung Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
8: Berapa coba detiknya?
4: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lempar ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Panji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
8: Kobel.
4: Kobel ya, spellingnya. Oh. E-nya agak beda nih.
8: Iya, ejaannya yang benar ya.
4: Ya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya?
8: Belum.
4: Ini baru pelatih dari Kolombia.
8: Ya, kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya?
4: Yakin.
8: Murat yakin.
4: Kembali lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi ke tepi penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayak ini orang.
8: Lucumi.
4: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor 26 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, namun mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih coba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih dari Zakaria kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di dalam kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia. Nomor punggung 17 dari Kolombia ada John Johan ya, dan
0: 13 di sana. Ada Ndoye. Alirkan lagi pada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss ini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Swiss nampaknya tadi. Tapi Zakaria mundur saja kepada Evaldi. Sodokan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Saka di sana, coba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, coba sodorkan bola ke mumpung 7 di sana, kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Masai menamun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi kirimkan bola ke depan mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana, melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi benturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mujica tadi, berhasil melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya, beli bebas di sana. Ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Kolombia, masih memainkan bola, James Rodriguez. Ada juga nomor punggung sebelah sana, John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Alirkan lagi, namun sempat terlepas, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih nampaknya Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada Joe Gustavo, oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada FLD, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Ambil lagi pada FLD, sodorkan bola ke depan kepada Saka. Dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi John Arias. Lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta. Alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Puerta. Memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi. Bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi, jadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya, Brill Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih menantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri. Ada Johan Mojica ke depan dia, mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, coba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara. Coba lagi pemain Kolombia, oh, kembali patah tengah jalan. Ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola, bersama 4-1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya, kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dan Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh, mendapat pelanggaran tadi dari Evaldi dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini. Peluang bagi timnas Kolombia, pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez di sana juga, dan 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez konsentrasi sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi halolannya oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Bung Tomo.
13: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya nih pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas geser dia, ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez. Umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas, menggunakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia, tidak ada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez. Mengganti lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan. Pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi. Pada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz. Di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss kali ini. Masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica. Kembali kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan. Pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kembali kepada Luis Diaz. Dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz di kesempatan dini hari kali ini. Belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias. Dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan, ada James Rodriguez di sana. Pendek lagi kepada Lerma hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez, sedang bersiap James Rodriguez. Nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss, atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang. Kali ini pemain-pemain Kolombia memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana, langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostumera kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss. Kali ini pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler belakang dia, Akanji dan juga Elveldi bekerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana, terjatuh Granit Xhaka, jadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit menunjukkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 pertandingan? Alah, 23 pertandingan dan 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu, bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
8: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini, dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang benar-benar terbuka tadi lewat Huerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di depan.
13: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi ngantuk ya.
8: Ini jam 3 di sini.
13: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI di manapun Anda berada, mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia. Sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tom Hakim, Indra Frigiantara dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di

0: kembali berlangsung. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elvedi di sana? Di sektor lini belakang Swiss, bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka, Kobel. Masih kepada Elvedi, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss. Masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana. Kembali kepada Valdi. Masih Valdi. Geser lagi ke belakang kepada Kobel. Pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia. Ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria. Kepada Valdi lagi ke tengah. Masih di sektor belakang mendekati dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya. Belakang lagi. Kobel. Masih Kobel di sana. Pendek dia kepada Akanji. Lebar dia. Kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka. Terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor 16, Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah. Sudah pendek saja dilakukan tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss. Kali ini Fruler ke belakang lagi. Elvaldi masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fruler ke tengah dia. Kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana. Membantu penyerangan, kembali kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jasari di sana. Geser lagi kepada Fuller, pemain nomor 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tinggi. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
1: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia. Ada Fuller kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit. Fuller kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada FLD. Dekat lingkaran tengah ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sedotkan kepada Fuller. Masih Fuller melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader pada FLD, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola. Masih Akanji, sodokan lagi ke tengah, mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, ada yang berpenalti. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fuller kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Dan dulu Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss namun kembali gagal. FLD sodorkan saya ke Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. FLD mencoba menggiring bola. FLD sodorkan kepada Xhaka. Xhaka melebar ke kiri kiri, ada Fabian Rodriguez, kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Xhaka

0: pertahan dari Swiss, di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari FLD tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Dihadapi oleh Gregor Kobel, sodokan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan, Akanji mencari main yang dari Swiss kini. Zakaria melebar ke sisi kanan. Sodorkan lagi ke tengah, ada Saka, mencoba menggiring Saka. Menatap ke kiri dan ke kanan Saka, pendek saja kepada Fuller. Depan dia, ada Reader, putar dia, 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan. Mencari kawan yang bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi, upaya dari pemain nomor 17 dengan Mojica nampaknya. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini. Dan hari ini waktu Indonesia, perayaan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali betul dibangun oleh Kolombia. Sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodokan lagi mencoba pemain dari Kolombia dan Doye sentuh sebelah kanan. Pertahanan dari Kolombia tadi perempuan yang sana berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini mengusah bola, sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya, beri bebas. Berbahaya serangan itu dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Sodorkan ke mundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi pada Puerta. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Jefferson Larma mencoba menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang. Berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan, namun membentur tadi pemain dari Swiss. Dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Feldi, Baga Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan, bersiap memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalo tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami, sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta, masih Puerta, sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini, Dalies, umpan 1-2, masih beragakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan, potong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodokan pendek kepada Akanji, umpan 1-2, Fuller kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fuller, menatap ke depan Fuller, pendek saja, umpan 1-2, masih memainkan bola, Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan dari maksudnya, terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 dari Fabian Reader, mundur saja kembali ke belakang kepada Feldi. Putar lagi, nomor punggung 14, Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini, pemain dari Swiss, dan Saka mundur kepada Akanji, ada Fuller di sana, sodokan bola ke depan, mencari Mbolo, namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serangan balik kini dari Kolombia, berbahaya, mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kembali dengan Feldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel, patah posisinya juga, nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri.
1: Ya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan, dari perbaikan dari kubu Swiss setelah Andreessen break tadi ya. Ada dua peluang kita lihat tadi baik ya performa dari kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, jadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
0: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, berhalau halau tadi oleh Veldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi bola dilempar oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss, sektor sebelah kanan. Ini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba cari kawannya, bagaimana mempung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, wah tendangan kembali, tendangan, oh sayang sekali, Cuarta tadi, tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia, kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss, di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya, bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain Kolombia berada di pertahanan berbahaya, kirimkan umpan masuk ya tadi, nang kembali membentur pemain dari Swiss, tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, 1-2-3-4-5 pemain, ya masih terjadi dorong-dorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss kita nantikan. Dan Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Mendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel mengenakan kostum hitam-hitam. Kobel sodorkan kepada Evaldi di sisi kanan, menatap ke depan, Evaldi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi beberapa Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung juga ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalau oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola, pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola di Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas, belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss coba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Dorongkan saja pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan kepada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan. Kiri pertahanan dari Swiss, ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi, Evaldi mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel, cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan, kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica pendek kepada Puerta, Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi, ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz, masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez, ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Veldi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi lempar dicuri lagi oleh pemain Kolombia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, penalti berbahaya, namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri, pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri,
1: saja bagi Kolombia nih, Bung Toma.
2: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Nasim dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar. Dan dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya kali ini. Masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti Vargas, bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mengutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola, pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini. Kembali kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Di belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola, Sanchez umpan langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi, pemain nomor punggung 11 dan Ndoye. Jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia, yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya, Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerjasama dia dengan Gavaldi tadi. Kemudian di sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Amanola Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Alvaldi, umpan langsung jauh ke depan, itu juga adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Offluller ternyata, Remo Offluller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi. Namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik, tendangan gawang saja untuk para pemain, para ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersekol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Para ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6, Denis Zakaria maksud saya. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil digagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya, dan kita Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
1: Ya memang seperti yang dikatakan kita apa bicarakan di awal, Bung Fajar, ya memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
0: Iya.
1: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga, jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip. Dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bu?
1: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 40 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
0: Iya.
1: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti. Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
0: Iya.
1: Dan yang sangat sayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jarden Azari belum terlalu maksimal ya.
0: Iya. Nah,
1: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan main yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
0: Benar.
1: Bisa melakukan tusukan juga, tapi Azari.
0: Tapi sebenarnya kita punya ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
1: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brille Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik. Koneksi yang baik antara 3 pemain depan mereka plus juga support dari Azari di.
0: Nah, Ardon Azari gimana penampilannya, Bung?
1: Sejauh ini, Bung? Ya itu tadi belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita tahu, dan kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe, yang biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga kotak penalti.
0: Benar.
1: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
0: berada di luar kotak penalti itu untuk mengumpan.
1: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
0: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang gitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
1: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
0: target
1: efektivitas ya hanya baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
0: Nah, lebih terukur ya.
1: Ya tapi betul.
0: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti, apakah bagaimana kedua belah pihak memecah kebuntuan ini, apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita selamat berita.

0: menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pula dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karis Marifki Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas

status apa tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada itu kita bisa menggunakan

exceptuant l'oli, porta

0: Liga Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, benar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sedotkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung, jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini, menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana, pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi, jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Dan ambil kedua masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan, bagaimana juga Shaw serta sebelah kanan alirkan lagi pada Rodriguez, masih Rodriguez berputar lagi, Rodriguez tarik mundur ke belakang, ada Granit Xhaka 4-1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia mundur menggerakkan, ada Xhaka lagi masih disisihkan pertahanan.
1: Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lutfi. Di sana masih main kelebihan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mohika di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya. Mohika dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor 14. Maksud kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez. Tadi umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Langsung saja dicocor oleh penjaga Kobol di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga. Kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini, jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mohika. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, geser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini coba untuk melakukan penetrasi, beban batahan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor 25 sepertinya, 23. Daniel Suarez ya, nomor 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss kali ini, umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang. Ada Mohika tadi sepertinya, ya Mohika kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Feldi. Pemain dari Swiss nomor 24, masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana satuan tadi yang dilakukan oleh FLD, yang kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mohika ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung
3: Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti, masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobo. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobol ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti, Swiss buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
4: Untuk Venezuela tadi.
3: Ya, nah, namanya juga
2: Latin aja semua.
3: Iya, tapi kalau ada mereka Latin ya kan.
2: Udah bangun belum?
3: Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya. Di sektor kanan, lini serang dari Kolombia, pemain nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, pada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola, Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, menunggu juga umpan nanti maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan, cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia, di mana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
4: Bukan ya? Campas Rem atau Campas Kopi?
3: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobo bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobo. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobol. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobol. Ya, lewatin ya bang. Keluar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, tampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Dan dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan. Ini serang Swiss.

0: terbaik untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya, bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi. Ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa dipatahkan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez, yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya, dan dipaksakan untuk melepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gerhard Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat tadi Jibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Gamitor Campas yang sudah mencetak satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
0: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi atau seperti apa Anda melihatnya, Bung?
1: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning ya, kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
0: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohem.
1: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang mungkin butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
0: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gian Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson break, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss yaitu Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partai kah

0: anggota gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih bergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Brill Embolo, main untuk klub Rene ini, sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
1: Ya, Kolombia kini coba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola, melihat sudut belakang kepada Sanchez. Lihatkan lagi Sanchez ke depan, lakukan bola ke depan mencari kawannya, namun berkat kepada Valdi tadi, kuasa kebetulan Deco Kogel tadi, lakukan bola ke depan mampu kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia, Deco Gero. Lakukan lagi coba mencari kawannya, sampai terlepas terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke penalti, namun kembali hasil dipotong oleh Deco Kogel tadi. Gerakan main dari Kolombia namun juga sudah dalam kontrol. bola ke depan mencari yang gol, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada Sanchez di sana, kini menguasai bola, pendek saja pada Vargas di dalam gawang dari Kolombia, menatap ke depan, sudah dilakukan pandangan kaki kiri, jatuh lagi pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, coba lagi dikejar, rebutan lagi dekat di karang tengah pemain Swiss, kini Ander Doye menguasai bola, bersama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan di daerah penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss, kirimkan lagi, masih keluar penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan ada Doye tadi, mencoba mengejar kembali lagi Doye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan, Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan dari Embolo tadi di daerah kotak penalti, kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, cari kawannya, lebar ke sisi kanan, ada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez, Sanchez pada tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi, tendangan bebas dihasilkan ini bagi Kolombia. Ya, dapat peringatan Embolo dan juga Bruno Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Maksud kami penjaga gawang dari Kolombia angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan bersiap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola. Pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, klik saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, masih Gregor Kobel, masuk ke 80 babak yang kedua ini, kedua masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin dan diperbutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss, kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola di karang tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, mundurkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola, Doye ke tengah mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi turun depan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tempatan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung tim. Ya. Obel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss nomor 11 Ndoye.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda. Dan yang pastinya yang kita tunggu-tunggu ya, program Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauziah S.Pd. di pagi hari ini akan membahas topik bersambung nih nampaknya dari minggu kemarin ya, Kaum Dangu. Bagaimana kita memberikan pola asuh kepada anak ya, supaya terhindar atau mungkin bisa memanage gadget gitu ya, sehingga anak ceria tanpa gadget nih Kaum Dangu ya. Anak-anak zaman sekarang ini sebagian besar kecanduan gadget nih Kaum Dangu, dan bagaimana seharusnya anak ini lebih ceria tanpa gadget ya. Kita kan langsung saja dengarkan pemaparannya dari Ibu Ustazah Nikmah Fauziah S.Pd. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdengar jelas Bu Ustazah?
2: Kadangu.
1: Alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah. Bu Ustazah ini rupina ini bagian kedua minggu kemarin Bu Ustazah ya.
2: Leres.
1: Mohon mangga. Urang ngawitan Bu Ustazah mangga.
2: Mangga. Hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amin. Yang mugi basaimin. Hadirin Kaum Dangu Cahaya Pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan. Seperti biasa, saya akan mengajak Kaum Dangu untuk membuka mushaf Al-Quran. Dan kali ini kita akan baca surah As-Saff ayat 1 sampai dengan ayat 4. Insya Allah ini ada erat kaitannya dengan tema kita di pagi ini.

0: Sadaqallahu alazim. Barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah. Di pagi ini betul tadi disampaikan oleh Kang Beni bahwa di Rabu ini kita akan melanjutkan tema Anak Ceria Tanpa Gadget bagian kedua. Nah, namun sebelumnya barangkali ada kaum dangu yang belum menyimak ya untuk pertemuan yang lalu. Kita sudah membahas yang poin pertama, pengertian anak ceria tanpa gadget. Kemudian dalil tentang menjaga anak dari hal yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, mengapa anak perlu dibatasi dari gadget? Nah, itu sudah dibahas di Rabu yang lalu. Dan sekarang kita akan membahas di poin keempatnya adalah ciri-ciri anak ceria tanpa kecanduan gadget. Setelah memahami pentingnya membatasi penggunaan gadget pada anak, maka pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana ciri-ciri anak yang tumbuh ceria tanpa bergantung pada gadget? Perlu dipahami bahwa anak yang tidak kecanduan gadget bukan berarti anak yang sama sekali tidak mengenal teknologi. Yang dimaksud adalah anak yang mampu menikmati kehidupannya tanpa menjadikan gadget sebagai sumber utama kebahagiaan, hiburan, dan aktivitas sehari-hari. Anak yang tumbuh dengan penggunaan gadget yang sehat biasanya memiliki keseimbangan dalam kehidupannya. Ia dapat bermain, belajar, beribadah, berinteraksi, dan beristirahat dengan baik tanpa harus selalu ditemani layar digital. Keceriaannya lahir secara alami karena hatinya terisi dengan berbagai pengalaman nyata yang bermanfaat. Kaum dangu rahimakumullah, salah satu ciri yang paling mudah terlihat adalah yang pertama, anak tersebut aktif bergerak dan senang melakukan kegiatan fisik. Ia menikmati bermain di luar rumah, berlari bersama teman-temannya, bersepeda, bermain bola, lompat tali, atau berbagai permainan tradisional lainnya. Aktivitas tersebut membuat tubuhnya lebih sehat dan kuat. Anak seperti ini biasanya tidak mudah merasa bosan karena ia mampu menemukan kesenangan dari lingkungan sekitarnya tanpa harus selalu memegang gadget. Nah, jadi di Kak Emut ya Kang Beni bahwa menuju alit gitu ya buat anak teh. Kalau Kak Emut, ayo kita main bola, cenah main bola. Ternyata lihat kaos kaki Abdi tuh Kang Beni di uyak-uyak tuh. Di main bola di bumi. Main bola aja pas pada di tempat cucian kan mana ya kaos kaki teh. Oh iya mah cenah tadi aku main bola tuh sama A cenah. Terus ada di kolong kan aku gol cenah. Jadi di rumah itu Masya Allah. Ini jual itu. Ya Allah, jadi kaos kaki aja bisa dijadiin bola gitu.
1: Betul.
0: Nah itu kan mungkin anak senang ya dengan main bola. Tapi kan kalau di luar sepertinya tidak memungkinkan gitu. Akhirnya di bumi gitu. Nah itu kan gak apa-apa, kita jangan marahin, biarin aja. Oh Masya Allah. Nah siapa yang menang? Adik. Alhamdulillah. Nah jadi karena gol, jadi ada di lebet kolong kasko kursi gitu. Karena Jadi kayak ingat emut zaman baheula gitu, kapungkur juga anak alalit kene. Nah hadirin kaum dangu, selain aktif secara fisik, anak yang tidak kecanduan gadget umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia nyata. Mereka senang bertanya tentang berbagai hal yang mereka lihat dan alami. Ketika melihat hujan, mereka bertanya bagaimana hujan turun. Ketika melihat tumbuhan tumbuh, mereka ingin mengetahui prosesnya. Ketika melihat hewan, mereka tertarik mempelajari kebiasaan dan kehidupannya. Jadi rasa ingin tahu seperti ini merupakan tanda bahwa perkembangan intelektual anak berjalan dengan baik. Nah, kemudian hadirin kaum dangu, ciri berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi anak yang lebih banyak berinteraksi dengan keluarga dan teman-temannya biasanya lebih berani berbicara, lebih mudah mengungkapkan perasaan, dan lebih mampu memahami apa yang dirasakan orang lain. Mereka terbiasa melakukan kontak mata saat berbicara, kemudian mendengarkan dengan baik, serta belajar menghormati orang lain dalam percakapan. Keterampilan sosial seperti ini sangat penting bagi kehidupan mereka di masa depan. Nah, lagi-lagi emut zaman akapungkur nih, alit, yang kecil itu kan, yang kecil itu talkatif ya, seneng berbicara gitu. Dek, kalau ada tamu, bilang tunggu mamah ya. Mama lagi sholat dulu. Mau siapa tamunya mah? Ya ibu-ibu pastinya gitu kan. Oh ya udah. Pas ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu udah kata mama, ibu tunggu dulu masuk aja. Ngobrol salami abdi di sholat ya Allah gitu. Nah ini dia tuh mewakili saya ketika saya sholat gitu kan. Nanti dia ngobrol gitu. Oh masya Allah ibu ini murang kali nak. Nyala lambung gitu kan padahal masih kena alit. Ya itu kan panginten anak dibiasakan untuk berkomunikasi di
1: Betul.
0: rumah, tidak diem gitu karena itu ya. Jadi teringat zaman anak-anak saya masih kecil dulu. Nah, anak yang tidak bergantung pada gadget juga, yang berikutnya adalah cirinya adalah cenderung lebih kreatif ya. Ketika tidak

yang tidak kecanduan gadget biasanya lebih mampu mengendalikan perasaannya. Nah, ia mungkin tetap merasa sedih, marah, atau kecewa sebagaimana anak-anak pada umumnya. Namun emosinya tidak bergantung pada keberadaan gadget. Ketika gadget tidak diberikan, ia masih dapat menikmati aktivitas lain dan tidak langsung marah atau menangis berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaannya berasal dari banyak hal, bukan hanya dari perangkat elektronik, gitu ya. Nah, anak kalau sekarang kan anak nangis nih, HP diem gitu kan, kan gitu sekarang mah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tausiah ini kita bisa membatasi gadget untuk anak. Nah, kemudian ciri lain yang sangat penting adalah kedekatan anak dengan orang tua dan keluarganya. Anak yang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget biasanya memiliki hubungan yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Ia senang mendengarkan cerita ayah dan ibunya, menikmati waktu makan bersama, membantu pekerjaan rumah sederhana, serta terlibat dalam berbagai aktivitas keluarga. Hubungan yang hangat ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental anak, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pendidikan nih, Kang Benny juga kaum dangu. Anak yang tidak kecanduan gadget umumnya lebih mudah fokus saat belajar. Ia mampu mendengarkan guru, membaca buku, kemudian mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik. Hal ini karena otaknya tidak terus-menerus terbiasa menerima rangsangan cepat, seperti yang sering ditemukan dalam video pendek atau permainan digital. Kemampuan fokus dan konsentrasi yang baik merupakan modal penting untuk keberhasilan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi yang tidak kalah penting, anak yang tumbuh tanpa ketergantungan gadget biasanya lebih dekat dengan nilai-nilai agama. Kemudian mereka memiliki banyak waktu untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal doa-doa harian, mengikuti kegiatan keagamaan, serta beribadah bersama keluarga. Jadi orang tua juga lebih mudah menanamkan akhlak mulia karena anak lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan nyata dibandingkan dengan dunia virtual yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hadirin kaum dangu rahimakumullah. Jadi itulah ciri-ciri anak yang tanpa ketergantungan gadget ya. Berikutnya kaum dangu rahimakumullah, manfaat anak ceria tanpa kecanduan gadget. Nah, ketika seorang anak tumbuh tanpa ketergantungan pada gadget, ia akan memperoleh banyak manfaat yang sangat besar bagi kehidupannya. Baik dari sisi kesehatan fisik, perkembangan akal, kematangan emosi, kemampuan sosial, maupun kehidupan agamanya. Manfaat-manfaat tersebut mungkin tidak selalu terlihat secara langsung dalam waktu singkat, tetapi akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan masa depan anak. Pada hakikatnya, masa kanak-kanak adalah masa persiapan untuk kehidupan yang lebih panjang di masa depan. Apa yang dibiasakan pada masa kecil akan menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk kebiasaan, pola pikir, dan kepribadian seseorang ketika dewasa. Jadi, semakin banyak waktu yang diisi dengan aktivitas yang sehat dan bermanfaat, maka semakin besar pula peluang anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas. Kaum dangu rahimakumullah, salah satu manfaat terbesar dari berkurangnya ketergantungan pada gadget adalah yang pertama, kesehatan fisik yang lebih baik. Anak-anak pada dasarnya memiliki energi yang sangat besar dan membutuhkan banyak aktivitas gerak untuk mendukung pertumbuhan tubuhnya. Ketika anak lebih sering bermain di luar rumah, berlari, melompat, bersepeda, bermain bola, atau melakukan berbagai permainan aktif lainnya, maka otot, tulang, dan sistem tubuhnya berkembang dengan lebih optimal. Sebaliknya, kaum dangu, terlalu lama duduk sambil menatap layar gadget dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik yang dibutuhkan tubuh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti kelelahan mata, nyeri leher, gangguan postur tubuh, gangguan tidur, bahkan obesitas,
juga

0: buat kurang bergerak ya. Oleh karena itu, anak yang tidak bergantung pada gadget umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kaum dangu rahimakumullah, selain kesehatan fisik, manfaat besar lainnya adalah yang kedua, perkembangan otak yang lebih optimal. Nah, jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa anak belajar dengan sangat baik melalui pengalaman langsung. Ketika anak bermain balok, menyusun puzzle, menggambar, membuat kerajinan tangan, atau melakukan percobaan sederhana, otaknya sedang bekerja untuk memecahkan masalah, berimajinasi, dan mengembangkan kreativitas. Nah, jadi aktivitas semacam ini jauh lebih kaya dibandingkan hanya menerima hiburan secara pasif dari layar. Kemudian manfaat berikutnya adalah yang ketiga, meningkatnya kemampuan sosial anak. Nah, anak yang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget biasanya lebih sering berinteraksi dengan keluarga, saudara, dan teman-temannya. Bahkan tadi dengan tamu sekalipun, karena dia diajarkan oleh kita untuk selalu menyapa, senyum, salam, dan sebagainya misalkan ya. Karena dari interaksi tersebut mereka belajar berbicara dengan sopan, ya, menghargai orang lain, menunggu giliran, berbagi, kemudian bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara baik. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, dari sisi emosional, anak yang tidak kecanduan gadget biasanya, ini di poin keempat ya, ciri yang keempat, memiliki kestabilan emosi yang lebih baik. Mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada benda tertentu. Mereka mampu menikmati berbagai aktivitas sederhana tanpa harus selalu mencari hiburan dari layar digital. Ya. Akibatnya, mereka cenderung lebih sabar, lebih mudah mengendalikan diri, dan tidak mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tantrum gitu ya. Nah, hal ini sangat penting karena kemampuan mengelola emosi merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, manfaat lain yang sangat berharga adalah tumbuhnya kreativitas. Jadi ketika seorang anak tidak selalu mendapatkan hiburan instan dari gadget, ia terdorong untuk menciptakan kesenangan sendiri. Ia mulai berimajinasi, membuat permainan, menggambar, membangun sesuatu, atau mencari cara-cara baru untuk mengisi waktunya. Jadi kreativitas seperti inilah yang menjadi salah satu ciri anak-anak yang cerdas dan inovatif. Nah, kaum dangu rahimakumullah, tidak sedikit ya tokoh besar dalam sejarah yang tumbuh dengan kebiasaan membaca, bereksplorasi, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar berbagai hal baru. Jadi kebiasaan tersebut lahir karena mereka tidak selalu bergantung pada hiburan yang tersedia secara instan. Nah, kemudian dari sisi keluarga tadi ya, anak yang tidak kecanduan gadget biasanya memiliki hubungan yang lebih erat dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian ketika hubungan keluarga terjalin dengan baik, anak akan merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Nah, perasaan aman seperti ini menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting dalam perkembangan psikologis mereka. Jadi banyak anak yang mencari pelarian ke dunia digital karena kurangnya interaksi dan perhatian di dunia nyata. Nah, ya, itu manfaat anak ceria tanpa kecanduan gadget. Sakdik di penonton Kang Beni. Dari sudut pandang agama, bagaimana nih manfaat terbesarnya adalah yang ketujuh, tersedianya lebih banyak waktu untuk mengenal Allah dan mempelajari ajaran Islam. Anak yang tidak terlalu sibuk dengan gadget akan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafal surah-surah pendek, mengikuti kajian anak-anak, belajar adab, mendengarkan kisah para nabi, dan melaksanakan ibadah bersama keluarganya. Nah, berkenaan dengan adab ya Kang Beni, kadang-kadang mungkin kita melihat anak-anak itu makan pakai tangan kiri dan sebagainya. Nah, ketika ada anak 3 tahun atau 4 tahun atau balita batita gitu ya, kalau anak kita melihat anak makan dengan tangan kiri, kita tidak bilang, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu kan, nggak begitu juga ya, kita juga belum tentu hafal kan hadisnya gitu. Paling jika anak kita makan pakai tangan kiri kita menyampaikan hadisnya dengan lagu gitu ya. Nah ini tentang adab ya. Jadi kita tuh harus ceria tuh Kang Benny di depan anak-anak kita. Yeah. Bagaimana nih lagunya? Misalkan makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Padahal ini teh hadis gitu.
1: Mm-hmm.
0: Apa hadisnya? Ya gulam samillah wakul biaminik wakul mimma yalik. Wahai anak, bacalah nama Allah, ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang berada di dekatmu. Wah ini hadis sebetulnya. Cuma kepada anak jangan, nah ini hadisnya gitu. Ya kitanya harus ceria gitu kan menyampaikannya. Jadi disampaikannya dengan nyanyi, cerita. Makanya selesai namanya Kang Benny, semakin banyak anaknya semakin cerdas ibunya sebetulnya. Dan semakin awet muda karena ibunya nyanyi, cerita dengan aneka suara ragam. Bisa dengan waktunya kapan nih, tergantung ke moodnya anak, tapi tetap kita diarahkan. Itu kan dengan nyanyian, dan itu masuk loh Kang Benny. Jadi dengan nyanyian, pribadi ngapalkan mah enggak. Karena anak-anak itu penting ya, dengan makan tangan kanan, kemudian tidak sambil berdiri gitu. Kalau makan sambil berdiri gimana? Ada juga tuh nyanyiannya. Saya kadang menciptakannya gitu. Makanlah sambil duduk, minum juga sambil duduk, makan minum sambil duduk seperti Rasulullah. Nah, itu kan senang, itu lebet tidak? Karena saya mengalami lagi-lagi punten, karena masih kecil itu kan luar biasa ya. Saya ngajarin ini kudapun anak, dua-dua anak eta. Nulis ketika itu beli jamu ya, jamu gendong gitu. Nah terus mama ada jamu gendong, ayo ada beli. Enak gelas kan telanya. Jadi anak-anak itu tidak memakai gelas yang disediakan oleh tukang jamu itu, minum. Begitu udah selesai, ini dua gelas, ada yang manisnya, ada yang pahitnya. Ya duduk, ya kan duduk jongkok, kata si tukang jamunya. Ade, aa kok jongkok? Ya kan kata mama, ya bilang kata mama. Padahal mah itu teh hadis gitu ya. Batas rob ko iman wala takul ko iman. Jangan berdiri ketika minum dan makan. Itu hadisnya ada. Nah, itu telebet Kang Benny. Jadi ketika masih kecil terus kita arahkan itu, ya itu akan terus menyerap kepada anak-anak kita. Itu pengertian Kang Benny.
1: Jadi Bu Ustazah, kalau untuk saat ini karena memang zamannya ya gitu, jadi tidak bisa melarang anak sepenuhnya tidak menggunakan gadget ya Bu Ustazah. Mohon jadi kedah setia-setiasa Ibu Ramana gitu, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk menjaga anak misalkan dari kegiatan dengan gadgetnya yang berlebihan begitu Bu saja, paling begitu ya Bu saja.
0: Nah, jeten harusnya mah Umi Kang Benny masuk langsung nyambung karena pembahasan berikutnya mempertarosan teh. Ini luar biasa Kang Benny, luar biasa cerdas nih. Ini gini. Di sini loh Kang Benny, ada peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak kecanduan gadget. Nah, ini gimana nih? Jadi orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan anak, termasuk dalam penggunaan gadget. Anak ibarat kertas putih yang siap menerima berbagai warna dan tulisan dari lingkungan sekitarnya. Apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh anak setiap hari akan membentuk cara berpikir, kebiasaan, bahkan karakternya di masa depan. Jadi keberhasilan anak dalam menggunakan gadget secara sehat tidak hanya bergantung pada kemauan anak, tetapi sangat dipengaruhi oleh bimbingan dan keteladanan orang tuanya. Jadi di era digital saat ini, tantangan mendidik anak memang semakin besar ya Kang Benny. Gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan maupun hiburan. Namun di balik manfaatnya, gadget juga memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Jadi orang tua harus hadir sebagai pembimbing yang mengarahkan anak agar mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan keseimbangan dalam kehidupannya. Nah, jadi peran pertama apa tuh Kang Benny? Orang tua menjadi teladan yang baik. Anak-anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Jadi orang tua seringkali melarang anak bermain gadget terlalu lama nih. Tetapi mereka sendiri menghabiskan banyak waktu dengan telepon genggam di hadapan anak-anaknya. Nah, kan itu ya. Jadi kondisi seperti ini dapat menimbulkan kebingungan pada anak. Mereka akan berpikir bahwa gadget adalah sesuatu yang sangat penting karena selalu berada di tangan orang tuanya. Nah, ini kan contoh. Jadi oleh karena itu, pendidikan terbaik dimulai dari keteladanan. Jika orang tua ingin anak mengurangi penggunaan gadget, maka mereka juga harus menunjukkan penggunaan gadget yang baik. Yeah. Misalnya, dengan tidak terus-menerus memegang telepon saat bersama keluarga, tidak bermain media sosial ketika sedang berbicara dengan anak, dan menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi tanpa gangguan layar. Keteladanan seperti ini akan lebih mudah diterima oleh anak dibandingkan sekadar nasihat. Nah, yang tadi ayatnya di AOS, Kang Benny ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4, namun di sini saya akan membacakan maknanya aja, ayat 2 ya, ayat 2 sampai ayat 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini jadi orang tua tuh memberikan contoh teladan yang baik ya. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dalam mendidik anak. Keteladanan merupakan metode yang sangat efektif. Nah, kadang-kadang suka ada anak yang ingin cita-cita jadi HP teh ya kan ya. Karena lihatnya HP-nya dipegang terus sama orang tuanya gitu. Nah, terus kenapa intinya ini pertanyaan Kang Ben nyambung terus nama. Peran kedua adalah memberikan perhatian dan kedekatan emosional pada anak. Jadi tidak sedikit anak yang terlalu sering menggunakan gadget karena merasa kesepian atau kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Gadget kemudian menjadi pelarian yang mudah untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi padahal kebutuhan terbesar anak bukanlah gadget yang mahal atau permainan yang canggih, melainkan kehadiran orang tua yang mendengarkan cerita anak. Bahkan mereka diajak bermain bersama. Dan kemudian hadirin kaum dangu, peran ketiga dari orang tua adalah membuat aturan penggunaan gadget yang jelas dan konsisten. Jadi anak-anak membutuhkan batasan agar mereka disiplin dan bertanggung jawab. Orang tua dapat menentukan kapan gadget boleh digunakan, berapa lama durasinya, serta jenis konten apa yang boleh diakses. Nah, kemudian kaum dangu, peran keempatnya apa? Adalah penyediaan alternatif kegiatan yang menariknya. Salah satu alasannya anak terus meminta gadget adalah karena mereka tidak menemukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Jika gadget diambil tanpa diberikan pengganti yang menarik, maka anak akan merasa kehilangan sumber hiburannya. Gitu ya. Kemudian yang peran kelimanya apa? Mengawasi konten yang diakses anak. Nah, ini hati-hati ya. Jadi saat ini berbagai informasi dapat diakses hanya dengan beberapa sentuhan jari. Tidak semua informasi tersebut sesuai untuk perkembangan anak-anak. Karena banyak konten yang mengandung kekerasan, kata-kata kasar, gaya hidup yang tidak islami, bahkan berbagai penyimpangan yang dapat mempengaruhi pola pikir dan akhlak mereka. Jadi Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati," setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kedik-dik pengertian untuk peran ya. Peran yang keenam adalah menanamkan nilai agama sejak dini. Jadi hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi anak perlu dibiasakan mengenal Al-Quran, sholat, doa harian, adab islami, serta kisah-kisah para nabi yang lainnya. Itu pengertian pembahasan yang ada hubungannya dengan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak kecanduan gadget. Mengapa Kang Benny?
1: Artinya Bu Ustazah ini memberikan kesempatan ya sebenarnya kepada anak untuk lebih lama bersama dengan orang tua begitu Bu Ustazah ya. Rutin bersama dengan anak itu rutin juga membagikan keseruan mungkin ya bersama dengan orang tua begitu ya Bu Ustazah.
0: Leres pisan dan ya punten-punten, misalkan nih Kang Beni wih ngantok, wih damel gitu kan. Ketika di rumah mah simpen itu perangkat-perangkat yang berhubungan dengan kedinasan seumpamina. Ya kita anak tuh tidak akan memanggil misalkan ayahnya sebagai direktur, Pak Direktur, enggak gitu, tapi ayah atau papa kan gitu ya. Yeah. Jadi label-label itu tuh tidak ada di dalam rumah. Tapi dia pasti memanggilnya ayah, papa, mama kan gitu. Nah, jadi kedekatan dengan anak itu luar biasa Kang Beni. Kenapa? Karena ya mungkin kalau kami ini alit kene atau mungkin kaum dangu masih kecil-kecil, inilah saatnya kita di saat digital banget itu di tahun-tahun kita ini kan, bahwa oh bagaimana caranya, karena kekhawatiran kita tuh kan puntennya ketika saya aja kalau lihat HP, lihat aduh ada iklan yang luar biasa ini. Anak-anak gimana tuh, saya tanya walaupun udah besar-besar, nak kalau misalkan AA atau adik ngelihat HP itu suka ada iklan-iklan lewat, adik dihapus aja mah. Oh berarti dia sudah tahu filternya ya. Yeah. Bagaimana seperti itu kan, walaupun terus aragun kan kita ada kekhawatiran. Gitu, apalagi masih kecil gitu kan. Oh itu kalau masih adik mah kayak golden age ya. Yeah. Di 10 tahun itu luar biasa, masih gampil tuh. Maka nyanyian lagu-lagu itu dipastikan, bahkan sebelum tidur kita mendongeng atau hanya sekedar kita petak umpet sama anak-anak, karena aktivitas yang menyenangkan pengganti gadget itu antaranya ada permainan tradisional ya Kang Beni. Jadi kayak sondah, apalagi tukang Beni congklak, petak umpet, gala asin itu sudah tidak ada lagi saya lihat. Ya Allah gitu kan, itu gala asin tuh kayak gimana. Tapi alhamdulillah di lingkungan kami di sekitar Azhar tuh ada anak-anak kecil, bahkan ada anak-anak yang punten TK, dia ABK ya, anak berkebutuhan khusus, teriak-teriak kalau di sekolah teh. Tapi dia punya keahlian. Keahliannya apa? Ketika dia lulus kemarin TK, saya tanya, namanya Yaya, mau jadi apa sayang? Aku mau jadi kertas, ha? Jadi kertas. Terus saya tanya ke gurunya, Bu, ini kenapa Yaya mau jadi kertas ya? Iya, ini ya suka menggambar, udah gitu suka membuat semacam apa namanya topeng-topengan, terus dia buat, dia pinter ngegaris, kemudian menggunting, Masya Allah. Jadi kalau saya pulang, ibu, ini siapa gitu? Nah, berarti dia imajinasinya jalan tuh, inovatif kreatifnya. Padahal ABK teriak-teriaknya, tapi sekarang Masya Allah dia udah mau ke SD gitu. Nah, hanya kita deketin anak itu, walaupun dia bukan anak kita, tapi anak didik kita kan. Nah, jadi dia bermain seperti itu, kemudian lihat anak-anak tuh main bola, gak apa-apa gitu. Yang penting anak tuh ada keseruannya. Ini jangan dibatasi ketika, biar aja anak main bola. Ketika capek kita hibur lagi dengan kasih makanan atau apa. Itu Kang Beni, jadi jantan orang tua mah ke dasar inovasi ya, kreativitas orang tua gimana nih caranya. Khawatir sekarang itu lihat gadget selalu merebak ya. Anak nangis aja kan berhentinya dengan gadget kan gitu kadang-kadang.
1: Betul. Ini ya, luar seta jantan. Pengalihan ya, pengalihan fokus pada gadget justru salah ya Bu Ustazah ya, gitu. Tadinya pengen tenang anaknya, tidak nangis dan sebagainya. Nah, ini ya, harusnya memang tidak hanya di keluarga Bu Ustazah ya, karena memang juga si anak ini sudah terbiasa menggunakan gadget, kadang-kadang juga di sekolah menggunakan gadget, anaknya disuruh ujian pakai gadget gitu ya Bu saja. Kedahna
0: itu kan penting. Nah, terus
1: kedahna dari keluarga dan juga ditunjang dari di pendidikan begitu Bu saja ya.
0: Apalagi pengantinnya teh masih aya laliburan sakolanya. Aduh, itu gimana nih orang tua anu mawi di ajahra mah atus lebet dak kaping kamari tah kaping sebelah. Kaping genep terus ngawitan karena orang tua aduh gimana lama-lama banget liburnya ya dak ke ajahra mah dipagiin semua. Jadi akhirnya mereka agak mengurangi gadget gitu. Nah, jadi sebetulnya Kang Beni ya, kalau kita flashback ke belakang bagaimana sih ya teladan pendidikan anak dalam Islam. Oh, itu kalau berbicara tentang anak dan gadget, sesungguhnya Islam telah memiliki konsep pendidikan yang sangat sempurna jauh sebelum hadirnya teknologi modern. Jadi Al-Quran dan Sunnah tidak secara khusus membahas gadget gitu ya. Karena pada masa itu teknologi tersebut belum ada. Namun Islam telah memberikan prinsip dasar dalam mendidik anak yang tetap relevan sepanjang zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan era digital saat ini. Nah, jika kita ingin membesarkan anak-anak yang ceria, sehat, berakhlak mulia, dan tidak bergantung pada gadget, maka kita perlu kembali melihat bagaimana para nabi dan Rasulullah SAW mendidik generasi mereka. Jadi dari kisah-kisah tersebut atau dari kisah-kisah Rasul-Rasul tersebut ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, kita dapat memahami bahwa pendidikan terbaik bukanlah pendidikan yang hanya memberikan fasilitas, tetapi pendidikan yang menghadirkan keteladanan, kasih sayang, komunikasi, pembiasan ibadah, dan kedekatan hati antara orang tua dan anak. Nah, jadi itu tadi kan tekengeng nyario sungkul, bagi kita juga tidak melakukan apa, melanggar apa yang kita larang untuk anak-anak. Kan tadi di sini ada kalimat kaburo maqtan indallah, ya murka sebetulnya Allah, kita melarang tapi kita melakukan gitu ya. Nah, itulah bagaimana gampang-gampang susah menjadi orang tua zaman sekarang ya, kan lebih digampilna pengen kalau kita punya ilmu ya. Susahnya karena kita tadi bingung ini anak. Sebetulnya yang tahu persis tabiat anak-anak kita itu adalah ibu-ayah-ibunya sama. Yeah. Nah, kita harus karena kalau di sekolah kan sebentar ya waktunya. Jadi ibu mieta panginten dididik dengan baik. Karena ini Kang Beni panginten kumaha ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anak. Nah, ini luar biasa. Ditaskeunna pangintennya ini karena Rasulullah adalah uswatun hasanah kita. Jadi kita harus tahu bagaimana bagi Rasulullah mendidik cucu-cucunya atau putra-putrinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak. Beliau sangat menyayangi mereka, menghormati perasaan mereka, bermain bersama mereka, bahkan memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang sering dianggap sepele oleh orang dewasa. Nah, jadi kaum dangu, anak-anak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh tanpa gadget, tanpa televisi, dan tanpa berbagai hiburan digital yang ada saat ini. Namun mereka tetap bahagia tuh karena memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu perhatian dan kasih sayang dan kebersamaan. Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggendong cucu-cucu beliau Hasan dan Husain, bahkan ketika sedang sholat. Ketika keduanya menaiki punggung beliau saat sujud gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang sujudnya agar mereka puas bermain di atas punggung Rasul. Sahabat bertanya mengenai hal itu tersebut. Lalu beliau menjelaskan bahwa cucunya sedang berada di atas punggung beliau sehingga beliau tidak ingin tergesa-gesa menurunkannya. Kaum dangu rahimakumullah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami dunia anak-anak. Beliau tidak memarahi mereka karena bermain, tetapi mengarahkan dan memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan. Laisa minna man lam yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kami. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi kaum dangu, hadis ini mengajarkan bahwa kasih sayang merupakan pondasi utama dalam pendidikan anak. Banyak anak yang akhirnya tenggelam dalam dunia gadget karena kurang mendapatkan perhatian dan kedekatan emosional dari keluarganya. Jadi kaum dangu ya, ketika rumah tidak memberikan kehangatan, anak akan mencari hiburan dan kenyamanan di tempat lain, termasuk pada layar gadget. Na'udzubillah. Jadi oleh karena itu, salah satu pelajaran terbesar dari Rasulullah adalah pentingnya menyediakan waktu untuk mendengar cerita anak, bermain bersama mereka, memuji usaha mereka, serta membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Itu yang kadang-kadang kita lupa ya menyampaikan itu kepada anak kita. Jika anak udah bagus membuat PR-nya, pinter anak mama, anak ayah, anak ibu, misalkan seneng banget tuh. Apalagi kalau langsung kita suapin gitu, anak mau makan apa gitu kan, disuapin. Dan kita harus mendampingi anak ketika belajar, terlebih ketika anak usia di bawah 10 tahun ya, atau golden age itu. Dan itu akan terus dibayangkan, oh bapak, mamahku, ayahku, papaku sayang banget tuh sama aku kan gitu. Jadi kelihatannya udah besar Kang Beni, anak itu lebih curhat kepada kita, kepada orang tuanya, mah tadi gini atau apa gitu ya. Jadi oh iya, nah apa solusinya, kita kasih solusi gitu tuh Kang Beni. Jadi serpisan serus nama nasihat-nasihat yang baik ya untuk orang tua, termasuk kisah pendidikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bagaimana, kemudian nasihat Luqman terhadap anaknya, dan ini sudah pernah dibahas ya di RRI ini dengan panjang lebar. Terus perhatian Rasulullah pada Hasan Husain. Jadi intinya bahwa kita kembali yuk kepada Quran dan Sunnah, bagaimana cara-cara anak kita supaya tambah tumbuh sehat, cerdas, kreatif, dan inovatif, dan tentunya tekan hilang berakhlakul karimah. Itu insya Allah ya. Mudah-mudahan pelajaran yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk orang tua masa kini, supaya apa, supaya kita sukses menjadi orang tua dalam mendidik anak-anak kita.
1: Tantangan orang tua itu masa kini, Bu Ustazah, ya.
0: Lelah pisan. Karena apa, pelajaran besar untuk orang tua masa kini, jika kita memperhatikan seluruh teladan dalam Islam, kita akan menemukan satu kesamaan yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim dan Luqman tidak mendidik anak-anak mereka melalui benda, tetapi melalui hubungan hati. Nah, jadi mereka hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Mereka berbicara, mendengarkan, membimbing, mendoakan, dan memberikan teladan yang baik. Inilah yang membuat pendidikan mereka berhasil melahirkan generasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kaum dangur rahimakumullah, solusi utama agar anak tidak kecanduan gadget bukan sekadar mengambil atau membatasi gadget tersebut. Solusi yang lebih mendasar adalah menghadirkan kembali suasana keluarga yang hangat, penuh komunikasi, penuh kasih sayang, dan dekat dengan nilai-nilai Islam. Jadi ketika anak menemukan kebahagiaan dalam keluarganya, menemukan ketenangan dalam ibadahnya, serta menemukan kesenangan dalam aktivitas yang bermanfaat, maka ia tidak akan menjadikan gadget sebagai pusat kehidupannya. Sebaliknya, ia akan tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, berakhlak mulia, mencintai Allah dan Rasulnya, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana kebaikan, bukan sebagai penguasa kehidupannya. Itu pengantar Kang Beni ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang sukses.
1: Amin. Ya. Bahwasannya tadi yang disampaikan oleh Bu Ustazah adalah juga bagaimana orang tua ini belajar, Bu Ustazah, ya, mengoptimalkan cara pola apa namanya mengasuh anak, begitu, memberikan kesempatan kepada anak untuk lebih melakukan aktivitas fisik, ya, atau juga coba mencari belajar keterampilan baru dari orang tua untuk mendidik anak, begitu ya, Bu Ustazah, di rumah.
0: Laras pisan. Itu tanggung jawab kita orang tua, tantangan ya di masa zaman ini. Terutama masih orang tua yang masih punya anak-anak kecil-kecil. Kalau kayak Kang Beni kan masih relitnya. Nah ini saatnya mangga peran orang tua dimanfaatkan nih di rumah kita ya, insya Allah.
1: Jika kita pikirkan kembali, Bu Sajen, pemikir orang di Emutan Deiman, jika na aktivitas-aktivitas juga zaman baheula anu sifatnya tradisional, ya, bahkan seperti membaca buku, ini hal-hal yang hal-hal yang menjadi solusi, begitu, Bu Ustazah, untuk saat ini.
0: Kak, leres pisan abdi gaduh jamaah wawi ka Jepang nih ceritanya. Ustazah, di Jepang itu luar biasa, anak tuh nunggu hal di halte baca buku, kemudian di bis juga dia baca buku, jadi sehari-harinya buku dibaca. Ya Allah, jadi culture atau budaya di sana itu luar biasa. Jadi buku aja yang dipegang, jadi bukan HP. Mungkin dia juga bisa melihat HP, ada berita apa di HP kan tiap sawanya, tapi tidak tuh, dia langsung ke bukunya, sumber langsung. Oh gitu, gitu. Wah, saya kan tinggal di Jepang gitu. Oh masya Allah. Nah inilah, kadang-kadang kita kalah ya dengan dunia lain ya, di dunia luar sana. Ya Allah, bahkan anak-anak kecil aja HP-nya rawis itu kan, ya Allah. Lebih abdi makan menin dah tegaduh, kan tenang Twitter nuka itu tegaduh lah dah. Aku mah atuh zaman anda beli seer ya sana seer mandorotnya, kita menyita waktu lah intinya.
1: Betul. Baik, Bu Ustazah, te karawas ya te waktosna. Kurang pungkas saya bangin dennya kalau materi kita di pagi hari ini, mangga Bu Ustazah kita.
0: Kang Beni dan juga kaum dangur rahimakumullah, banyak sekali yang mudah-mudahan di pagi ini bisa diambil hikmah dan manfaat daripada penggunaan gadget ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anak kita. Jadi segala apa namanya, di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, tantangan dalam mendidik anak memang tidak mudah. Gadget, internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital hadir hampir di setiap rumah. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa berbagai ujian yang harus dihadapi dengan bijaksana. Karena itu, kaum dangur rahimakumullah, orang tua dituntut untuk tidak hanya menjadi penyedia kebutuhan anak, tetapi juga menjadi pembimbing, pengawas, sahabat, dan teladan bagi mereka. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari seluruh pembahasan tentang anak ceria tanpa gadget, marilah kita sejenak melakukan introspeksi diri kita sebelum menilai anak-anak kita. Hendaknya kita terlebih dahulu menilai diri kita. Sudahkah benar hadir dalam kehidupan anak-anak kita gitu kan ya? Atau bahkan kita jauh dari anak-anak kita. Na'udzubillah. Insya Allah kita menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anak kita.
1: Amin.
0: Dan kaum dangu rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dzurriyyatina waj'alhum min ahlil Qur'an was-salahi wat-taqwa wahfadhum min kulli su'in wa fitnah. Ya Allah, perbaikilah keturunan kami, jadikanlah mereka termasuk ahli Al-Qur'an, ahli kesolehan dan ketakwaan, serta lindungilah mereka dari segala keburukan dan fitnah. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang sehat jasmaninya, cerdas akal, lembut hatinya, kuat imannya, dan mulia akhlaknya. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai masjid atau madrasah, menghormati orang tua, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan tanpa menjadi budak teknologi. Semoga Allah menjadikan mereka penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, kehangatan atau kebanggaan umat Islam, dan investasi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbi Basarimin. Kaum dangu rahimakumullah, mangga orang sami-sami akhiri taklim ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Kang Beni juga kaum dangu.
1: Hatur nuhun.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu cahaya pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fadhia SPD. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiasa dan juga Ibu Ustazah Nima undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Bro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu

0: mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
1: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna